Nur yang sering menjadi titik nadi kemacetan di kota Denpasar. Dijelaskan uji coba manajemen dan rekayasa lalu lintas yang menyasar dua titik krusial, yakni simpang jalan Hang Tuah, jalan Danau Beratan, serta simpang jalan Hang Tuah, jalan Sedap Malam, tersebut mulai 2 hingga 15 Juni mendatang. Menurut IKD Mudarta, skenario pengalihan arus tersebut selain untuk mengurai kepadatan kendaraan, juga mengoptimalkan mobilitas publik di destinasi wisata dan pemukiman itu. Rekan dan rekan, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama gue Ngea Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Saya Darmiasa, Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi rekan antre mulai nyaringin gongnya Cynthia Puniki Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 kHz Ngering acara Rahajung Bali Palatan Kaping Kali Sana mangkin gongnya sapa sang pedumun nge rekan antre Niki Wenten Ibu Vera Widangan Tabanan Sana siki gongnya tiang batu caca anggen masise Dijeng rara mangkin dengan kerara ibu Napi FN dirasakan durus melaju bos nyaringin nge Bu Ayu Silungan, iki nggih, sampun jaringin gue ngasih dia suksema Bu Ayu statekena. Talar puniki wonten atau kakek Karuna Wijaya, Om Sastiastu gonge kakek nyarangin mantan ini alat kebersihan sampun nincap sabun, cuma yening keramas wonten panggi daun pucuk sarang daun delem kantornya kakek nih kemanten sane uningin. Yen daun pucuk uning gonge ngeh yen malisiki durung uning durung nanin nganggen kecuali niki daun pucuk gonge ten nganggen alat kebersihan melainkan untuk tapi wastane kesenangan gonge kantornya kembung-kembung nih kan berbusa ngeh. Jadi untuk menciptakan kembung-kembung nika makannya gongge ngangen dan pucu bejak-bejak gongge nika aduin gongge ring toya ying ring ye kentan nge makannya berubah jadi gemblung napi wastanya kembung-kembung kentan nge suksema tuh kakyang peh boleh mantan foto gongge niki soto kena atau kakyangnya yang pura kangyang kemantan atau kakyang talar puniki wentan nunu handy ya sawi dengan batu bulan selamat pagi semeton selamat pagi juga niki nge Nunu Handiasa. Sana mungkin rekelandre gonge menonton informasi nge, ternyata perbedaan zaman dulu nge, alat kebersihan diri konvensional dengan zaman mungkin kita sebut modern kantan nge, ternyata terletak niki pada penggunaannya kantan nge, jadi yening konvensional pembersih tubuh alatnya nge, kantan nge, yening konvensional menggunakan gayung nge, rekelandre kantun gonge ngangen nge sabun batang dan spons mandi niki kan biasa, cuma kurang praktis dan rentan menjadi sarang kuman atau bakteri jika spons lembab dibiarkan di kamar mandi. Yening wau gonget mirengang semeton sami kentangnya cuma agak sukil kentangnya ngerara bahan-bahan ternyata perbedaannya. Dan juga dari segi memperoleh bahan nike juga ternyata sulit kentan nge. Mulai dari harus membakar danyu atau niki mencari kayu bakar, harus masak dungun kentan nge prosesnya sampai menyaring, angin sidi alit nike nge. Yang sidi bias kan beda nike nge. Ternyata kentan nge rakelan raya sampai memperoleh jadi untuk alat-alat kebersihan atau bahan kebersihan. Dan nike secara konvensional perbandingannya yening modern makin kan semerwenton alat kebersihan modern nike salah satunya yen gongge uning shower kenten nge jadi menggunakan shower dengan pemanas air sabun cair minap ngangen dispenser otomatis nge sensor kenten nge dan sikat mandi silikon antibakteri jadi nike sangat hemat air dan lebih higienis karena meminimalisir kontak tangan dengan banyak permukaan ini sabun batang sekali mungkin kan rakelan rai atau niki tapi wastane bahan-bahan kayu bakar mungkin agak berbeda kenten nge kayu-kayu pidan sarang mungkin jadi itulah letak perbedaannya nge rakelantre mungkin dari segi kebersihan dan kesehatan pastikan nge menuju bos nge pastikan siapa sanggara semeton nge ring lain telpon saya gang dumun nge rakelantre tapi perbedaannya efek yang dirasakan dan bahan-bahannya nge sapu napi apakah dengan kerara ring jaman mungkin atau malah sebaliknya nge kantor temang dumun mesenakan dumun nge.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi Rakalan Rai, gongnya sini katunya ring Rakalan Rai puniki ring acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali, ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, topik kantun budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu nge. Gongnya sapa sanggra mawali, ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang semua.
0: Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi Rahajang Bali Ibu.
1: Punapi gatel,
0: enggak. Statakena, ibu sapu napi mangkin.
1: Langsung kara, semua bangun.
0: Sampun puput, samian Bu Eka mangkin me santai-santai, duman.
1: Ale jebos, oh ya, ngurus net siap-siap.
0: Kenten, kantun wenten menunggu, ternyata kerjaan niki Bu Eka.
1: Kerjaan rutin atuh. Kalau jebos jam 9 mangkin SD ulangan. Malah siki mantan jam sio pun mulih
0: ratus. Oh lebih selit siki kenton mantan. Napi wastane buku kenton gak? Napi Bu Eka wastane pidan-pidan?
1: Ya nulangan umum dumun.
0: Nika napi satu yen kuliah kan mata kuliah yen.
1: Satu pelajaran,
0: Miratu.
1: Kadang-kadang kedut-kedut nge lidah maksudnya.
0: Padahal ampun di ujung lidah Niki, tapi gue nge lali Nika. Kan
1: masuang gitu nge.
0: Nika pun, aduh.
1: Mungkin satu pelajaran kecap. Tapi jam siol di selet mulai deh. Satu pelajarannya nih dong gitu.
0: Oke, entah ampun nek kelas berarti nge malah kide sampun ganti semester.
1: Ampun pesta seni
0: dong. Oke, entah akeh nih kegiatan nggih Bu Eka.
1: Topik itu dong nggih.
0: Sane mangken ngomongsang ini mengenal alat kebersihan diri zaman dulu. Akeh niki angin abu, angin buah rara. Kenton Bu Eka sapun api dumunan Bu Eka.
1: Nggih, dumun ke buah rara niko modelnya mangken kewah rara. Niko angin keramas becik san kone tapi kene bo benasane jak gersang atuh rambut teh.
0: Dados gersang niki malah kebalikane ya ten.
1: Ten nak mau cocok-cocok mana itu nih. Wentan masih abu yah hon ni kan api. Saring aden kukusan. Sebab aku mau suka mangku nih.
0: Kak mangku talar wentan bu lo sekar malisiki.
1: Sekar kak mangku sekar ini hitam pun.
0: Nge nini talar. Nge.
1: Ayah ibu dumun ni kan pun abu awan ni kan ingin yang kempon dumun masa.
0: Nge.
1: Ampun emon kene pun ampun dingin awan rerah dagingin kukusan. Dan daging emer. Saring pun dumun ya. Belang-belang ingat malih tambahin. Niko ingin keramat dumun kok bisa pesudih deh nge. Kok aneh gak tinge.
0: Iya gue nge tau nah ini Niki makanya gue nge metakan apakah jati Nika betul. Ternyata betul Weka.
1: Nantu gak ingin gitu.
0: Tonton nanin mungkin nak modern mungkin ton konvensional.
1: Ampun kenten buah rerak Niko. Keramat pun dumun setelah angin buah rerak rerah don dalam. Don dalam bahasa Indonesia ini ngapi ya.
0: Aduh, tanuning don dalam don pucuk.
1: Baunya Niko don dalam sarang pandan arum.
0: Oh, Niko untuk pemangi rambut nih kenten.
1: Pemangi rambut aku kenten mungkin umas minyak tanusan asli gorengin pandan arum, gorengin santan cepako putih. Niko minyak bau nih minyak Niko.
0: Minyak memang minyak tapi ribet ternyata nggih Bu Eka nggih.
1: Iya, angin kera angin mau apun Niko dijuju berangkat ke sekolah. Ibu nu anak-anak ibu SD Niko karyane ibu.
0: Oke, enten beciknya seminggu pangkuda Niko nganggen Bu Eka.
1: Setiap hari mapun kalimang masuk Niko.
0: Iya mapun.
1: Baunya harum Niko.
0: Iya, tapi kan cepat berminyak deh dosne ten.
1: Nggih, kan anak-anak rambutnya pendek kan
0: setiap hari
1: keramas sore-sore.
0: Semangat
1: nambuh nak punang pun nika becik sajan baunya rambutnya lemas kelihatan alami kenah nera tu.
0: Nggih, betul. Nggih,
1: kalau anak ibu dumun sekolah bisa diatur masih kalau yang cowok siap ambok nika samping. Kalau yang cewek mungkin cucu ternyak mesuah masuk.
0: Iya, nyangkat boh keto kusut boh ratu. Mesuah,
1: sud manus deh mesuah pangan benar. Iya. Ngem ya, ngedeksem ya tuh. Ngedeksem.
0: Aduh, tanda adot nikah, aduh.
1: Mungkin masuk ternyak mesuah. Kayaknya maupun ngangin minyak kemiri kayaknya nih. Tapi ternyak mesisir.
0: Oh, yang penting ampun ngangin bahan alami aman. Walaupun ternyak mesuah.
1: Ini kok ampun makanan cek mau berusuk buat nih atas masuk tuan ini. Tuan ini gandeng nih kalau kemencelap ke sekolah terus sing mesuah. Hahaha.
0: Aduh, namulah kenten Bu Eka. Tapi
1: niko angin niko buarara kenten don dalam niko pengarum niko awet niko bejak don dalam niko apun bersih rambutnya usiramin niko.
0: Oh kenten patah niki sekali penikang atau kaki yang karena Wijaya niko angin don dalam kenten.
1: Niko pun bejak dumun alih sampah-sampah niko buang niko pun siram ampun milas malih. Wosang pun bersih rambut cuma bilas, kau siram terus ampun bilas malah cuman ya sisir mantan pak agak kering tangan pun kan ni bonek.
0: Oh kentan, ni bertahan mi berapa hari nih kak Boyka?
1: Harum ya paling ya 2 hari.
0: 2 hari wow malih kentan nge.
1: Ragu mambo. Kena pun berdua aja setiap hari jangan sebelang sud mambo nukah.
0: Mambo. Iya.
1: Kentan angen dan pucuk ratu.
0: Nge dan pucuk. Iya. Akan nih kesempatan ngaya dan pucuk.
1: Nge tes kau nih bener rambut dek. Iko mantan rumun alami suka dimangkin wendan sampo sampo
0: iya modern nih kejatuhnya
1: tapi sampo kan masih tiang cocok cocok masih tiang terbanding ngawang-ngawang
0: betul
1: nah mungkin lidah buaya malesiki kan wendan nge
0: lidah buaya malesiki
1: untuk memperkuat rambut nge dan ampun rumah Iko mantan aduh
0: nge Bu Eka
1: ibu Jerman tiang hijau ya nih nge
0: aduh tanuning coba rara rumun ini Jerman tiang tuh menter-menter ngon
1: Nini Ita nyarengan Niki Gusti Putu Ngurah Widyo Yuk Manik Wangi nyarengan Tugung Biang Sri Keker nyarengan tuh
0: Inge suksema tuh Biang Sri Kekeran
1: Sirto taler nyarengan Ring Lembongan Niki Kak Mangku Sedani dong Nge Rajang Mang Pandu taler dong Miakeh Niki nyarengan suksema tuh gengge
0: Inge suksema mueli
1: Yang Bodarmo Galah satu Sana durung mungah Mangkin nangin galah Mahin dirang Nge taler Mang Pandu mungah mangin galah Mangkin suksema tuh
0: Inge
1: Om Santi.
0: Oh. Inggih, sok sama Bu Eka sampun nyarengin durus rakelan rayangan galanyane kantun, kantos jam sia sama ngemosang indik budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semenggung nggih cantik.
0: Inggih, Rahajang Mewali Pak Mang Pandu ganteng niki yo, oh. Ganteng setanjung bungka niki ganteng, tiada tanding. Aduh, Pak Mang sopun api mungkin kena Pak Mang.
2: Tengkar kari kenten serak kolong kena api.
0: Oh kenten, coba pir nika Pak Mang direbus ten, tenanin.
2: Api nika.
0: Pir direbus nika Pak Mang dikerok, masukkan jahe nika kayu manis, terus okay. Wenten pastika ampas-ampas nika ditaruh, terus wenten cairan di dalamnya nika sedot Pak Mang, terus dagingnya nika dikonsumsi. Nyak nika plong tenggorokannya nih, benjangan, ampun becian tenggorokan gongge, kan patah gongge serak batu.
2: Inge. Nih, mau sang indek nasi mungkin.
0: Niki alat kebersihan diri zaman dulu, akeh sampun gongge pola informasi Pak Mang sapun api Pak Mang.
2: Nih yang zaman dulu, tiang nana masih nganggen pepet uning.
0: Ah, napi malih nih kerarak mantan gak tan uning, tapi malih pepet nih ke.
2: Katik padi nih, badan padi nih kan daging katik dumun yang jagi nebu nih ke. Seping dumun tadi ini ke di gedeng ini ke seping dumun kata kentennya katik-katik ini ke ini ke tunjal ini ke alih rerah awan ini ke abunya ini ke angin mambuh kenten ini ke
0: katik
2: ini ke penghitam rambut alami ini ke
0: penghitam rambut
2: kentennya.
0: Oh kenten yenten wenten padi pun api Pak Mang. Jantan musim padi.
2: Wentan santan, nangen. Nika dagingin santan, nika peng lemas lemuh rambut kentan.
0: Oh santan putih nika kan nge Pak Mangge.
2: Santan kelapa.
0: Nika. Santan kelapa nika berarti rerah kelapa dumun, santannya rerah angin di rambut kentan.
2: Yen ampas nika utawi usam nika dumun nika angin balur di badan sekadi and body nika.
0: Sekadi and body berarti nika jatuhnya untuk sejenis penghalus, sabun
2: penghalus kulit
0: nika. Atau pelembab kulit penghalus
2: pelembab, nika,
0: oh iya iya iya
2: dan kulitnya kedaf nika
0: nyak putih cara bule Pak Mang.
2: Dumun siang makin jadi selam saja.
0: Ya de kulit Bali Pak Mang cintai kulitnya Pak Mang.
2: Nih dumun kan siang aja nak alus kulit yang dumun. Terdongkang.
0: Tapi dados ya Pak Mang vakum ngangen nika Pak Mang yang ampun cocok Pak Mang.
2: Mungkin kan ampun leh ribet nih kan yang kenten malih ngalih usam mungkin kan kan wentan usam mungkin
0: iya nge agak kompleks untuk memper rerah nikah nge
2: ngen daun ratu megelung kenten
0: tapi daun ratu megelung nikah pak mah
2: nge wentan nge kenten lanying-lanying nikah sekadi nikang bu nini ita wau nge wentan kenten nikahnya ratu megelung kenten kenten daun kenten agak-agak bergerigi gede nika kenten.
0: Oh kenten.
2: Kenten dalam-dalam nika.
0: Don dalam ge wau akeh niki tukakyang Karuna Wijaya terus Bu Eka don dalam panikan.
2: Don dalam. Ayen angen sikat gigi dumun kenten arang nika napi nika ancak cak-cak nika nika sidi sampun angen sidi tepung nika.
0: Sidi tepung ge.
2: Nge nika das nika utawi biasa lus nika angen
0: iya. Arang.
2: Padahal sampun wentan odol nika kari nyarang ini angen kenten.
0: Oh kenten. Kalau mangken kanten ngangen. Arang nika dumun.
2: Tan. Tan. Sampun wentan pasta gigi.
0: Pasta gigi.
2: Bok yang as niki. Sampun tan wentan bok niki sampun tadi buah jakel.
0: Ada. Ya nampun sekali nikah tan ngangen kembali niki bahan-bahan alami Pak Mang. Walaupun agak sulit tapi untuk diri sendiri kan diusahakan.
2: Mungkin ngangen sampo mantan.
0: Sampo mantan fokusnya.
2: Nika pun membuah jakel bok
0: Aduh wenten ngen punikan. Membuah jakel uning gongge buahnya jakel uning buah jakel uning gongge.
2: Nika pun belum.
0: Tapi untuk peribahasa buah jakelnya nika napi maksudnya Pak Mang.
2: Tadi dulu.
0: Oh, aduh. Samping-sampingnya misi Pak Mang. Tengahnya
2: ini kau pun
0: ical.
2: Di lapangan sepak bola.
0: Aduh, tan kenapa Pak Mang? Yang penting kan kantun mendaging Pak Mang. Anggap nikah simbolis Pak Mang. Aduh, goncangan mantan Pak Mang.
2: Ini kerara nih ke. Bentar buah kerara nih ke. Sekali anggur kering nih ke. Tapi kulitnya sekali mangkerut nih kan ya. Yang anggur nih ke jemuh nih ke kan kena coklat nih ke warna.
0: Iya coklat mengkerut dia nge Pak Mange. Tidak kedi, kencang lagi.
2: Kerara nge. Nge bentar ngangin kelabat. Uning kelabat.
0: Tan uning Pak Mang.
2: Ke bentar sekali. Sekali napi nge sekali. Jintan nih ke sekali napi ya. Sekali wijen kan nggih lengo lengo kali lengo tapi agak gedean-gedean.

Ntar Badung gongnya, oh mantan nih kingnya tinggal numbas mantan. Kadang gongnya, tan nika sukil ngerara nika tuh niang ternyata sampur wentan kantannya tapi sering punya nyu. Oh tapi sering punya nyu. Kadang gongnya niki angin kain ternyata nika bahan alami juga untuk menyaring kantannya selain CD nge. Suksema niki sematan sampun nyarangin nge. Tan kenapi pak gede aman ke mantan nge. Salam kenal tiang gongnya Sintia nge. Sana makin masyarakat duman terkelantara tetap menikir yang program budaya RRI Denpasar suara Budaya Bali.

Berkhasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin, di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: 106,4 MHz penampar suara Buda Bali lan AM 1206 kHz nge sarang titiang gongga Sintia ring acara Rahajang Bali dengan topik budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu nge. Rakelan rai sampun mepet puniki galanyane malekidik sampun nampak ringgala jam sia kang yang dumun gongga Sintia nenton preside napi waslane mungkah mewali ring lain telpon nge. Nah sani mangkin informasi malesiki manfaat spesifik dari alat-alat kebersihan diri tradisional utawi konvensional. Niki mengandung antiseptik alami dari kayu sikat gigi alami utawi siwak nge, yang paling efektif membasmi bakteri penyebab plak gigi nge. Jadi menggosok gigi dengan siwak merangsang produksi air liur secara alami, menjaga pH mulut tetap seimbang dan mencegah gusi berdarah nge. Wenton abu kayu dan tanah liat. Nah abu niki sering digunakan. Nah sebelum sabun modern diciptakan, wenton abu kayu utawi yang bersifat basah dan tanah liat niki nge, seperti bentonite nge, digunakan sebagai pengganti sabun untuk mengangkat minyak berlebih dan kotoran dari kulit secara maksimal. Batu apung niki paling napi wastane gongnya uning kantannya, karena di zaman lahir gongnya paling alit kantannya, kantun alit maksud gongnya, dados ya paling kantun alit kantannya. Raklantre wentan kantun beberapa di kamar mandi, biasanya kondangan gongnya kantannya nyilih kamar mandi. Raklantre kantun gongnya mececinga panggih gongnya wentan batu apung ya. Ternyata niki digunakan untuk mengikis sel-sel kulit mati terutama di area kaki dan juga tumit. Penggunaan batu apung niki membantu regenerasi kulit, mencegah kapalan nggih raklandre, serta ternyata melancarkan peredaran darah pada area telapak kaki. Wenton talar niki alat kebersihan diri atau bahan dari rempah dan juga daun alami untuk mandi tradisional nggih. Menggunakan bahan sekadi lulur dari beras, kunyit, daun wangi-wangi niki ngewantu mencerahkan kulit secara alami nggih, memiliki efek antioksidan serta memberikan efek relaksasi yang baik untuk kesehatan mental. Terakhir niki wenton kayu penggosok utawi batu. Minap niki ampura ngangin misalkan ngebersihan setelah minap niki membuang air kecil, membuang air besar, kenten nge. Nah, dalam beberapa peradaban kuno, penggunaan batu ataupun kayu halus niki diyakini efektif untuk membersihkan dan menekan area-area plastika yang khusus, yang intim, kenten nge, rakelan rai, tanpa merusak keseimbangan flora alami tubuh. Nah, sampun napi dengan efek manfaat yang dirasakan menjaga higienis tetap ngerak lantre kebersihan secara rutin, antara nika menggunakan bahan konvensional ataupun barang-barang nge, produk-produk zaman mangkin ampun modern, tetap diutamakan kebersihan ngerak lantre, jadi memberikan manfaat esensial mulai dari perlindungan terhadap penyakit menular hingga nika peningkatan kesejahteraan fisik dan juga mental nge. Rak lantre, untuk informasi minap nika lebih lanjut cek emanten manfaatnya nih ringhalodoc.com atau portal berita rri.co.id nge. Raklan tren nih kedumun gongnya Cynthia napi wastane bersih dayang nge, ngeinformasi ya ini topik budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu. Telur puniki suksema nge, raklan tren ilmu-ilmu bermanfaat ring pagi hari mangkin sapu napi penggunaannya bahan konvensional zaman dulu nge, raklan tren digunakan untuk membersihkan badan. Ternyata serumit sekompleks nika nge, raklan rai. Yening wenton sempetan sane kantun nganggen, pastikan niki nge awet untuk mencerahkan kulit, awet wenton rambut warna hitam kantun nge, walaupun niki yuse sama dikatakan mencapai 80 tahunan kantun nge. Sukseman niki sane sampun nyarengin tala ring Facebook program budaya RRI dan pasar, ring WhatsApp Pro 4 lan line telepon nge. Makin bermanfaat tapi kita hari ini nge, raklan rai sampun puput Dumun, Rao Eriki, gongnya sapa sanggara semeta. Kantun malinya bos, nyaringin renggala jam siya, kantos jam dasa samang ya. Tetap puni kiring programa budaya RRI dan pasar, suara budaya Bali.
1: Genggong adalah alat

0: Panca Nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakaden Rai. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan proyek pembangunan PSEL saat ini yang sedang diproses oleh Danantara ini terus menunjukkan progres positif di lapangan. Dijelaskan pengolahan sampah modern PSEL yang groundbreaking-nya 8 Juli mendatang tersebut saat ini, proses pengurukan lahan luas sekitar 6 hektar sudah mulai dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan dan sambil menunggu penyelesaian PSEL. Pemprov Bali terus menggenjot gerakan bersih-bersih. Wayan Koster optimis dengan daya tampung fasilitas baru ini yang diproyeksi mampu menyelesaikan masalah krusial di Denpasar dan Badung, termasuk mampu mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Bali. Rekanan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama gue Nggak Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa? Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
6: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
5: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
6: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
5: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
7: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.

wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Gera jarak lantai kantor nyaringin gonggak sini opuni ring FM 106,4 MHz lan ring AM 1206 kHz nge. Sana mungkin nyaringin rak lantai ringgala jam si kantos jam dasa sama niku entan rahajang Bali pabebakan komunitas gegonjakan nge. Murdane niki rak lantai indik santi membawa damai. Saupun api dageng kegonjaan mungkin durus malah jebos mireng anggetur ngerah genap puniki sana becik rak lantai. Telur puniki rau iri kudumun gongnya sini nyarangin semeton sami santukan sampun puput niki nge gongnya bertugas ring rahina sama mungkin. Bosan gongnya sinti ringgala jam dasa kantos jam 3 sanya wentan bugong Krisna sani selanturnya ini nyarangin semeton sami. Rak lantai yoning wentan atur gongnya durung mandur puniki ring arse telur kain pemir sesami gongnya sinti yang lungsur gangkerana pengampuran nge. Selamat beraktivitas elingan puniki utamakan kesehatan dan kembali menggunakan alat kebersihan diri di zaman dulu nge. Bagi-bagi bermanfaat ring margi hayamur pitung dasa dan pasar gongnya sinti yang mempamit dumun maka wasananing atur pepatang gongnya sinti antuk mencarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Nenten puniko hajatmu, nenten anang medano punio, nenten nanang ngelarang brato, yogo mah tapuk. Itu artinya tuh, yang nana gue, man dia ngerti ya man, ngerti cuma yang muramu ya man, muramu cuma pang nah pang mani nyanyi itu tujuan.

Nah, ibu nunas kemudian nyuah kesukaan ring itu yang widi kasih memaksa deh ibu nah, oke itu artinya halo gitu nyambo baca-baca nyana apa apa bienal de kakem pure nike luwe tinemu niolar kebalikan dari sejauh nipun nih sengsara omah baru panggil nipun gitu banget ya nah, ya mau kawin belum muntuh kan lalu ngasih hasilnya yang kan ya baca gitu udah tambah-tambah nih bin anu nak ragu nak mau kekawin ada nih

0: Tuh kadang-kadang sih bakat kadang lung ya kadang dede. Nah artinya yang bos saya bacanya aja no bantu nak anu ini uamani pun mangdo malon rejaning kakek Arjuna Wiwaho ini bacanya kan di anu pang ah pang mana ma, maju mas ya gitu
1: emeh
0: ye bayan
1: boleh joh cek
0: engkel ya engkel ya
1: lung masih dingah mungin beletoy
0: iya
1: oleh pijak oleh pidan yang melajah kini apa dana ini? Kidong pa wirama apa-apa dana ini?
0: Yes, yang nawang Ragun tiap hari latihan di Banyar.
1: Bih?
0: Eh, yang nawang ngalah grup santri di Banyar jani?
1: Nah, ada ini nggak jortan, tapi yang tertarik gitu. Mi, ada ini sekan ya Bayu kena melajah Mas Santri?
0: Iya, Rago eh tujuan Mas Andi tawang?
1: Sing. Tawang,
0: sing. Kedamaian, damai. Kedua, melestarikan bahasa Bali.
1: Terus?
0: Aksara Bali. Ya, ini kan ada wiramu di buku ini, konya aksara Bali.
1: Ngerti. Tapi kan biasa anak kasar badan sama wiramu nak nilai, nak sing damai.
0: Atau kan masalah pribadi itu, sing.
1: Kok lain atau ini, tuh?
0: Dengar tuh, nah. Nah, jadu kan,
1: nah. Nah, jadu mumpung sung.
0: Sangkal santap bayu maya ho kawin itu.
1: Beber nene asane bejak jelesan nih jelesan
0: nih.
1: Ada ekor-ekornya boleh melajah nih.
0: Kan kene. Tawang janda ada janda haragoto nene bok nepirang tuh.
1: Tawang.
0: Yo melajah Mas Andi.
1: Oh gitu.
0: Ragop nah kan sar. Artinya sambil lagu melajah Mas Andi man melestarikan budaya Bali sambil ngayah man.
1: Beh turah.
0: Anu PDKT mah.
1: Nenek bone ujung-ujung nenek yen melajah Mas Santi menurut sastra. Bis sastra nih. Kone Santi itu kan damai.
0: Damai.
1: Pangsekar-sekar damai dari hati tulus ikhlas, ngayah tulus ikhlas. Nek ada ujung-ujung nenek
0: mesti ngono. Why not? Rago kan waktu itu damai Rago Mas Santi. Kena damai tepuk ledak anu.
1: Nih.
0: Anu
1: Bos setuju nih otak nih, bos setuju.
0: Duh.
1: Yang sekan kalau melajah, pelajin lagi orangnya sekan.
0: Di job letak belih, belih nih sih ada.
1: Bado garis miring tuh tuh.
0: Miring maksudnya?
1: Artinya tujuan itu besing kedamaian secara mutlak.
0: Yeah, itu kan sampingan. Tujuan utamanya kan ragu pengorang maro. Melestarikan budaya Bali, salah satunya Wiramo.
1: Ini kan ketahuan nangoman. Nangoman itu kan mulai jago ya mau Wiramo. Mau santri, mau gendeng, dua ngigal, dua mengamal, dua. Nah, itu don tepuk ini ikhlas. Ya, sing itu kenapa? Ya, sing ada tujuan apa?
0: Hei! Weh, oh maro sama nangoman, sang haji. Aduh om,
2: swastiastu, raja. Ikhlas di jodoh ikhlas dan jani. Seng
1: oh, tepuk ngayang mau gendeng bisa seng itu ngapo tepuk.
2: Kenyen ikhlas di jodoh seng ikhlas.
1: Ada tuh. Beli jalan nih beli putu maro nyatu aja kan orang. Wah melajah mau gendeng pas santi karena ada grup di banyak. Pangan kau nih tepuk jana tuh.
0: Nenek.
1: Ada coba nih.
2: Dong putu beri ngama kawin santo.
0: Grup santi Eko Cito nih kau di banyak kan baru nih kau. Tiang anu
2: bensengan kupinge tengah odi ngah ben jujuan yang ngaten di ngah sing
0: tiang nak kebetulan tiang di wakil ketua tu sekolah Sandi Eko Cito
2: nen malu nen kostum nen yo
0: hadi
2: sih ada man lebih nang besi
0: nak kene tu nak
2: nen kan kuangan
1: kuang kredit
2: sing mani pangsing nama gini tu pembina baju sing mang kita jodoh jani
0: aduh
2: ke kita je
0: kan gak enak pengganti baju kan
1: ben cair
2: bo cair bo mani pumpul kaya alat lagi ada cuma baju
1: Nah, saya sih nggak ada opo nak itu.
0: Mana pak? XL, kewa ngali, gede.
1: Yang di Baceleng kan? XL aja cukup.
2: Ada. Luung, luung tiang merasa demam
0: yang rangan. Terus terang yang orang ajak layan tahu. Tujuan agama melestarikan budaya Bali kan? Mau geramo, mau sastra Bali ada di kau, sastra aksara, bahasa Bali.
1: Nah tu,
0: di samping tu, dengar lah lu, dengar tutor anu tu di kekawinan asal Maroko tu, ada tingtian mau ya mau belanja punyo itu nah tu,
1: nah,
0: mau sesuatu
1: ragu, nah,
0: ada
1: ngerti, ada peragaan, yang
0: kewa dah ngomongnya lagi ngerti ji,
2: nah, mau uleng dijauh kaden ban,
1: ini masalahnya. Luung Wiramo apa dan tutur ado apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya ado nah ekor-ekor ini bo ujung-ujung itu pang mana pung ne pirang coba lagi anu nyelasin
2: ya anak maluan panas sepedang ken nyingaan ya
1: oh gitu
2: ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
1: iya sajoy
0: anak terus terang orang ado aja bayu naksir yang aja
2: anak
0: pirang tuh udah kan sambil nah ini ketemu duanya udah duduk kan ngorso selat sedek dek nah
2: ya
0: kemana
2: dek aneh jejak kan tiang in yo wayan bawor tin gitu ben mani butuh nata dano terdiap angkul-angkul naik takona kan bawa ya tuh inap seni
0: dan tangan nih takut yang nih takut yang orang sing yo dot ya tuh
2: nah aja jangan gitu
0: yang ragot dot yang nih seniman yang ragot orang sing jelek tuh mani yo gitu ngalik dan dot yang seniman dia
2: nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh tuh kalau mau kawin itu kan teman lu hati nih
1: kawin itu maksudnya
2: mau ke kawin mau ke kawian kalau ada langgano durhaka tuh ngejak guru
0: apa dari guru jejak
2: ngelangkin guru gitu nak mau ke kawin kan ada guru lagu
0: guru lamuk
2: sekarang ngejian guru nih
0: menten anu pembinaan iku pun ajeng-ajeng yang aksara dirgo guru yang ajeng diajeng nanyo guru taleng tedong ulu sari guru kedok asan yang man ajeng-ajeng bo kenal lah bendik
2: oh itu nak
1: ngoman pembina tu
2: si men cantik itu men cantik
0: oh ya kok rasanya gitu kok bagan pembina
2: ya kita saya ngajak
0: oh ajak
2: ajak Mas Hanti.
0: Ada Mas siapa yuk mana? Ada guru satu ilmu nih kita
1: kenal. Ada yang ada yang belum. Kalau enggak muntor ngangsur kita satu dia. Misi ekor kita kena ban mau paling beda. Kudu ekor kita beda bau.
0: Ini masalah. Mana aja yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tu melajar Sandi kan lo
1: dong lo. Misi ekor misi bawa pirang apa yubung nak misi jejak guru jejak bawa pirang. Ian mulu nelem bakal mau Sandi. Saya pembina kayak sangsot bong ni.
2: Oh tu.
1: Saya kaito.
2: Sabar.
1: Jejak bener nak ikhlas binuran. Genep tu penora bos. Ya ni kan kene ya nak ni tunian bo bakat intip jadi di ban bedinga ya nak muka kawin mesti nak miyak dengan mana gitu apa kali ya mesti bawa pirang
0: dia nak saya ada miyak mana nak paragon aja yo kojok ngojok yang orang
1: tu saya miyak kan ada beban tentang masalah dan itu nak suut belum sedame nang sih nang
0: aduh kewa yang mudah nak ngerti ke
1: Odo. Ten nak no.
3: Ngerti orangnya jelas ini mama jelas.
1: Tapi jelas baru muntok ke pun hamil sembunyi ben gede yang puluhan itu. Jadi jika satuan jit iba mara tuanan pangsing alpaka yang ngerosang nyajak guru jadi yang di muka kawin kan ada guru lagu gitu maksudnya
0: lagu dasar
1: ada yang gendek mau wiramu luang menurut tuh mara cero nyubar bawa
0: aku kan belajar
1: saya kena mas ngentak nak ngerti artinya kena ngenah aja ya kalau jalan teko nyaman bawa pasti kalau mekerah gitu enggak peragaan pada enggak peragaan enggak sabot aso
0: ragunya nak bawa apal nih ngentas-ngentasnya nan pentas ya nan di pulau nak
3: pentas di pulau
0: anu padahal kalau ngayah kalau mau Sandi pen anak ragu nak pentas orang tuh
4: Ajin mau rumah santik misi kal ngayah pentas dan misi dari dan magong tu jadi perpementasan betul. Tapi intinya kan dong ya, kan ya, butuh bisa ngerasa ini adalah sebuah ajang pelestarian. Menyen udah nasi raga ujak kena tapi yang baru yang belum misi yang de apapun yang boh bakal ya git pasti mendapatkan suatu kesatuan yang saya lembuk malu cerunjuk untuk tembok nasi jejak nutnya cengkal kuat kadang nempel ke kita gong kak.
2: Hei, acara jangan tentu.
1: Benar saya injak tu.
0: Injak, ingat masih tentu.
3: Ada. Bener, jangan kasih pindah anak jejak.
1: Jo.
3: Apa orang jejak? Jejak tu bong timpal lagi jejak.
0: Boleh sih dong. Nah, kan bu yang cara duduk pemandu, bu dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali. Aksara sastro.
4: Nen ada yang dia kamarnya nyerot, kamarnya nyerot. Jek bangras kita tu aja dereng lah misan.
0: Eh bahasa nong sing pede paman, cuma mulat bahasa. Eh nah sastro bo,
1: belajar sastro mesti bahasa mulat. Coba na tu.
0: Si sampai tu tutur anu tu di kekawin tu bakar agak serap cara maro tu. Ada punyo ada tujuane kan itu maro yang nak singtain mudana punyo kengken kan ada tu ngerti lah harga
4: ini jadi intinya sebuah pekerjaan yang sebuah harga megah pasti ada karma ada hasil cer bos tiba yang lu harga demut melajin ke kawin dah jem tu belikan jauh saja nu melajar nang jelasin pasti ada sesuatu itu kan bertinga mereka bertepuk membakar
0: men tapi nu pilih ni harga kan yo di jauh
3: dan urusan yang beliau
0: kengken di jod yang anu
2: nah benar
3: kalah nih sih nah ya rantan
2: nih ah benar yang mau ke kawin ngudian aja saluwirnya yang rawasnya dharma gitu gitu malu dharma itu diartikan kebenaran Tuhan itu kebenaran kawin kuat dharma misi tasang gitu gitu nyanyian
0: gitu
2: nyanyian dharma gitu nyanyian Tuhan
0: nyanyian kebenaran
2: anone intine modarmo gitu itu adalah menyanyikan menembangkan lagu-lagu pujian pujian ide sang yang widi
5: mepekalam telaga maya di pura pusering jagat terdapat upacara mepekalam telaga maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan pura-pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau pedudusan ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.
8: Gogonya
2: kita harus memuji, memuja Ajom itu, Mangdo Ido Ledang.
1: Pinyir terus jadinya Ajom.
2: Nah, Ido Ledang terus jadinya.
0: Ada patok ya, Ido Ledang terus jadinya. Ajom itu kan Bapak Su, anu...
1: Kurang bos gitu, Bang.
0: Patok ini kada Ido Ledang.
2: Betasan niraga uning, ring apa madan Darmo gitu.
0: Darmo gitu.
2: Haa. adalah lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani, ngerantau tersen apa gen bagian nih,
0: nanti kita tersen bagian-bagian kamu gitu aja,
2: aneh ketah di Bali sih ada apat-pat, sekarare, sekaralet, sekarmadia, sekaragung.
0: Oh ya yang ayo kekawin kok sekar
2: sekaragung.
1: Bubuk nu emlaja itu yang beten malu beten. Bosokat di dor ke itu nih agung-agung. Ahok
0: pucak. Nih beten.
1: Angkel. Nah nih beten tuh nih menjalan malu megang malu mana mau kebar.
0: Muda mau kekawin mesti mau gang.
1: Pusing pusing. Nah itu tak bicara manusia lah.
0: Tapi pelajaran malu sih.
2: Apa dah di pelajaran?
0: Oh, apa dah di pelajaran? Nah, kan apa mesti
2: mau? Iya, ras itu kan pembagiannya. Oh.

0: Juru pencar,
1: juru pencar. Itu sekarang ni. Tiada sekarang lete. Nah, jadi ada dan raosnya suaranya ada di ujung lidah ke sisi bede. Ah, di sisi di kena dan pesu bunyi itu.
0: Dan
1: di tengah yang kidung.
2: Makan mesti ngedit yang mesti sebede itu contohnya nek gunung
1: apa? Okay, wah, nak bisa nyangkal kan ya?
2: Wah, ya. Nah, nah, terawang kan? Terawang kan? Enak sih terawang. Ada yang mau takon daripada.

0: Yong, Yong. Oh, kan dia bibir macam bunyi tu.
1: Ben jauh di sisi tu. Jauh di sisi tu, Ben. Kenan tu.
2: Kalian mi lu mi. Ya, kalian boleh ngi kopi mi. Jak sini ada palak. Ajin tegak ni berkisi. Tentu ngos iya negak. Tapi lu ni madan sahabat. Bukan persahabatan. Tentu persahabatan. Punya najak miyak penjajal tuah mulanya.
3: Mulanya.
2: Ajin.
4: Diskusi.
2: Apa diskusi berdekat-dekat buat buang melenteng kita berdiskusi. Ya nak diskusi saling melempar.
4: Okey.
1: Lempar batu.
2: Ah, sembunyi tangan. Nah jadi alu-alu
3: sekarang.
2: Minum malu deh, minum deh. Nah, santai deh.
3: Oh. Nenek minum malu minum.
2: Oh, ya ratu.
1: Sekar apa? Sekar alit.
3: Suara sih. Sekar alit itu. Suara sih misalnya pupu.
1: Oh, pupu sinom.
3: Pupu sinom, pupu Semarandano. Oh, SMP 2 tuh.
1: SMP 2 nih kok?
3: Gede SMP 2. G ne 2.
1: Oh, G ne Ginado.
3: Ginanti.
1: Ginanti.
3: D ne 2.
1: D ne Durmo.
3: Durmo Dangnan. S ne 2.
1: S ne sinom.
3: Sinom Semarandano. M ne 2.
1: M ne
3: Mas Kumamba ngajak mijil. P ini dua. Pucuk jak pangkur. Dua-dua. Tuh seru sekar alit.
1: Pokoknya dua.
3: Bo sekar madio kidong atau sen?
1: Oh kidong. Wargosari.
3: Wargosari.
1: Jerum.
3: Jerum.
2: Alat asmin.
3: Ke kawin acara putu-putu. Sekar agung.
4: Ke
3: kawin suara kongkongan
1: wiramo dan
2: turun lu abun ini
4: metakon metakon
3: sing kita nah enak melajah tuh sehingga langsung ke nyemak buku langsung nak melajah pertama demen mirangan.
1: Ya pasti ya demen mirangan kan sing suara go
3: bo demen mirangan dok dot nak gue matakon nyanyi lah bunyi itu lumbung saja nu gendeng. Sultan yang kedua mah pak nak nembak gendeng. Nongosan nak gendeng.
1: Ningan
3: sama nak nongosan.
4: Ambil buku dah sen.
3: Botasan teman-teman agak nutuk. Ngedingahan sambil negak barang itu. Maro tu sama raja. Agak macam gendeng. Baru ngapak-ngapak tu macam mending, jangan garpok nah. Itu, okay. Bo bisa maro tu pentas itu.

0: Santi มาลุ้นแน่เนี่ยกอดแล้วโดดอีตัวมีลุ้นด้วยมีเชะ
1: โด
0: สิ่งที่มาลุ้นดับพี่ตัวน่ะบารังซังบารังซังลำหน้าแต่ positive แบบมาลุ้น
1: นะ
0: เดี๋ยวเจอสักครั้งเดี๋ยวนี่เชะซิมูลสังยังสัตว์ก็เดวราตุ juga kita sang yang haji
1: Saraswati
0: dari kecantikan beliau menjadi sampul di awal buku itu kepada gota rancang untuk belajar keken sing salah tu bayan bawa bersaing kamu tu bawara ke bahasa te itu mau dia tu jadi paman jadi pirang raja ni mirip tu ni mani orang nak ni aja gua godan sastra yo semara rapi sebedemen macam kini je nyak ada barang mesti pirang je benar.
2: Positif pengajian ni, Uliana Dotto, saya kata tu.
1: Uliana Dotto, menak mo Santi.
3: Yeah, ni kau dah tarik.
1: Menak.
2: Pidan tu diap tu, perangkat botol kini sil. Jadi nyak dulang si buku si diap tu. Kan ada perubahan positif.
4: Berarti ni positif kan diambil lagi.
0: Dengan adik, disamping tengok.
2: Siang masih ada. Terus karuan.
0: Yang positif kan jemaah yang ada negatif. Di balik sesuatu negatif kan dari kekurangan atau singpat yang benin pasti kal tadi mawenan rawas kutang-kutang dini kan kutang dah bom bilang kan kita satu duduk dengan dini kan tapi mungkin bantuno yang subuh bakal gampil-gampil pasti kal tadi
4: angon satu
0: utang. Boleh ya, nih biar dia putu dan biar mereka tahu cerita putunya bang.
4: Nek dibanyar kan utang nih pirang tu dah bom le.
3: Dan apa ya? Kewah ngori nak sengar ngerti man.
0: Ngerti benar bersaing ngali pirang tu kan? Mungkin bang satu lebang jaga uya kan ini nih.
2: Oh ya. Nak utang malu tu.
0: Kita jing utang mendingan ali kemau kan lah kan. Sing.
4: Benang tu mana benang?
2: Artinya in demand kan tu, kawan dewi-dewi kan tu.
0: Jadi dia apa kan?
2: Jadi dia apa kataan?
0: Nah masa ya kuang mal, saya hidang bin. Oh, ya kau godang.
2: Nah,
0: apa kerana jadi bang orang kita nama?
4: Kita
0: di samping mukito, maluan kita mirip.
2: Aduh, nah kabar tamu. Tujuannya sebelum bung.
3: Bung, betul.
2: Ah, cara harus putuh nih. Kak pertama ngelestarian.
3: Nih.
2: Tarutama ngelestarian budaya mau temang.
3: Nih.
2: Dan sebagai yang nikiling di sekarang, ngantau sekarang.

0: Macan itu nyengo macan.
1: Memaco, maco.
0: Oh, maco. Maco.
1: Untung sih dengar, yang dengarnya dan nadi mana tu.
2: Necen suku moilot gitu.
1: Suku ilu tembong ne.
2: Oh, necen ulu ne mau sari.
0: Itu sih kan. Oh, ne di anu tu kan. Benton cerita ya di dalamnya. Jadi ni kau sih.
1: Nenek bilang.
0: Tak, tapi nak karena dia nak sing ngerti tu. Oh. Nak ada satu anda di tengah ni, makanya dengar nak ni. Dengar nanti apa sih ngerti? Oh, salih nyatwo, jangan ngomongin.
2: Oh, nak apa kata HP mulai ulah yang dengar malu.
3: Oh, ini awak anak Mas Andi, macam apa? Anu banyak emosi yang men.
1: Marah. Bot gih, bos gitu masalah alam itu. Bot jam rolas petang.
0: Jadi kena. Nangulang geramo marah itu dengan para kerja dia yang di bank dan jadi marah.
1: Ah, top marah benar. Yang ni
0: kerakan umiak itu ni.
1: Ajar.
0: Bot ulang tu nanti ada orang bos.
1: Setup niro kita yang marah sana.
0: Oh,
1: apa sing?
3: Nah bagi yang nomor anu ni.
1: Apa tu kebaca marah tu?
3: Nomor. Kau itu nanti. Ada apa ya?
1: Nomor apa?
3: Oh, ini nomor 5
1: mungkin tuh, mungkin lu tuh belum, coba dong.

0: Aduh.
1: Nah, jadi wenten puniki yatmo sane nenten seneng utawi nenten anin ngelarang dano punio. Napi malih sane kebos tapo brato yoga samadi tenanin ipun.

0: anget tul Aminto Wirjo mau makso ipun nunas ring linggih ide sang yang widiwaso sana tunas niko napi kewirian kesukan sakewantan ipun tentang larang aturan
1: jadi yang kemas bila kesukman arti ini arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sugi sing temen meki dia sing ten mau sing ten perjane enggak bersakit duo bongol-bongolan kita itu mau enak ya ada salah tampi dari krano bedek
2: toner aja nu ini baru

0: sake walo ido sayang widin apampun pawikan iki sampun uning ido yen ado anak kene icin naken ido ke walo badeng ngene kering ido
1: badeng
0: nunas kawirian lacur icin nunas segar sakit icin
2: badeng
0: ngene kering ido
3: widin yang jelas yang kelima itu ya. Arti ini raga dadi berencana kita mau pitu onen karuan kalasio berjalan ke ibadah raga negeri segar badeng bagelam tapi dibalik hikmah gelam banget itu jadi tu yang nanti raga gelam kalkingkian ni bukan kena raga pancing raga gelam jaga kesehat contoh melutu nak kayu ni dah jak nyat raga nak bisa melian macam ini
1: nang. No, pero parece, ¿no?
2: No, parece.

0: Somo purna kesakitan nipun antuk raja tamah katetah sesaiban sakit hati. Gitu ya anaknya, ane tu sing demen ngelarang Dano Punyo, ane tu sing demen ngelarang Yaso. Saki walau liano makso nunas, ijena tapi pandeng ngenekan itu.
1: Gitu istimewa kekawin muntuk kemar satu. Satu pado mondok kan bawa bakat untuk
0: amat mahne banyak sekali
2: mahne oh di balik tahun kan ada ben mahne
0: ada di balik itu
2: kok pirang
0: mau kan laku awak
3: nah isin iwa muda yang ceng rambang tuh cengnya demen di merangsang mulu kengken tuh
1: leh senar itu
0: sing
1: aduh kok mau wak
0: nah sake walau yang subuh nyemak keginan mau kau kawin, mau sastero, kena apa buin terlap kena artin, dan al pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tuh.
1: Oh beda.
0: Yen nu truno genton dong gancange, nak jegeg tu len tuh jegeg ni itu aja pulas kini lu. Nah gitu. Yang cara butuh jangan ibu nyemak gay sastero. Cingaan tak sentuh anak bajang ini jegek itu tuh. Pup, bok ne pirang, wane jegek. Tengah ne bos set pesenting basang-basang kan isi bok. Nyop balik ne bok.
2: Ini tak sing.
0: Apa bu ini, yoi konyong disamping ini. Cicing ini nyingaan aja geg, be nyingaan. Nepuk aja geg itu. Itu ya mah tuh. Ini rabias nih. Gitu.
3: Ajo kada bos tiba tu yang bading-badingan. Jadi kan perkembangan zaman liu nak mau santi yang ibu-ibu tu tu nih. Don dan mengartikan hal yang lain, nak pemirang, nak seksi. Mungkin kini yang lah prinsip tu tujuannya beda. Ia tetap selalu berpenampilan dengan baik. Kena ia nak teman. Kian sahaja satu sisi batin ia uli di popayah. Pesakan kena entah masalah kebisan mirip kenangan. Nah Dorian kita aja. Ia tu nak inti pepirang di Dorigen.
2: Yang penting kan kena ni kelas.
3: Iya. Benar. Ini kelas kemang apa kau
0: jangan salah nak pirang itu mungkin ulian uban.
3: Nah, urina dah pirang dan jelas bela aja beda aja uban ni dah.
0: Nah, aku hilir dah uban ni isin pirang.
3: Berumun dah dia ni tu. Berumun ya dia ni.
0: Petang ni kan segena.
3: Bau long muni.
0: Kan liu saja pengaruh itu. Kewalau satu nah itu subuhnya dahuh di posantian niatnya untuk kebaikan sudah pasti itu ada apa pun bisa megening megening di balai posantian masa nodalan jegeg modis
1: mudang ayam mani mudang nyir
0: megening luung gending nih. Nak nemu margi, tak sama jalan ke Tangkil, tonden di Jabo Puro, subuh merengang, nyen dia mau kening tu. Oh, siro yang mau duwe rabu itu, gitu. Kengkeng dia bagus ni moni, kita jaga kene lo.
2: Kita itu nu, itu kaya nenek kebanyakan ini lah. Sising, bobo jelas.
0: Tujuan,
2: Pak. Sekarang belajar mengenai harus pemain penjelasan malo. Sekarang dekat pangman nganya, pangman nganya menggening. Bisa nang baik kang Wang.
1: Nah, nak ini sana.
2: Nah, pado.
1: Yang kita untuk ngerti peragone mah.
2: Nah, harus ngertian.
1: Atunya nak ini tu. Ian Ragu melajah mau santi, mau anak Hawiramo. Ragu tu kalau bawa saji mah tu, untang kena agoeng kian. Untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan itu
2: pertama. Paman Naya
1: itu yang ada tujuan lain-lain itu tuh nenek mungkin nah
3: hilangkan
1: hilangkan.
2: Nah pokoknya kayak nenek-nenek beda aja jadwal lah urinnya jadwal aja kalau bareng
1: tujuan
3: yang tadi
2: tujuan Paman Naya
3: yang tadi ada jadwal di Somo ya Angaro, mau diolah nih bang di Somo nih bang di Angon, ada cepu Angon, banyak itu nak itu tu, banyak yang judul Wiramo pirang barak, jelek nih ya bang,
0: pirang dino nah, si pirang barak sih
3: kena, pirang dino pun naik lah, jadi bisa coba sebuah kesimpulan maru tu. Blok Irago tapi lah niat melesarikan
0: melestarikan
3: yang si Irago nyen bakal aja masalah munyi itu sih nggak ada narang menilai dalam masa ini sing pokoknya niat bakal ngatur ngayah
0: eh wak ngelam munyi jelek itu ada pesit Irago
3: sing deh nggak aja sih tambah
0: jelek munyi itu jelek munyi Irago jelek
3: kan ketimbang orang bos
0: itu cara Irago nyaluk baju
1: artinya
0: ukuran rago ya go kangon ukuran rago do banget nak lem gitu.
3: Samping tengah sudah ditakdirkan seseorang tak ada kelebihan dan kekurangan. Ya sebuah rago nya saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya luang bo. Untuk gitu kalian malu apa sih nak
2: doh? Pokoknya jadual kian nenek nang informasi
1: ya. Pokoknya jadual pasang orang ben. Pasang orang ben Senin Kamis Sabtu depan klu latihan.
2: Sabtu oh gitu.
3: Bang Udo dong.
2: Bang klu. Jamnya.
1: Jam 7 malam.
3: Oke. Okay, Jan, ba Bang klu iso ya Bang 4 kemo. Oh,
2: nah.
3: Pokoknya pinang dino ale. Oh,
1: nah. Jam 7 malam. Nah, plat nang bedek sing engken
2: gitu. Iya, siap.
0: Di hari apa lo tuh? Di hari apa ren tuh ya?
2: Senin, Kamis, Sabtu.
0: Mulai aja jadwal ini itu.
1: Jalan kan?
0: Ini Selasa, Rabu, jak Jumat ini.
2: Aculen tuh.
1: Bisa nikal.
0: Si, aneh pas antiaran nih. Jangan-jangan ya, yo pasti tekonya tuh kemang tuh.
1: Tidak. Buku nih minyak nih. Ini baca tuh. Oh,
2: ini jadwal plan jalan nikal ya deh.
0: Aduh. Oh,
3: Senin. Ya, yang pakai yang apa ya man kemana mandi semua mau jadwal lo.
2: Pokoknya di hari Selasa.
3: Lan, prakat mau nembalulan. Tunggu lu ya ngampuro nih.
1: Ingat nah, Senin, Kamis, Sabtu.
0: Nah, siap. Untang nih ingatan. Mau Santi nih. Nah, mau Santi itu

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan benten. Sawidra menika sami wenda naoman. Jero we.
4: Ditiang nggih.
3: Kali menika tiange
5: saking. Kan sidang meklu mertimpu
3: tanjung. Kang Bakan.
2: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekan dan Rai Wakil Wali Kota IKD Agus Aryo Wibowo mengatakan saat ini Pemkot Denpasar fokus dan mengoptimalkan penanganan persampahan di hulu dengan percepatan pembagian komposter bag sehingga masyarakat dapat melaksanakan pengolahan sampah organik basah di tingkat rumah tangga secara mandiri. Dijelaskan, Pemkot Denpasar menargetkan pembagian bag komposter hingga akhir Juni mendatang. Aryo Wibowo menambahkan sebanyak 176.000 komposter bag akan dibagikan ke semua KK yang ada di Denpasar melalui desa atau kelurahan serta dibantu Kaling dan Kadus. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mari, lestarikan

Om Swastiastu, Om Namastu, Rajang Semang Radu Dudan yang didang. Suk semua niki kandun mesikian ring 4 budaya RRI Pasar. Sana makin acara ketinjapan ngiring acara duwini acara dagang gantal. Nemonin rahino somo sana mangkin pinangkal keping selain niki kantun ring sasi mai warso luang dari enam berikut sedade pengabdin di tiang sarang sami nih hirage di tiang lewe dalar ladu dedane sarang sami presiden kemangihen rahajeng rahayu ari sedaronin umarga suwudarmolan sugino hirage suang suang

0: Dewa Radu, Radu dan Entidang. Cuaca yang seputaran RRI udah minatnya di Maria yang buruk dan pasar. Ah, panas niki cerah. Dumugi taler presiden Ratu Danane cerah ada sejeronan suasana pikayune nggih. Sane mangkin semeton wewidan medewe galah niki semeton tabanan negara London Bukit nggih. Durus saya geyang cakepan duwine ring sejeronan bali jebos presiden yang ngeranjing panten kelabakan niki nggih. Semeton tetap taban sering keluar wenten ini jadi yang ini pera sering malu nih dagang tiuk dollar nih sering makin terus keranjing. Ini sambut wenten keranjing di Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu
1: Raja Semeng Pak Made bagus.
0: Ingi sapa sira niki?
1: Siang tengah lot niki Pak Made.
0: Anak Batu Nindi.
1: Nggih, siang Batu Nindi. Pak De sareng sira Rika?
0: Siang sareng Pak Man Yuyu Kangkang.
1: Pak Man. Rahajeng Pak Man.
2: Nggih.
1: Nggih niki. Mungkin titiang nyarengin, titiang ngambil masku mama, nggih.
0: Nggih, durus.
1: Nggih, sawetin titiang. Om Swastiastu.

0: Astu Agung, Astu Karopet Pradi niki napi tujuane rago dados ramo ipi anak setato merside yang satinut meh dewa ratu demen liangatin batu nindine.
1: Patut Pak Made.

Bakti ini padut gadur ring sangsane sampun ledang ngelekanen irage dados sentano dikiring jagat.

Bet pradinya nirago dadiana lingsi dadiana duo ngsap lali ban ngurukan oke ne uling alit.

sekadi mangkin keliwat sayang tekian iyo ke ipana manya benket utan tuturan sanem dan boleh rago ngicianan pitutur iwang patut nah niko kawon kocap salah kirago dadosan nak lingsir

0: Nah niko pinako pemargi kaon saneng awinan sentanon iragone salah nyen wekasan pemargi ne.
1: Nah yakti sapun niko Pak Made.
0: Kinten nyamburo ya. Niki wang niki antuk ngartos nyen Mbak.
1: Tiang masaler niki kinten masih wenten ke selio gede-gede nggih titiang nek tenapal masih niki nggih. Niki ampuro masih titiang sareng Pak Made nggih. Pak Made, niki titiang suksemo pang banget taler sareng artos ning galah nggih.
0: Nggih.
1: Pak Nyoman. Niki cuaca rem-rem Pak Made.
0: Nopo niki panas gadine niki.
1: Aduh niki rem-rem nanging panas
0: kenten. Berdolak nih.
1: Punapi kada nantuk nih.
0: Beng nanya beng, beng.
1: Rahajeng nyangre raina niki Pak Made. Kalungan sugihan niki nggih Pak Nyoman. Suksemo titiang mungkin galah tabanan taler niki kak tiang kak siatop munggah tareng hitam perak. Nggih munggah semeton tabanan sami nggih mangkin tiang pasang megasro sejebak dagang ganta batin sinar bagi rasa den lomba plecing kangian masa witro wanten Pak Made Pak
0: Padut padut
1: padut tiang langsung pamit Om santi Om.
0: Nggih suksma niki Mbah Tun ini sampun dados penyumus. Ege kanden ring 0361223361 semeton wewidangan tabanan duru sangkian kalah duwine. Ege Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man, Pak De.
0: Ege Om Swastiastu.
2: Keni antuk ngelingin.
0: Nah niki dan keni antuk ngelingin.
2: Yang enten ring wewidangan bedugul.
0: Bedugul Pak Man. Nah nih. Nah, Bu Tut.
2: Dan Bu Yanpin.
0: Bu Yanpin.
3: Banyak aja Bu Yanpin gede tuh, bala Bu Tut urang bin Bu Yanpin.
2: Bu Tut kiro niko.
0: Nah, Bu Tut. Bu Tut Mulyati kan dia. Bu
3: Mulyati teo.
2: Bu Yanpin tiang.
0: Ring bedugul.
2: Ring bedugul cuaca panas jam 4 sore sabah ampun.
0: Sampun.
2: Terus penuling.
0: Tedun sampun sayongane kadang tu, ya. Yeah.
2: Mungkin dua panas sekadar.
0: Durus nak budu ya, tapi jagi.
2: Yang jagi nyampe nye.
0: Nyampe nah ni, Pak Man persis cara sampai
2: nye. Yang nyampe. Om Sosiasu, Om Awigramasi.

0: Nga trang
1: Yih, cai pianak sungkiang sampai jat memerut cai loyong di kamar deh si nawang-nawang atas deh nilai-nilai cai deh nilai-nilai
0: raga amar mangling
1: ya asih-asih memeluk cing magelu di kamar saya jak asih-asih.

0: Dewa Ratu paman, bapak nih sampai bekasiam ngedap-dap. Kini depok situasi ya di. Kini panas.
1: Kini unuk.
0: Jak beragirik.
1: Beragirik.
0: Beragirik.
2: Anca.

0: bikin kenapa cini pek?
1: Eki cai ni pidana bagus sajan jani jeklah buat cini jani. Mulai anti sing pesu-pesu ni ke dapat ni. Sampai bapa ni.
0: Nah, bunyi.

0: laut lah nggak sampai nyatu ang nu perjalanan subuh-subuh.
1: Ngaji ngaji aben yo.
0: Yeah, beri aja intai.
1: Inyo intai. Kenten kota Bu Yanti.
2: Pak Ma, Pak De.
0: Iya. Dan ini kenten dijiwakan nanti ini kita singgung sampai ini apa bukan sumpian nak bekas nakal kau ngira Pak De tu.
1: Inyo.
2: Makin
1: malah
2: sampun mulai
1: rem-rem
2: Pak De.
1: Oh, kenten sampun na manuna, nya hujan ngen. Soalnya
2: lewat jam.
1: Yo. Okay. Nah,
2: gua nampun sabar.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, yeah, sawitu maka sami, sisi bajinar, bajira ada denyo, mabesin, padut-padut, padut,
1: padut, padut, padut.
2: Ah, munga-munga angin galake. Semuanya Pak De, Pak Man, siang, yeah. Kami ungkapin selamat santi, om, santi, santi, om.
1: Eh, ngesuk semua Bu Yan,
0: ping, lintah, Pak De.
1: Kering bedugul. Iki kandun iki kala duwene angin rumun semeton om swastiastu.
3: Om swastiastu Pak De.
1: Nggih.
3: Sing saking tajen penempel iki mangkin paman.
1: Nggih.
3: Cuaca iki cerah mangkin sih.
0: Cerah dudur.
1: Sinten iki Pak Kian iki no?
3: Ya Tuaji tajen nggih.
1: Oh, Tuaji ning tajen.
3: Nyarangi iki ne.
1: Lurus-lurus aduh.
3: Pi nanti menawi iki nggih. Om swastiastu, om mawi nama, tu nama.

0: Nah, ngemedalan baos ritat kaleng iring semedut nyamo berayun ke patut patut apikin
1: uyere iyan baos iwa
0: ulian baos musuknya bisa rawuh nah pet prade iwang atuh ngemedalan baos penapin penados nih
1: bangrat menyakitin hati
0: winter nanak yang ngemedalan baos sane keras bangras. Nah ni ke menados nak sakit kayu nih sang sana mirengan.
1: Muwo demane biasuna.
0: Napi malih baos keras niko bangras daging dah lerimu mapi suno malih tu lengkap niki sampun.
1: Pada mati
0: luwir munyis anakin mau senenak manganan tekin tiuk yan baos mepisuno puniko besat waluyung ngemademan anak niko mempinah lebih kejam dari membunuh kena nak mawasan niko
1: ingin terkemo paman
0: ingin
1: pade
0: ngai
1: niki sebab badan sinar bagi rasa niki yang berpecing salam mau sewitter tak mantan ke
0: ingin
1: ya rayu rajang siadan paman darang pade
0: ingin
1: yang sini untuk promo Santi. Om Santi.
0: Suk semua atuh Haji di ring jagat tajen.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang iso witur sareng sami kandun galah duwe galah semeton tabanan meduwe ngono. Ing iya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak D Kapeng.
0: Ing iya Om Swastiastu.
1: Dale Pak Manyuyu Kangkang.
2: Inggih, Cik Tata.
1: Aduh, ampun geniwe nek suara.
2: Kengken Pak D, iya ngoreng nek ya lebih rapal ben.
1: Nggih, Pak D durung hafal ya, Pak Man kan pun langsung kenal di udara, utawi di udara. Ampun kenal ki.
0: Nggih.
1: Pak Man, mali di galung ke air panas.
2: Ya, pasti iki nyang antar Pak D kape mandan.
1: Nggih, tiang pun nyangro iki.
0: Gratis rika duh, gratis.
1: Kenten pun gratis olahraga.
0: Oh, kenten.
2: Jangan pada yang menyerang deh.
0: Nggih.
1: Apa nafsi zatro Pak Man?
2: Asung gara becek.
1: Naya selama nyangro dumun sugihan galungan ampun dupo tumpu ampun sempe.
0: Nggih, Pak. Nggih.
1: Bawi aja celeng sedang suka makin riki.
0: Meh, de ora tu Pak Man. Nu lah celeng Pak Man.
2: Bangkong berarti.
1: Dalar nak kena penyakit malih kenten.
0: Ampun.
1: Ampun mau buhan siki ampun nyelemeh pidan.
2: Kenten Krisna ni kan masih kenten kan berdua penyakit sambil.
1: Napi kaden.
2: Kenten penyakit napi ada dan penjalian itu.
1: Ngen anak angin tataan banyu itu bijak na.
0: Iye.
2: Iye dulu aja tataan
1: pelan pelan. Man Pak De.
0: Siang.
1: Apal apalan menggendir murid TK.
2: Inge, saking tu mana guru ni kim?
1: Inge, dan
2: di piano,
1: dan dengan awak bisa
2: nah, cening cening dewan kemulan sayang baku, doh nyeragan cening ada ngangkan dewe bisa.
1: Depan anak madan.
2: Ya mula dewa dua bisa mun sajan depan ya anak ane le nang adan.

0: Buka ke gina ni raga semua dharma ada ni. Tak ada nak ke nyampat.
1: Anak
0: yang raga bersih-bersih pasti ke saya bersih kan umur lu ni teka bien.

0: Ndi astun buku kita liu, nunya nang pelajaran dia macam ni.
1: Eh, salam dengan Bapak Eva yang perhatian bukan yang kulimnya je kita nak makan
0: buku. Yeah, ni kita dalam sarang Pak Bu Yan sari mertau dengan semua bawang yanyar ke Santi Rajaan sama semuanya senang.
1: Yeah, kita
0: bukan sayang ni.
1: Tiada anjing. Tu mak bagian.
2: Inggih, sik semono niki ajik dak-dak ring tabanan. Nggih, wawan cene ukuran lurus. Inggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rahajem siang, Pak
2: De. Rahajem.
3: Biro ya sane anu
2: ne. Siang.
3: Biro siang ni Pak De, eleng.
2: Eling udang ten.
3: Ingin nyarangi melaja, pantan tekan mata cakap apa deh?
2: Iya, ada tekan mata cakap mana?
3: Anu ni di warung ni buku jong,
2: oh ya. Oh, kian ten, terus.
3: Eh, on sasi.

Ing ya atur nguning ayang mangkin baturipun hitam tamering ide Raden Dewi Sugra Ratu Titiang Titiang jatmu pengumbangan wantah ratu.

0: มานโนมัดดี
1: Sayo wakti lekati tiang teh meriki kejagat nisto lan lacur sampun pasti ke

Wantah saya wakti papat bekal didiang dari sejeronin maurip meriki kejagat.

bekelesane papat puniko kemu mai tegan dikul didiang sekandune didiang murip.

Sugro titiang ratu duwagung, titiang jihno yang pedewekan, titiang mewasto iwayan tam-tam.

Saya waktu mewet saking manah tidiangnya melet. Nyadie pacang tangkil ring ratu rahino namangkin.

0: Dangkil didiang ring sangayu wanta nunasan napi sayu waktine sane kebaos daging telas punike.
1: Sup semua padi.
0: Mantu
1: atoh niki juru sanat nyareng sup semua juru sanat salam
0: salam. Murah murah bu juru sanat.
1: Tinggi kani, munga kani karena dia. Bacutak sarang sami sejebak buatan sinar bagi rasa dan lomba percin manggo sarang kami kena rahajang padi.
0: Tinggi.
1: Baru pun ngamong pun ngampang eh. Ingin sana nyaring ngampuro nak jor jantri saya jeruk. Cita senang sami pade.
0: Terus terus.
1: Sami mang dok enak. Nini mau pamit om santi santi santi om.
0: Ingin suk semua. Pandepi padut mancung rayu rayu niki gerup duwine mu nggak naik. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, rajang siang, Pade.
0: Rajang siang.
2: Selamadang nih, Pade.
0: Selamadang.
2: Mangku Sedani.
0: Pak Mangku Sedani.
2: Ngiringan belajar, Pade.
0: Ngiring, sarang-sarang. Ngiringan
2: manut, ampuro.
0: Terus.
2: Om swastiastu. Sening bagus. Mas iya bapa
0: Nana dewo-dewo anak muani bagus pianak bapa jiwa permanan bapa ne saat waluyo masa kedepak di dewo
2: ani jaran luar.

0: Nah sekalanya ini ada jaran merubah baburon patut tegakin dewo. Ada masih ajaran bang bapak tekin cening patut angun cening bekel di jalan.
1: Aku nalian yuate
0: kekang siang ne talin jarane kundaline. Nah kedo masih kena ceninge sane boyo-boyo tegak kan yang isi pangsing meidah lakune.

0: angon macuti
1: nah ni ada bebaru pinaku sarano angon jening mecuten mecuten kawon mana jeningan yang adonya ini
0: wang alaripun asati riri
1: iya ning subo jening preside bakal ngeret inrian jeningnya dusat mako senjato bakal angon ngalah nih yo imusuh sane sakti

0: Aing radio dadan di tiang kadon kalah duwene durus angin malik ide om swastiastu. Ingi om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak De.
0: Ingi om swastiastu.
1: Yang gong yang mesin.
0: Gong yang mesin yang dijan kiji.
1: Pramika.

0: amitan ge.
1: Tabana.
0: Mau
1: masuk siang meski medunungan di Legian.
0: Nih gitu.
1: Jam lah jam kan Pak D.
0: Terus.
1: Pasu sudah nih. Ambil lain kopi ya. Iya tiang jatmu. Belok bisa.
0: Ingi kemulan di tiang lekat mereka kejagat dan bekal napi nak belok niki di tiang gong biang dan belok ya di Aston Yusian di tiang sampun lah siang kau kidi sakemon tiang nak wawu melajah nikin metemang kenapa yang

Riki genah nering program empat budaya RRI Denpasar dengan acara duwene acara dagang kantal.

0: Duaning nambat didiange, diang purun nyarengi, didiang den bakal lek niki yadu-yadu nijo sementuane. Dan hijau dan dia
1: nangis dia dan makirin
0: dan jajah kekedekan dan titiang taler bakal mekirik ya diastun jengat jengit semetuan titiang mirang gending titiang.

0: pelajari kita. Sekarang kami pas lewitan agang gantar, bahkan sinar bagi rasa dan loma plecing.
1: Selamanya. Suksema tu mea pegat. Semua tu kong biang pura galah di tiang. Kelas tu. Ratu dodane ngiring masanakan de bos. Malah je bos lagi ngiring linggalah rebutan. Ajik tibah malah de bos nyarangin.

Rekadan Rai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Kota Denpasar, Imade Suparmi, mengaku hingga saat ini belum ada laporan kasus kematian massal babi seperti di Canggu, Kabupaten Badung, dan Payangan Gianyar. Ditegaskan meskipun belum ada kasus kematian mendadak babi yang ditenggarai karena virus AFS, namun di Stan Kota Denpasar akan melakukan sosialisasi kepada para peternak untuk menjaga kebersihan kandang, termasuk rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Imade Suparmi menambahkan di Stan Kota Denpasar juga mengingatkan khususnya para peternak untuk tidak sembarangan dan wajib membersihkan diri sebelum masuk kandang babi, terlebih saat datang dari luar. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Sarangi.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring, sareng melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Inggih pamirsa sarang sami pemekasnya nering pengundang acara dagang gantal susumo aturang titiang pasidok kecenduk malih sarang titiang aji tiba nggih sane pacangelan turang acara sane mangkin inggih dulu sangreng galah rebutan sane mangkin titiang pacang menyarengin dulu sang sangro titiang.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Nggih sapa sedulur.
1: Wau teng kole siang ado.
0: Inggih.
1: Pang ado bekolan tiang nyait.
0: Inggih tu.
1: Bu Vera tiang.
0: Ibu Putu Vera.
1: Bu Vera tiang tukang jahat, itu tukang jahat, kan itu tukang jahit.
0: Ah, penjahat, penjahit.
1: Oh, penjahat kan penjahat. Aduh.
0: Nggih.
1: Anak kan nyaman diang. Nggih mungkin diang mungkin megarang-garangan mungkin.
0: Nggih megarang-garangan mungkin.
1: Oh, megarang-garangan mungkin sih. Nggih diang belajar lagi nanti nggih.
0: Terus.
1: Kan nanti. Nggih tulis.

0: Inggih ya ning ranjing ning sireng indriya welas asih punika kawasan
1: anggen dasar nangon yogi
0: punika wantah anggen dasar rikalaning iraga moyase
1: prade titiang moleh yaso.
0: Nah, yaning pradene prasida titiang amulehang daging-daging yaso ne punika.
1: Jagi katering ibali.
0: Maka sami pacang katur riangan weline.
1: Angen gelar na bedak jagat
0: kumantine wenten angen bekel rikalaning beli pacang nabda ben jagate puniki
1: mangde panjak kertesanti
0: dumadak dumadik sangkaning punika preside panyake nemu rahajeng kerte saya waktu jaga teh sami beli aduh betul pera
1: ampun boleh tambah bakalan siang mangken mau buruk
0: nah aduh makajang aja sakit duur
1: aduh tangke pasang sakit duur
0: ah makajang aja buruk
1: aduh mangken tak mungkin niki nge sempat dengar perempat RI dimanapun berada niki dengar aja itu lagi siaran
0: inge susama
1: Santi-santi-santi
0: home. Inge, susemua Bu Pera. Sana bintang riker yang pasar tabanan. Eh, sambil nyait-nyait. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gitu.
0: Inge, Titiang.
2: Titiang dan Ambian gitu.
0: Oh, Inge, Peka Erlang.
2: Bu Pera, bukan andumu.
0: Yang
2: majak dinam gitu.
0: Raris, Kak.
2: Ida mana Prabu Kresna
0: ingi kocapan mangkin ida sang Prabu Kresna kebawasan
2: lansang Arjuna neta
0: rikalaning punika pastika sampun kesarengin oleh hide sang Arjuna
2: didalunga melila cika
0: rikalaning punika ide masa sanjan maca cingak nggih
2: rengetukat yamuna asri
0: boyo yotios ngulati genah tukat yamuna ne sanedahat ngulangunin
2: Rika masli akan rari.
0: Inge pasti kering genah hesane becik punike ide masa sanyan.

0: Kemulan gumanti pekayun ide molilo cito. Mari ko muat ajeng-ajengan rayunan makto inum-inuman pada.
1: Gaget winten anak praton.
0: Tanpa saman danu saget winten anak ngerawuhin.
1: Mabuh sana dalam sami.
0: Sane rawuh punika busanane sami sarwa selem.
1: Lingsir ruyut rawis nyane cawang barang.
0: Semaleke sane mau sano sarwa selem punika lingsir ruyud rasa-rasa tan mampu napi malih ngangge cerawis mestawang barat.
1: Sukma gitu.
0: Inge.
1: Ya mengatrat tentang kami gitu. Dan binar bagi rasa dan lomba pelacing.
0: Inge.
1: Yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge. Sukma Kak Erlang. Sane wenten ring Padang Samian. Inge. Lanturang titiang malih nyangre menawi to wenten sane tiosan. Inge. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Gusti Aji.
0: Titia.
2: Kari eling ding dia.
0: Siro soniki.
2: Bangui.
0: Oh, Ibu Agus nih Agus
2: ini
0: nih.
2: Agus.
0: Ini Agus. Ini temui saja nih.
2: Iya, tetap ngidang-ngidang rangin si Aji.
0: Iya, ini malah mau kelebuk nyen.
2: Iya, polis yang udah mau kelebuk kan. Iya.
0: Polis
2: yang mau kendai ini sinat. Iya,
0: iya, iya. Iya,
2: iya, iya. Iya, iya,
0: iya.
2: Nggih, Kang Yang kenten nggih, napi yo pesone iki.
0: Nggih, terus-terus ni.
2: Nggih, male jebas nonton manis sarang iki aja.
0: Nggih.
2: Ada ngade nawa kebisa.
0: Jening melajah nyindewo pang bisa nganap kasor.

0: Yani narga moyang meme buka anak nyampat.
1: Anak dahi tumo luhu.
0: Sina sesai nyampat, sawire sesai ada leluan di teko.
1: Ilang luhu.
0: Nih, sing saja maglebug langganan nih Agustus maglebug. Ingin ledang-ledangan nih. Dike sinyal melalui itu. Ingin om swastiastu muali di tiang nyangre.
1: Om swastiastu gitu, nemer-nemer gitu.
0: Ring siro di tiang.
1: Padang samyang telur.
0: Yeay, ibu kompiang niki.
1: Iya, patut gitu. Kenak-kenak gitu.
0: Tados, tados di tiang.
1: Melajar kita, dia ada di dekat guru. Om swastiastu.

Sawe utama pisan sane ke bos pengajah Satyo Laksa lah Satyo itu tur maning patut komar giang.

0: nomor partner tu ni. Nomor lu malu.
1: Angin pakai agapan.
0: Sawireh tu tadi yang gonso sulu di pai depan ide woni.
1: Segera ni
0: Ados, gitu. Empat, Jani. Ngedong, Jani.

Rikalaning, aduh lantasan di desa, iraga mah punuh ditu ajak liu.

0: Pasti nyin pirangane dewa seken-sekenangane jani kengken tu jatine ketekan panco satione tu.
1: Semua dikit ampura
0: ini sampai kecil cuman
1: nyarangnya ampura rajang tugas gitu.
0: Iya, rajang taler.
1: Rajang megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lembab leting salamnya nemo nyamu dogjon.
0: Inge.
1: Santi.
0: Inge suksemen ini kompiang sana wenten ring padang samian. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ada siang gitu.
0: Inge rajang.
2: Yang
0: jero griyo ring tajen ngaran. Ayo jero griyo. Sana bentar ring tajen.

0: Tur maning bakti pisan idoreng rabi.
1: Sapu niatku.
0: Inggih.

0: Iki ngiring sane mangkin lanturang satuan punika. Inggih, jereng riya. Inggih, suksema jereng.
1: Rahayu nyandro rainan jagat. Tugian galungan lan kuningan.
0: Inggih.
1: Suksema cok galah.
0: Heeh.
1: Yang pamit Om Santi. Santi Om.
0: Inggih, suksema jereng riya. Terus malih sene mangkin nggih. Om swastiastu.
2: Rahaja Jeket. Inggih.
0: Inggih Rajang.
2: Sira dian ki eling.
0: Eling sira.
2: Kadar. Jarang-jarang Jeket makan pengen entar.
0: Inggih.
2: Pun ape gak raji.
0: Becik-becik titiang.
2: Nggih mandap
0: kene. Iya.
2: Keluarga iki. Heeh. Keluarga iki.
0: Nggih, Kak Mangku jeneng iki Karta.
2: Karta nak kare kentan nak kangen kawan iki dah.
0: Ah, nggih.
2: Ajara griya nggih mesana teman jero.
0: Heeh.
2: Tapi yang lantur naragane jero.
0: Terus, terus.
2: Amale jebol tan manat sinampuran jero. Wajah
0: niki nggih.
2: Nggih. Ke jero
0: kan atu aja. Nih, sirau dah das.
2: Boleh ngomongnya aja gus ke mana ki. Om swastiastu.
0: Yeah.

Mau kenal yang pamereman ido betaro jeng neko dayo ido riko.

这马里和一的山羊是我马匹马匹但是的安都一的么当你

0: Nadak sare beli keni penyungkan rahat pisan adi sapunika pernikahan itu nih.
1: Asep semua tu aji.
0: Inge sesemon ini Arta.
1: Agalah sarang atau sampun becik sinampuran yang laku.
0: Dan sampun becik nih inge.
1: Inge cepat sarang kami aji.
0: Inge.
1: Sematon. Dagang gantang atau sekarang kami kena.
0: Inge.
1: Terjebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam
0: untuk
1: Mitrawan. Atu wajib tut rajang tugas.
0: Inge.
1: Atau kalau tak untuk promo santi. Santi.
0: Inge. Sesemuan ini. Sarang peka Arta. Sana wentan rike ring kerobokan. Inge wentan sana lintang ring tiang masanakan tumun jebos.
2: Gringsing. Kain gringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain gringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lestarikan budaya.

0: Punan warga sang yang paramu wisese
1: meraga ore jaga samu
0: piratu kamulan saning ada kang miarelan rodino teribuan noni
1: ati teman bagian kita
0: aksi sembah pangobaktin titiang ratu
1: mando ratu
0: dumugi paramu ledang ratu mapai cewaren urahku

0: Man mangdo sami-sami rahayu.
1: Sedang ratu. Nonton dia.
0: Mang dane suece ratu mapice pemargi nuntun pejalan titiang.

0: kirang langkung unjuk lungsur atur titiang ampur yang titiang ratu.
1: Cuk semang Gusti Haji Bagong. Salam yang niang uban. Dagang dagang bubuh niki jo gumiang dagang bubuh nggih.
0: Nggih.
1: Mulyati Kak Rai lagi ngirim salam Gusti Haji.
0: Nggih.
1: Yasmin niki di rumahku panti kalian ngirim salam nggih. Dagang Sri. Ini sekarang kami sana nyarengin batang sinar bagi rasa dan domba pleting salam menyamodal dogen bubut asuk ramo santi om santi.

0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gitu.
0: Inggih.
1: Siang saking kerobokan.
0: Inggih.
1: Siang nyarang melajah lagi, tapi gak ada rumun.
0: Ah, becik-becik itu tiang.
1: Tiang yang kudu sering ya, saking kerobokan.
0: Inggih, inggih.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.

Inggih, matur suksemu titiang ratu dari sarang sami, muka diwenton dan maturang titiang mangkin.

Nida Sang Prabu sane sampun macutetin indikyatnya makawinan duke hidup betarung.

Nah, Bang Donyin lantas buka kita tamis-tamis benyah jangkati memukemui dewa resim alih nyikakin.

0: up, no shut down.
1: Iya ning ake to bande wursi mo janten si do bani dewo nabdab di pulu dawone.
0: Sesama itu.
1: Iya sesama.
0: Yang mo gatron ki sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing salah menyamo dogen. Galak
1: kaki gitu. Iya sesama.
0: Mungkin gitu.
1: Inge sesemua turang titiang. Inge masiki Om Swastiastu.
2: Swastiastu Gusti Aji.
1: Titiang sirai ring titiang.
2: Titiang yang bagus kesami nika.
1: Aduh ini yang bagus ring kesami.
2: Yang putus rim sana adumun. Niki titiang melaja sinom niki sarang melebas.
1: Rareh rareh ni bagus.
2: Om Swastiastu.

0: 오, 예, 그것.
1: 예.
0: 예, 안동, 예.
1: 상
0: Prabu,
1: 예.
0: 예.

0: Sampun, sampun beci.
1: Ampura, beci aja. Jangan kian ada nyuma buku kenamping.
0: Aduh, iye.
1: Suk semua niki.
0: Ireng, suk
1: semua. Beci aja, makin di tiang megatro. Reng suk Gusti aji, mano kena rayu. Ngejeronge, mano kena rayu. Niki di tiang megatro, reng sejebak batan sinar bagi rasa. Dan lomba pracing. Om Santi Santi Santi. Oh.
0: Inge, suksemun bagus sana wenten rika ringku sami. Inge. Malesiki menawi terside terus sang-sang roti tiang. Om Swastiastu, ne bawa anggen nge 4 menit niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Si Aji.
0: Titiang.
2: Titiang malih. Aduh, ketu sajan kan poli-poli bunga.
0: Nah, mak kedeng nanya benulung yang mak lebungin.
2: Nggih, tutug mal nikang.
0: Tutugan
2: den. Titiang abu tu. Nggih.
0: Dang ada
2: nggak
0: sih? Tu pesan.
2: Dagi nane buka manya.
0: Nah, imbo yang buko nyampaten yening malih memen utogang.
2: Anak sahi tumuluhu.
0: Sesai bakal nyampat, tapi deh sesai ada lalu teko.
2: Tapi bete.
0: Hilang lu.
2: Hilang lu. Boke kata
0: sake walodon yang sap hilang lalu sinak nu adon lenan itu ane neket marupobo

0: Nah, itu kasuk semane tuh itu wah ide wo domat margin belanja hang rage tuh gitu yang jening.
1: Sek-sema,
0: Rishi Aji. Ingin, ini agak sade.
1: Aduh, kecan, nampak tamu, kena
0: singan. Oh, usan tamu, apa sih, Mbak Mandu?
1: Jabin, belum. Aduh, kaleng-kaleng ini siang.
0: Ingin.
1: Tuhi saja, nampak, nampak, nampak.
0: Obir, atuh. Ingin, mungkin kena setatan ini.
1: Rishi Aji, budak malah jebas, mana selama.
0: Inge sesama ni.
1: Salam sarang kami. Kedane asmeton.
0: Inge.
1: Dagang gantal. Bagi rasa dan
0: lomba. Dan lomba pelecing.
1: Yang kencan nampung apa apa aja.
0: Inge, inge.
1: Tato susi aji.
0: Entan. Inge, saponika pemekasan yang mantuk ada yang semeton sarang samir yang pengundang ngajar dagang gantal santukan galah nantan menciong malih rahuriki tiang menyarangin yang rahan asan yang mangkin inge puputan tiang untuk mencarang para mesanti om santi santi santi om.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Selamat siang Rajang Ratu Dedania Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa garita manati tiang Agung Krisna nemeni Rainene mangkin sama selai mei warsa kali tali dan melikur muali nyarangin ide dani ring FM 106,4 MHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Siang depan iki kantas puputnya jam seki siang melayu bos. Titi yang nyarangin ide dani rei sesi acara teras UMKM. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan informasi-informasi ngeninin nik UMKM ring Bali. Sebuah wigatre rekalan rai ring siang depan iki niki sampun galani mesandekan. Durusak mesandekan dumun. Kenten ge sade makte bekal kegena pekarian. Kenten ge durusak buka dumun takilan rene. Ngajeng dumun paket dan dumun pekaryan druine nggih, durusang niki ngajeng dumun, mangnini sida tambah berenergi, puputang pekaryan malah jebas nggih. Sade wenten ring jero puri griya pekuban sangsuang, wajikang tangane, durusang keprantenan, kepuaregan, kepaon, ke dapur. Ingin napi je wenten menu nggih, durusang ngajeng dumun. Mang Denis ide sehat yening waduh sedok pastikan niki gampang dangan pisan krode kenten nge. Nah niki Mang Denis pikiran bisa fokus, suasana hati bisa tenang kenten nge. Nah niki ngajeng pun niki penting pisan nge dagingin numen waduh training nge. Malah coba niki lantarang muali pekarian training nge. Nah pastikan rakelan rai nge majari ide dani sinami mesandekan. Dibungi melarapan teman-teman sane katuring acara pun niki. Sidang ibu rakelan rai ring siang nih pun niki.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cintapangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk

Ada kelantri pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Segitu meng, geseki vokalnya di Pak Dialot. Bekelang mati sampun kebiarsang sarang-sarang nih kengge. Nah, rekalan rai, semangat Hari Kebangkitan Nasional, pastikan tidak hanya sekadar diperingati melalui seremonial, sekewantan pastikan diwujudkan melarapan antuk upaya nyata, niki memberdayakan pelaku usaha kecil, mangdane sida bertahan lan berkembang di tengah persaingan pasar. Nah, semangat punike, kacinayang oleh Rumah BUMN Denpasar, kawasan Seseta Denpasar, ritat kala puluhan pelaku UMKM, niki nyarang pendampingan usaha lan workshop pengajuan nomor induk berusaha utawi NIB. Nah, di antara deretan kopi kemasan lokal, nggih keripik rumahan, tas anyaman, kantos kerajinan tangan yang dipajang di etalase sederhana rumah BUMN Denpasar, pastikah nyenayang perjuangan para pelaku usaha kecil mangdane sida terus tumbuh di tengah perubahan zaman lan arus digitalisasi. Nah, suasana ring rumah BUMN Denpasar puniki nggih pasti kesangkaning sejumlah pelaku UMKM berdiskusi dengan pengelola nggih memperkenalkan produk mereka kepada para tamu yang hadir nggih. Dari ruang sederhana punika tumbuh harapan mangdane produk lokal Bali semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Nah, Rumah BUMN Denpasar Kelantrai Taler menggelar workshop pengajuan NIB yang diikuti 13 pelaku UMKM binaan. Kegiatan puniki dados bagian niki saking upaya mendorong pelaku usaha memiliki legalitas resmi sepisanan meningkatkan pemahaman ngeninin indik pentingnya identitas usaha. Nah, NIB punika Kelantrai pinake identitas resmi pelaku usaha nggih mungkin niki menggantikan sejumlah perizinan lama sekadi SIU P, TDP, dan SKO. Nah, kepemilikan NIB puniki dinilai penting duaning memudahkan UMKM mengakses berbagai fasilitas pemerintah ngawit saking pembiayaan usaha, pelatihan, kantos, perluasan akses pasar. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini susu dan rotinya, Nye.
2: Terima kasih, Mbak Unti. Oh iya, Mo, cucunya Mo sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mo?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal,

0: Sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggera Twitter dan Nera Kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Petang dasa kutus menit langkung saking jam rora siang. Kanduga Sarai Titia Agung Krisna Rekalandrai ring sesi acara teras UMKMG kantas puputne jam sekisiang balik jebos.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar dalam upaya memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas produk lokal. Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra Niki mengunjungi sentra kerajinan tenun ring desa wisata kerajinan tenun Gamplong Kabupaten Sleman nggih pada Jumat 22 Mei kali tali 6 likur lintang nggih. Kunjungan Wabub Cok Surya dinampingi Sekda Anak Agung Gede Lesmana lan Kabag Protokol lan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Klungkung Cokorda Gede Romi Tanaya niki disambut para pengelola desa wisata puniki. Bemata tujuan mangdene sida melakukan studi banding bertukar inovasi taler mempelajari strategi pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM berbasis ke kearifan lokal. Nah, rekalan rai nggih pasti ke Wabub Cok Surya niki melihat langsung proses pembuatan kain tenun tradisional yang masih mempertahankan alat tenun bukan mesin utawi ATBM napi male mulai dari pemintalan benang kantos menjadi kain siap pakai dikerjakan oleh para lansia. Tiwasan punika Wabub Cok Surya taler nyingak wenten kemiripan potensi besar niki antara Klungkung lan Sleman pemekasannya dalam industri tenun tradisional. Nah, tiasan punika rekalan rai sentra kerajinan tenun Gamplong Giono kenten nggih pina keketua menyambut baik kunjungan Pemkab Klungkung puniki. Nah, pihaknya memaparkan secara singkat kerajinan tenun puniki sampun berdiri sejak tahun 1930. Kerajinan puniki lahir dari kreativitas para perajin lokal di Sleman untuk memanfaatkan limbah sisa potongan kain perca dari konveksi utawi penjahit. Informasi puniki ditemukan kutip saking laman berita rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Reka Danrai, Ketua PHRI Kota Denpasar Ida Bagus Gede Sidarta Putra mengatakan dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang mempengaruhi tingkat kunjungan Wisma Eropa membuat pariwisata Denpasar harus mengalihkan pasar. Diakui saat ini pihaknya menggenjot Asia termasuk Australia yang menjadi pasar potensial Denpasar. Sidarta Putra menambahkan sales mission yang mempertemukan 10 pelaku pariwisata dari Denpasar dengan 60 buyers di Australia berlangsung belum lama ini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Ingeratwi dan Danira Kelantrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali kesarangan Titi Agung Krisna Kelantrai reng sesi acara Galila Ulangun sering bangkit titik nyarangin ide dane pastika untuk hiburan lagu-lagu Bali. Ge, sekali biasa menjarang ide dane sani arsa nyarangin. Ge, menawi ta jagi ngarsang tembang. Utawi magatre durusang dada seringgala on air 0361223361. Utawi reng WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasaring nomor 0878-988-22420. Kenten G 0878-988-22420. Serbagi sahabat buka titian ngala on air ngelan telpon 223361 G Sanggre titian Om Swastiastu.
1: Inge,
0: inge patut sarang sirai ring titian
1: lagi. Yang ini santa nembe boleh ngeranyeng pol nembe sidang ranyeng.
0: Oh enten. Inge pun api. Batra becek ke mantan. Sampun ngajang niki nih santa.
1: Sampun wawusan, wawusan di ngah tiang kene gengga siaran. Jangcang piring siang kenten gengga.
0: Oh kenten.
1: Inge, mau gatelnya sarang Mbah Indira mangga. Gilis kena mbah, calon wanita nini kita, Kak Ciatop, nini tu nini, ini Ayuna, calon Pandepi, Josaji Bawa, calon Odah Weni, Ring Sibang, calon wanita mbah Hegi, Gung yang Sri Tekeran, calon Mang Pandu masuk mbah, apa kabar mbah, calon wanita Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Bu Jerman, Bu Wayan Suwartini, Bu Janura, Bu Sinta, Nini Dania sareng Kak Dania. Cunat deh
0: sareng Cetet sareng Sami
1: nggih. Bu Gus dadi siji, gedean bungkusnya gengge nggih mangga sido sami ngeranyen gengge. Nggih,
0: mampun ampun semat papat karet teng tiang sampun pangten samrag dong.
1: Nggih. Si semua gengge walah dalam wayang titian
0: om tadi om. Nggih, suksema Nini Santa nggih, sami sampun nyarengin rahayu sareng sami sekeluarga niki nggih. Sane tiasa sane arsa wali dirusang ring lan telepon 0361223361 niki nggih. Sapa wita sane nyarengin sang gratit yang niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Agung Krisna.
0: Nggih, selamat siang niki Bungura.
2: Nggih, jang ring widangan pangkung karung. Aduh nggih.
0: Titian.
2: Ampun api jam 2 gater.
0: Gater becik ke manten.
2: Nggih, demoge kena ngalantur sanggup puring nggih. Ratu Agung Krisna. Iki yang mami tang tembang.
0: Inggih, tembang napi niki?
2: Dek ulik.
0: Mo dek ulik sare.
2: Somahe bobotoh.
0: Somahe bobotoh kenten nggih.
2: Inggih,
0: titian niki.
2: Iki yang magatre cutetnya ne sarang sami. Ring dijeje ide dane melingi panggemar Agung Krisna. Demogi kena rahayu sarang sami.
0: Nggih.
2: Yalah aturang titiang atuh. Om santi santi santi om.
0: Nggih, suksema niki Bungura ring pangkung karung sane sampun nyarengin nggih. Sane tiasan melayu bas nggih moli sanggre titi ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Rompat TRRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, mah, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Nah, rekelan Reis gitu mas, saking mede ulik gitu mang lawas omai boboto sampun ke piar sang sarang-sarang gitu mang puniki memotret realita sosial masyarakat ngeninin indik seorang istri yang tabah dan sabar kenten ke menghadapi suaminya yang memiliki hobi berjudi lah kenten istilahnya boboto kenten niki nge. Nah, rekelan Reis sore makin pasti ke kanten ke sarang Ditya Agung Krisna ring acara ngelilo langun durusang mali buka titi yang on air ring lan telepon 0361223361 nggih Sang Retiti Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Gongge.
0: Selamat siang Nita.
1: Gatra
0: becik ke manten. Sampun boleh bubu asane ne oh.
1: Baru bangun.
0: Oh, nyetang subuh ne.
1: Hari wis ada bulan-bulan ne Gongge.
0: Miratu.
1: Dari gula-gula, nampeng radio, nampeng apa, gitu bongga.
0: Gitu nyenikmat nih, hidup nih, ini ita aja nih.
1: Nikmatnya hari tua bongga.
0: Iya, betul. Ya, pun pidan, pun tuyuh tuh.
1: Baru udah semang bongga.
0: Nggak, temang napi.
1: Tiyuk-tiyeng,
0: oke.
1: Ini nanti warung, ini ngajan alit-alit ya.
0: Ah, oke.
1: Ini online.
0: Nggih.
1: Ini mau kata cerita sarang sawi kok nggih?
0: Sarang sawi.
1: Niki ganggu kene alit-alit. Sok semua kok nggih antuk ala nini. Mau pamit on santi-santi om.
0: Nggih matur suksema nggih nini. Ita nggih sane sampun nyaring nggih. Aduh. Tiuk tieng sampun saya geniki nggih. Nggih sane tiosan dari Samuali ring lan telepon 0361223361. Nggih Om Swastiastu.
2: Halo.
0: Om Swastiastu.
2: Bungge Krisna.
0: Nggih, selamat siang Ngaji Tata.
2: Yang kari tinyuk-tinyuk aja lempok.
0: Meratu. lempok mungkin menu nih kenten.
2: Yeah, lempok mutimpal kenten mutimpal ke daluman.
0: Ais mantap sekali menyalas yang puniki pole daluman kentes tuh.
2: Yeah, ada kenten cuaca mentera ini mungkin kenten. Yeah. Rasa ke daluman ke lot jago ya.
0: Oh kenten ngarian nih ki dalum kenten.
2: Dan numbas.
0: Oh numbas.
2: Tapi simpel nih, beluang aja gak kenten puniki. Masuang pir 5,000 pun boleh jangan
0: jauh. Entah sahun ni. Kaluman. Gege.
2: Oh senang wow ni kita. Mungkin ni orang nak temang.
0: Gege temang napi niki.
2: Temang na Edi Astaka genten.
0: Edi Astaka genten gege.
2: Penyanyi saking beriki desa tiada jalan niki kan wow hari minggu lagana ngospe.
0: Edi Astako. Senang napi. Senang napi.
2: Judulnya Tresno, Tresno tapi kok nana Niko?
0: Tresno tu singguyu.
2: Ge, Niko pun.
0: Ge, jantas.
2: Ge, wow, kan ngospek hari Minggu yang kentan depan hari.
0: Ge.
2: Pang ngacang terkenal kena lagu nana kentan aja.
0: Ge.
2: Ge, wanda Niko komandan gue Tresno.
0: Ge,
2: mampu nampak menikah raya, mata kita kini lah busung kentan selepan. Ge. Dia mungkin pamit Om Santi sendiri Om.
0: Inge, matur suksema niki nggih Jik Tatang sampun nyarengin pangkakareng sanggulan tambana suksema nggih sampun nyarengin wentan sira niki Bli Ketut Sumarja yang menyar mengkelin pasar sareng Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarengin nggih majare Agung Krisna suksema selamat bertugas.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pinggir Ratu dan Era Kelantrai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sikit Temang saking penyanyi pendatang baru saking Kabupaten Lumbung Beras Tabanan kenten nggih. Saking penataan penebel Tabanan inggih punika Iwayan Edi Yusyana utawi nama panggungnya Edi Yastaku nggih. Sikit Temang sampun kepiar sang sarang-sarang nggih tresna tusing guyu nggih dumugi sida menghibur Rekelantrai ring siang nih puniki. Muali Rekelantrai ring gala on air nggih, buka titik muali ring lan telepon 0361223361 nggih. Sang gratit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat siang Abah Tubulan.
1: Selamat siang Gengge Sintia.
0: Aduh, Agung Krisna niki.
1: Kenapa itu?
0: Agung Krisna niki.
1: Yeah,
0: Ratu.
1: Enak kok ingat aja Agung gak Krisna. Agung gak enggak Sintia lah kena.
0: Agung gak Sintia anak bubuk nih. Kene samat-samat. Kene
1: bisa kene nih. Nabi nyalis nak Agung.
0: Tuh.
1: Nabi aja tuh.
0: Alis, alis.
1: Alis nak Agung.
0: Aduh, perjani deng Sabtiange. Napi nge
1: kejut-kejut penyengak nge gong gak Sintia
0: nge
1: nge cuaca cetar tuh menawito ring ayam uruk taler nge lumayan niki
0: do pang. Menyala pokoknya niki menyala
1: nge
0: saya do dagang es telut-telut teke nge
1: es tungtung tuh
0: es tungtung nge
1: jadi antan burun nunas gendan-gendan tuh jakti nge tenggorok yang tidak menerima.
0: Iya, nak dagang sekali Bu Eka, gensing nak kali tiang mas.
1: Nah semangat tuh.
0: Nih tembak napi niki.
1: Semangat tanah tanah katos di Semawang pok nih.
0: Tanah katos di Semawang be.
1: Gue rekod sidan nge. Ini mau katos sekarang sami mantan tuh. Mana oke, iya oke, kuna mana oke, boleh.
0: Asalnya kuang kopi tuh sing. Makannya mesti lilutan tuh.
1: Adi tidak mau pelilutan ya. Mang Pandu mau pelilut nih ya mang. Sisanya sing man marang tutmus jawon bayu gue enggak. Yang serit pun seriat gitu. Nge, rahajang, rahajang, sene sampun mungah, rahajang. Sela, nampun nanti mungah nge.
0: Sampun.
1: Kira mungah.
0: Oh, wenten ini Santa.
1: Oh, cuman ini Santa lolos.
0: Ah, jan doh.
1: Orang dia nak radial langsung telponin nani, telpon rumah dia pasti man. Doh langsung mau orang nak Om Swasti, Om Santi Santi maro mencet nomor kan sepan doh. Inge rajang tu nge, rajang tu nge Krisna lebih bos sudah wasa doring margi mana selamat loring jerunge. Semua kalah katut yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge matur suksema Bu Eka ring batu bulan. Ge sani sampun nyarengin. Sade tiasa durusang wali ring lan telepon 0361223361 ge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna cantik.
0: Inge punapi gatre Bu Vera.
1: Segar tuh mirang niki Agung Krisna lagi siaran.
0: Ah,
1: niki kami ngejengit sementon piaring pasar Tabanan.
0: Aduh, sampun nang panas-panas sisisnya, nang pun nang ngejengit diolah.

0: Pas.
1: Saluman nang ngejengit.
0: Hingi.
1: Dagang ayas ngejengit. Tukang jahit men ba ngejengit. Ujung gigi karena ketawa.
0: Oke, dan.
1: Karena senang. Senang mirang gung kersna siaran.
0: Hingi.
1: Hingi tapi on air ni kau megarang.
0: Hingi pun apiang mentu. Telepon besik den.
1: Nge banyak dagingin malih. Sane wau nge penyanyi saking sabanan nge demogi generasi penerus menjadi penyanyi Bali. Ayo maju terus anak-anak nge. Senang tiang mirang tuh. Makin tiang minta nunas lagu sing dadi sombong-sombong nge.
0: Sing dadi sombong. Coba.
1: Kira kan nama gending nih ke Agung Krisna.
0: Coba titik anjing
1: sing dadi sombong-sombong meredadi anak sugih cabang ne sing dadi
0: beli andi robokan
1: nika tuh nge
0: nggih
1: ini sami ki semenon tiang tuh di pupera tuh di pupera tuh nge mangkin niki jero epa natahan nge rajeng koling-koling nih nge pokoknya salam semangat Agung Krisna siaran, selamat bertugas, suksema, Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, matur suksema Bu Vera, ring tabanan sampai nyarengin. Inge, Bu Putu, ring kebo iwa, suksema niki sampai nyarengin Bu Putu. Enggongge, tulungin kedeten Bu Putu pangidang on air. Aduh, inge malah jebos, asane tuh presiden, titi yang muka gala on air niki malih niki inge. Kangnya inge, menjangan Bu Tengge, sabar. Inge rakalan rai inge sarebangin ngereng piarsang sarang-sarang temang di musake watas durungnya ini utas saning lintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingera Tuita dan Ingera Kelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauri Kidumun di tiang nyarangin ide dane ring acara ngelila ulang gun game lagi bas ring jam kali siang perempat RRI dan Pasar pacang musikian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nona Sampura menaito yang tani watu di tiang rikalangin terang acara-acara ring perempat terakhir dari mangkin. Sada bagi di tiang Agung Krisna Ngelusur mau pamit puputang di tiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Bangpo, pengelolaan sampah di Jakarta dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, menegaskan bahwa penanganan sampah di ibu kota tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, tapi juga membutuhkan kolaborasi menyeluruh, mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, sudin lingkungan hidup, RT RW hingga masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, destinasi wisata Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Pomariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya, Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah. Halo, Mpo. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah, halo, Mpo. Okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo, okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke. Okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Perempat di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Kita sapa kembali. Halo kakak.
3: Halo.
1: Halo kak. Kita sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lan Interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali. Mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa kakak Anissa di sana. Silakan kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya, untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Ya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perempat Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-menurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, oh rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas. Lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, siklusnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah, seni modern ini, dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti bukan sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya.
3: Sudah baku.
2: Nah itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan?
3: Betul.
2: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga nih Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya. Berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan, salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional, ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap, kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain, jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, hebat sekali ini ya. satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikonven dengan seni-seni modern. Oh, ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati, tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Thank you banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru akhirnya Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Wulan.
3: Begitu
2: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern. Realisasi.

0: mengkombinasikannya bersama dengan modern. Modern mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabingkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
1: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya. Anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah, dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya, dari tarian aja kita sudah tertarik kok, dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu, orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu ya. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitulah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini, yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Abang sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
1: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu, dan juga ada rumah apa namanya itu, bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
0: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang. Suara Budaya Nusantara bersama siapa?

0: Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
1: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari 4 Palangkaraya. Ya, mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya, tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RM4 Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Po Mariana lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website di www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rakerden Rai, Perum Bulog memastikan stok beras di Bali dalam kondisi aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha dan Galungan. Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto menyebut cadangan beras pemerintah di Bali mencapai 10.739 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 5 bulan ke depan. Selain memastikan kecukupan stok, Bulog juga memperketat pengawasan kualitas beras serta memperkuat distribusi pangan agar stabilitas harga tetap terjaga. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, halo. Kadan Rai mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Kadan Rai sekalian masih ditemani nih oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya rekan Rai? Semoga di sore hari ini tetap semangat ya, dan tentu saja tetap bisa ketawa-ketawa dan bahagia tentunya. Kembali lagi bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, edisi Senin tanggal 25 Mei 2026. Seperti biasa, pada sore hari ini Deduta akan mengajak Akil dan Rai sekalian berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu dangdut pilihan yang siap, tentu saja siap membuat suasana ruang dengar Anda semakin asik dan juga penuh semangat. Untuk Akil dan Rai yang nanti ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung nanti hubungi line telepon di 0361-223361. Bisa juga senggol Deduta, colek Deduta lewat WhatsApp Pro 4 ya di 087-898-822-420. Dan jangan lupa juga bisa nih ikutan nyolek lewat postingan dengan komen niki postingan teratas di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nah, keren Rai, biar semakin semangat nih sore harinya, mari kita buka dulu acara Pro Dangdut ini dengan sebuah lagu pilihan dari Deduta nih.

0: Halo, halo, halo, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama saya, Gede Duta, pastinya di Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah Gede Duta putarkan sebuah lagu dangdut yang berjudul Lagi Cantik dari Siti Badriah. Nah, kedengarai lagu ini dirilis pada tahun 2018 dan sukses besar ya, dan sangat viral apalagi di TikTok pada zamannya. Nah, lagu ini sendiri mengisahkan tentang seorang perempuan yang berdandan cantik dan ingin dimanja serta dirayu oleh kekasihnya. Ya, itu tadi dia sebuah lagu dari Siti Badriah ya, Lagi Cantik. Kalau akhiran Rai, gimanakah ini? Apakah sudah cantik-cantik semuanya? Ya, yang penting gak rake-rakenya aja yang cantik-cantik nih ya. Kalau rake-rake di Pro 4 ini, lanang-lanangnya tentu saja ganteng-ganteng. Oke, itu dia tadi sebuah lagu dari Deduta yang Deduta hadirkan nih. Semoga bisa membuat rakyat dan rakyat semakin semangat ya. Dan sekarang saatnya Deduta buka line telepon. Silakan rakyat dan rakyat yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik-asik.
0: Asik-asik. Niki dengan dari kapal kah ini?
1: Iya, kapal di Duta.
0: Ah, Pak Yan Ngarbe.
1: Iya.
0: Terpantau. Kemudian
1: kalem kapal nih.
0: Iya, pertama ini kalah iya. Kak Daniel. Pak Yan terpantau lagi di kantor ini ya.
1: Iya, di kantor dah ini.
0: Pantas ada ketok-ketok nih.
1: Ini suara gong ada deh, Duta.
0: Oh, ada suara gong lagi.
1: Iya, ada suara anu latihan SMP-nya.
0: Oh, latihan nari nih, Pak Yan nih. Halo? Oke, Pak Yan Ngarbe terputus ternyata nih. Kingir kalian Rai, Deduta buka kembali nih line teleponnya, bisa langsung di 0361-223361 ya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut.
0: Bu Mera.
2: Kasihan Pak Yan Ngarbe menelepon sakit panjang nih.
0: Bu Mera ada yang ngedang ya, ditarik.
2: Undangan lembut baru saya naik. Tapi dari tadi mencet.
0: Oke, lagi Bu Mera.
2: Cepat-cepatnya dapat, tapi kasihan Pak Yan Ngarbe menggelembung. Yang sih ada nulo dapat ya. Cuma menggelembung kemarin yang menek.
0: Iya.
2: Siapa yang dokek-dokek di sana?
0: Iya.
2: Kalau Bu Vera di sini grejek-grejek.
0: Grejek-grejek ya, bunyi mesin ya.
2: Iya. Grejek-grejek-grejek. Kalau Pak Yana pun dokek-dokek. Sama sama dengan Pak Tut Pecek.
0: Pak Tut Mancung ya.
2: Pak Tut Mancung. Kretak-kretak juga.
0: Sama kretak-kretak juga, iya.
2: Kapan penggemar perempuan RI yang medek-medek pis?
0: Eka bunyi nak petek-petek pis nih ke Bu, gimana suaranya?
2: Nyelep, makanya petek pis selepal lah ya.
0: Lawas sekali caranya Bu Mera itu uang itu.
2: Karena dulu tuh petek pis satu kali colek lah ya.
0: Colek lah ya, maka petek petek pis ya.
2: Nyolek lah ya petek pis. Aduh, nyolek pas. Aduh, masa lalu, ingatlah masa lalu.
0: Jangan kau.
2: Siapa nyanyi itu, Gus?
0: Inul Daratista.
2: Ah, itu ya?
0: Oke.
2: Masa lalu ya, karena kita ingat kalau pinjam uang di bank tuh dulu kan mencek kecil lepas lah ya.
0: Kok pinjam uang jadinya Bu Vera?
2: Benar, Bu Vera dulu kan sering pinjam uang, sampai sekarang masih pinjam-pinjam uang ya. Tapi sekarang enggak, kita menyepang lah ya, enggak.
0: Enggak, ya udah ada mesin hitung uang otomatis ya, tet, gitu.
2: Ada, kalau dulu, metek bes-besek, Mm-mm. Colek.
0: Untung gak banyak banget uangnya itu. Kering ntar gininya lidahnya.
2: Kering tenggorokan.
0: Kering tenggorokannya.
2: Gede meni itan ya. Ada manira, kedek mah. Mm-hmm. Kalian mah segar mah.
0: Yeah,
2: pang ada yang kedek nih, yeah. Pupera aja dia duta gitu.
0: Iya, yeah, biar ada yang nemen-nemenin dia duta siaran ini.
2: Iya. Mm-hmm. Dia duta bagus ganal genjing deh, Bo.
0: Ah, Bu Pera jegeng lolet.
2: Nah, cocok. 100 atau 1000 untuk dia duta.
0: Ah, yeay.
2: Ini guys, sebab perempat RI ini semua senang, ibu-ibu, bapak-bapak. Benar, karena menyemangatkan gairah hidup gitu.
0: Ya, bikin semangat bu ya.
2: Nyolek. Oh, aja nih kita juga nyolek.
0: Ah, langsung dicolek.
2: Kalah nih kita, malu aku. Panjang main ya abang ngebahas Bu Peraga. Ibu gini, abang ayo Bu Ana, Bu Ana, Bu Ana. Bu Ana ngabang bas bar. Oh. Aman kanggo ada duta kakirim mana kok. Anda Bu Ana nge pokoknya. Pendengar perempat RI dimanapun berada, salam sehat, salam semangat. Dia duta lagi siaran. Semoga kita semua hidup berbahagia, merdeka.
0: Bahagia, merdeka Bu Pera. Iya, itu tadi dia sesi yoga ketawa dengan Dia Duta dan Bu Pera. Semoga keadaan Rai bisa ikutan ketawa ya. Emang keren Rai ini, Bu Pera ini sangat-sangat semangat dan juga rame dan lucu juga ya. Ya itu tadi Bu Pera, setelah Pak Yanarbe ada Bu Pera. Kemudian ini Dia Duta buka lagi satu deh nih penelponnya. Silakan kalian Rai bisa langsung di 0312233361 ya. Halo Prodang Dut.
1: Halo Prodang Dut, Prodang Dut adalah kita.
0: Asik.
1: Iya kabar ya Dia Duta.
0: Sehat-sehat.
1: Iya, semoga sehat lalu ya.
0: Iya, ini Pak Yan, ngarba lagi deh.
1: Nggak tahu, udah siapa ini.
0: Aduh. Kok bisa jatuh Pak Yan?
1: Waktu ngacilin pulumo radio hilang langsung liatin. Ya minta dendang satu sudah.
0: Nah, lagu apa ini, Pak Yan?
1: Ya lagunya Madiun Ngawi ya.
0: Terminal Madiun Ngawi. Oh,
1: iya itulah.
0: Si, okay.
1: Ya, ini salam-salam dikit kapal cerah sekarang ya.
0: Sama dengan Hayamuruk ini.
1: Iya. Salam-salam dikit Diruda.
0: Silakan Pak Yan.
1: Dari Bu Pera si jegek nyelolet pur ya.
0: Iya benar.
1: Sama istirahat Bu Pera, sama gejek-gejek ya. Saya sini tak totok.
0: Tak totok dan gejek-gejek.
1: Iya. Ini ada Bu Mar, Pak Mar, Nida, ada Kak Ciatopnya, Kak Pedas, ada Gurun Pendi, Bu Haji Tata, ada juga Jero Manggul Sudani, Dini Ita, Bu Eka Angka, ada Bu Adi Sudimare, Kak Dao, Mbak Hegi, Gombiang Seri, Kak Kede-Kede, Kak Setiasi, ini Ayuna, Mbah Tuindi, Bu Pera, Bu siapa? Mbah Indira, ada juga ini Dong Sinta, Bu Jero Gres Lundeng, Bu Nina Kuum, Patut Mancung, Manik Kapalnya, Bu Enang, Bu Ayu Tuban, Bu Surya juga, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, Patut Murdaya, juga Patut Wirte, Pak Eka Plaga, Eka Mamba, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Bu Lodro, naik Bu.
0: Naik Bu Lodro.
1: Ya, jangan metik bunga pacar aja, istirahat dulu.
0: Ya.
1: Ya, naik 74. Ada juga Jero Susi, Dewa Biang Kirana, siapa ini? Bukutu Kaboiwo, ada Jero Gede, Sinar Suci, Bu Maharani, Bu Ana, Pakak Daniel sama Oda, Bu Nolik juga, Bu Eka Sempidi, Bu Biang Hai, siapa ini? Bapak Leon S, Reweskin Tugus Bawa ya. Ada Kak Tiara, Kak Brong, Kak Brekele, Kak Angga juga, Pak Dekarjo, siapa ini lagi ya? Ya semuanya lah.
0: Oke, dibungkus ya Pak Yana.
1: Deduta selamat bertugas ya.
0: Oke, Pak Yan.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Yan. Selamat kembali bekerja. Ya, semoga nanti dengan diputarnya lagu requestan Pak Yan ini, Pak Yan tambah semangat ya kerjanya ya. Nah, itu dia tadi Pak Yan Ngarbel dan juga Bu Pera. Ya, sekarang Deduta bacakan dulu ya beberapa nih yang udah nyolek lewat WhatsApp dan juga Facebook. Nih ada Pak Tut Sumarjo, Banjar Bengkel dan Pasar, dan juga Agung Ayu Chandra yang ikutan bergoyang. Yesus semua. Kemudian ada Pak Wayan Sena dari Banjarmas Bedulu nih yang ikutan bergoyang. Serta ada Pak Oko Mulyarta dari Padang Sambian dan Pasar yang ikutan bergoyang juga. Oke, itu dia tadi yang nyolek-nyolek Deduta lewat Facebook dan juga WhatsApp. Sekarang saat Deduta putarkan dulu nih lagu requestan dari Bu Pera, Masa Lalu dari Inul Daratista.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kondisi sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gek

0: Perpajakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya bersama dengan Gede Duta di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya kan Rai, tadi sudah Duta putarkan ya lagu Masa Lalu dan juga Madiun Ngawi, requestan dari Pak Yan Ngarbe dan juga Bu Pera. Ya kembali Duta buka line teleponnya ini ya kalian Rai, silahkan yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361 ya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik.
0: Riki dari daerah Gianyar.
1: Kerobokan deh.
0: Kerobokan.
1: Kerobokan Banjar Kesambi.
0: Kesambi.
1: Apa kabar sore ini deh?
0: Tiang kena. Tiang kena, tiang sehat. Riki gong biang ya, gong biang ya.
1: Niang keseri
0: itu. Oh niang. Iya niang.
1: Kok ini dagingnya kuning-kuning?
0: Kau dapatkan? Ah, niang? Ah, sampun-sampun niang.
1: Apa namanya? Request lagu deh.
0: Oke niang, lagu apa nih niang?
1: Lagunya Suara Hati ada deh.
0: Suara Hati, coba kita cari dulu Suara Hati. Ada ini dari Ida Laila.
1: Iya.
0: Oke.
1: Senggol-senggol dulu ya.
0: Silakan yang.
1: Ini baru ada Bu Vera cantik, ini ceria sekali dia kalau naik ya. Sama ketawa, Pak ketawa. Yang aku sudah dapat lagunya udah dinikmati. Terus ada Mas Junindi, Nini Ica, Bu Eka BB. Siapa lagi ya? Bu Eka Sempidi. Terus ada Harto, enggak ada. Ini temanin Dedi Ka biar kami dia di udara.
0: Iya, biar ada yang temen ini.
1: Terus siapa lagi ya? Ya semuanya aja deh ya.
0: Oke, dibungkus ya.
1: Ya, dibungkus jadikan satu. Lupa kalau udah naik nih, lali cari
0: ini. Niang, ini dicolek nih sama Bu Lu Sekar Payangan.
1: Oh, Bu Lu Sekar. Naik-naik, Bu Lu. Minta dari kelas-kelas lagu, Bu Lu. Sekarang ini, Dek kita selamat bertugas dulu ya.
0: Ingin ya.
1: Nanti kalau sudah selesai siaran, pulangnya hati-hati di dalam.
0: Siapnya.
1: Terus, siapa lagi ada yang nyanyi lagi?
0: Udah.
1: Ya, ya. Itu udah dulu ya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Niang. Terima kasih sudah menemani The Duta ya. Itu dia tadi lagu Suara Hati yang sudah kita siapkan ya. Oke, dari kita buka lagi dah nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung nih dapat request lagu dan juga salam-salam. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Asik.
0: Semangat. Ini dari Tanah Lot ya?
2: Betul.
0: Ih, bah, ini
2: nih. Bunga di atas meja. Duta, kok tumben bisa masuk ya?
0: Loh, emang biasanya gak bisa masuk, kan masuk.
2: Enggak, kalau Duta tuh siaran gak pernah bisa masuk.
0: Mungkin kurang beruntung.
2: Mungkin kurang tepat ya.
0: Kurang tepat ya, kurang tepat pas mencetnya.
2: Ya, mungkin juga kurang jodoh.
0: Oh iya, tapi kan sekarang sudah jodoh.
2: Iya, sekarang udah jodoh.
0: Heeh. Duta. Tuh.
2: Ini ada yang Kak Mangku Sedani yang ikutan ya.
0: Nggih, Kak Mangku.
2: Terus minta lagunya ya.
0: Lagu apa nih, Bu?
2: Gede Duta bagus, ganteng, jenjing.
0: Tinggi. Lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya? Cinta Seumur Jagung.
0: Cinta
2: dari Sony Josh.
0: Oke, Duta cari ada ya. Coba kita cari dulu ya. Mbah Cindy mau salam-salam dulu.
2: Salam-salam dulu ya. Jadi ini yang seri ya dari apa kekeran tuh deduta?
0: Oh bukan, dari Kerobokan nih ke.
2: Oh dari Kerobokan. Yang Sri Rahayu Rahajeng. Mesandakan dumun, istirahat dulu ya. Sebentar denger lagu-lagunya. Terus ada ini dari apa? Dari barat sudah ya. Ibu-ibu ini dulu ya. Siapa? Yang di Taban Bu Pera.
0: Bu Pera, yeah.
2: Ya, Bu Pera. Selamat sore. Pak Yanarbo tadi ya. Terus Nini Ita. Naik-naik nih. Siapa lagi nih yang Nini Ayuna juga. Selamat sore Kak Ciatop juga. Naik-naik Kak. Terus Pandepi juga. Terus Pak Tut Mancung, Kak Pedas. Selamat sore. Terus siapa lagi? Ibu Eka Sempidi, Ibu Anik Kapal, selamat sore. Bu Eka Batu Bulan juga, Pak Depolos Jayo juga, Nini Dania sareng kakek, selamat sore. Terus Niang Kirana, Niang Kisawa, selamat sore. Terus Nini Tuade, Nini Tuagus, Nini ini Nini Itanya ikutan tuh.
0: Naik naik ini.
2: Terus Nini Santa juga ada di Sanur. Terus Ibu Putu Kedoiwo juga. Terus Jero Susi, selamat sore. Pak Man Pandu juga, selamat sore Pak Man. Terus siapa lagi? Bu Yan Suartini. Terus Nini Mika juga, selamat sore. Mbah Hegi ada juga nih, yang Sri yang ada di Kekeran juga, selamat sore. Siapa lupa nih tuh? Ya, Dede Duta. Siapa lagi ya? Oke, Narok juga, Pak Wo. Selamat sore. Ya pokoknya itu aja dulu ya, Deduta. Semoga sehat selalu ya untuk semuanya, untuk Gede Duta. Salam untuk keluarga. Nanti pulangnya hati-hati ya. Ini soalnya rem-rem guminya ya.
0: Di tanah lot rem-rem niki.
2: Ya, rem-rem deh.
0: Oke.
2: Ya. Kadang-kadang rem-rem tapi panas.
0: Panas, gitu. Oke.
2: Ya. Kemungkinan soalnya ini ya di pinggir pantai soalnya ya.
0: Iya. Semoga tidak hujan ya.
2: Iya. Iya, kalau hujan apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa. Iya, kan, benar juga ya.
2: Benar. Sejuk dia. Siapa lagi ini? Ya itu aja dulu ya, Deduta. Deduta supaya sehat selalu ya.
0: Bu Tu juga ya.
2: Iya. Terima kasih. Oke, dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Bu Tu Nini dari Tanah Lot. Ya, keren Rai. Sebelum Deduta putarkan nih lagunya, Deduta baca ludah dikit nih yang di WhatsApp yang udah gabung. Ada Ari Dinamika nih dari Tohpati Klungkung. Ada juga Buluh Sekar Payangan yang ikutan goyang. Dan yang terakhir nih, yang nyolek nih dari Sanur, ada Nini Dania. Ya, kembali Deduta putarkan dulu ya lagu Suara Hatinya. Untuk requestan Bu Tu Nindi nanti Deduta putarkan di sesi kedua nggih, karena waktunya niki sudah mepet.

Akhirnya, pemerintah Provinsi Bali masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghentian tenaga non-ASN mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Kepala BKPSDM Provinsi Bali Iwayan Budiase meminta guru honorer tetap menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu kejelasan aturan resmi. Menurut Budiase, sekolah negeri di Bali saat ini masih sangat bergantung pada guru honorer karena kekurangan tenaga pendidik masih terjadi di sejumlah SMA, SMK, dan SLB negeri. Pemprov Bali juga akan berkoordinasi dengan Disdikpora Bali untuk mencari solusi terbaik agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancuran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi

Iya, ketemu lagi masih di acara Perang Dut, dan Dut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan ya lagu Cinta Seumur Jagung dari Sonny Jaws. Lagu ini bermakna nggih, mengusung tema kesedihan akibat hubungan percintaan yang kandas dalam waktu yang sangat singkat. Bisa dibilang kisah cintanya Nike seumur jagung.

0: Tadi sudah satu lagu, sekarang saatnya ada Duta kembali nih buka line telepon, mempersilahkan Rekan Rai untuk request lagu dan juga salam-salam. Ya, silahkan Rekan Rai di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Asik.
1: Asik, asik, asik, asik.
0: Asik, asik, asik, asik. Dari
1: manakah ini?
0: Dari daerah mana ini?
1: Ini di Imam Bonjol Gunung Karang, Tumut Ganteng.
0: Gung Biang Yoga.
1: Iya, tadi ngintip-ngintip di situ, pencet-pencet. Ada pelayu sekar, semeton, tak bisa-bisa masuk.
0: Genten. Gung Biang Yoga lagi di mana ini?
1: Sekarang di rumah, barusan datang.
0: Saya kira lagi di setra.
1: Iya, ada ke Amor yang ngecintil saudara tuh. Udah plebon tadi.
0: Oke, entang.
1: Terus pulang plebon, cuci-cuci udah selesai. Terus buang sampah sudah. Sekarang duduk santai, mau nemenin request lagu dulu.
0: Ya, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Ratapan Anak Tiri ya.
0: Wih, Ratapan Anak Tiri.
1: Ada nggak?
0: Ya, coba kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Mau salam-salam dulu?
1: Salam ya Deduta nanti pulang hati-hati di jalan ya. Salam semua keluarga di rumah. Salam Bu Putu Kebuiwo. Sudah naik belum?
0: Belum bisa naik Bu Putunya.
1: Tadi yang didengar itu aja yang itu Nindi sama siapa itu. Yang lain belum, baru sampai di rumah. Terus itu ini sama Pak Yanarbo udah naik ya?
0: Sampun Pak Yan.
1: Udah naik Pak Yanarbo. Ini semua pesantiannya naik ke request lagu dangdut. Sekarang Dek Duta.
0: Oke, enten. Jadi penggemar dangdut.
1: Semua seneng sekarang ya. Ini juga ada juga temennya Niang di di kapal. Lupa namanya Bu, udah di calling naik nanti.
0: Bu Eka. Atau siapa?
1: Kan mereka sempidi itu di kapal ada yang nelpon ibu.
0: Oh, genter.
1: Disuruh ngoling-ngoling tapi lupa namanya.
0: Bu Ani enggak ya, sih? Bu Ani. Bu Ani kapal.
1: Oh iya. Iya dari
0: kapal.
1: Semua sehat semua ya. Terus ini kita naik nih. Mbak Andira udah sembuh belum tuh? Udah udah.
0: Belum sih kayaknya nih ke
1: Pak Devi naik. Masun Nindi sudah. Itu yang di siapa namanya? Tabanan Kediri itu siapa?
0: Bu Pera.
1: Iya naik. Lagi itu di Sandur Nini Dania Saram Peka. Nanti dicoret dong yang yoganya nanti. Pak Yanarbo sudah dilupakan. Awas nanti ketemu di tetangga ya. Tak pukul perutnya yang gendut gitu.
0: Langsung mengancam.
1: Padahal setiap bulan ketemu tuh, Deduta.
0: Oh, di arisan ya.
1: Nanti tak gebukin tuh perutnya. Lalu istrinya baru senang ngobrol sama dia. Istrinya ramah kok.
0: Ya, Pak Yanarbo juga
1: nanti marah ya. Patut mancung kenapa ini lama nak naik patut.
0: Naik patut.
1: Juga Nini Santa. Dadang Warta, gimana kabarnya? Udah dari 2 hari nak ke calling-callingan ini. Ya, juga itu Bu Vera sih memang si kocak, ratu kocaknya itu ya.
0: Ratu kocak ya benar.
1: Ya, semoga laris manis jualan. Besok-besok mau ke sana nyari kebaya ya.
0: Iya.
1: Iya. Jualan apa di Denpasar? Bu Vera.
0: Jo ngajak ke Gando.
1: Soalnya sibuk sekali, belum kerja, belum gini, nanti nyemput cucu dulu.
0: Nge.
1: Iya. Terus itu siapa lagi? Bu Ayan Suartini kemana ya menghilang tuh ya
0: Bu Suartini menghilang
1: sekarang ya tadi Bangli Jero Ratno Jero Gadung Bu Eka Bebe ya kalau naik Bu juga Bu Jero Sinar Suci semoga kerjanya lancar ya Deduta. Ikat jadi satu, dibungkus pakai daun pisang.
0: Dibungkus daun pisang.
1: Dicipret.
0: Jebretnya banyak ya.
1: Singkatnya ya jadi satu. Semua yang belum di calling maafin saya sering lupa. Walaupun sering naik udah di udara lupa
0: gitu napi.
1: Terima kasih banyak. Dadah bye bye.
0: Geng Biang Yoga dari Imam Bonjol. Ya, itu dia tadi Gung Biang Yoga ya. Kembali kita udah buka nih line teleponnya. Siapakah nih yang beruntung ada di belakangnya Gung Biang Yoga? Nah, ini sudah ada penelpon kan, Rey? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gede duta.
0: Asik. Ini dari daerah mana dulu nih?
2: Sanur
0: ini tadi ya.
2: Dari tadi pencet HP baru bisa masuk.
0: Ige, maafkan. Ige, iki sama kakek nih ke?
2: Iya, sama kakek biasa tuh di warung.
0: Udah habis kah tehnya ini?
2: Sudah. Deduta gimana kabarnya nih?
0: Sehat dong Nini.
2: Ya sama di sini juga sehat-sehat
0: berdua. Ya, sekarang sehat-sehat selalu nih Nini sang kakek.
2: Tapi cuacanya agak gini nih. Apa ini suram ini?
0: Iya, ini Deduta juga lihat ini. Udah
2: yang
0: mendung.
2: Yang penting kan penyiarannya enggak suram ya.
0: Iya, yang penting kita semua ceria gitu ya Nini dan Nia.
2: Iya. Lagu dulu nah biar tambah ceria.
0: Oke, lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Untuk siapa dari Mirnawati ada ya?
0: Untuk siapa dari Mirnawati ada?
2: Iya. Itu aja. Salam dulu yang tadi Gunung Yoga ya. Selamat sore ada Pak Yanarbe, Ma Indira, Mo Anek Kapal, Pandepi. Budak kembang mete ada gak mas payangan. Bu Putu Kuboiwo ada Nini Ita, Nini Mika, ada Bliken Aro, Bu Eka Bebe, Bu Kasempidi, Bu Ana, ada siapa lagi ya, ada Jermangku Sudani ya, ada Pak Depolos Jaya, ada juga Pak Termancung, ada Moklu Sekar, Moklu Suwatini ya, Nini Ita, ada Jere Cinago juga, Yoga Saputra, ada Nini Tuwade, Mbak Tunini udah naik tadi ya, ada Bu Lodro juga, ada Lode Kadiasi, ada Melin, ada siapa lagi Gung Biang Sri ya, ada Lode Kadiasi, sudah siapa lagi ya, siapa lagi Mas Ninduda, Bu Ayu Tuban ya, Bu Tuku Boywo sudah, Patut Mancung sudah, ya pokoknya bungkusnya dulu jadi satu ya, pakai daun pisang, empat ya Gede Duta ya,
0: empat siap, ya,
2: buat Gede Duta, selamat tugas, makasih, dadah bye bye,
0: Nini Dania dan juga Pekak Dania. Ya itu dia tadi Nenek Dania dan Pekak Dania dari Sanur yang sudah request lagu dan menemani Deduta di sore hari ini. Nah Deduta balik lagi nih ke WhatsApp, ternyata sudah ada nih yang nyenggol-nyenggol. Ini ada Ibu Agung Guang dari Sukawati yang hadir. Katanya salam kompak selalu untuk para penggemar Berdangdut. Kemudian Niki Wenten, Geng Biang Sri dari Kekeran yang ikutan goyang. Yesus semua Geng Biang Sri. Kemudian Niki Wenten, Bu Wayan Suartini sedang ya ikutan goyang di acara dangdut. Niki katanya Bu Wayan Suartini belum bisa naik nih karena sinyalnya di sedang masih jelek kenten ye. Ye tenapi Bu Wayan Suartini bisa dicolek-colek dulu Kang Gang ye. Nanti kalau masih jelek mari kita bangun tower di sana ya Bu Wayan ya. Atau enggak towernya RRI kita pindahin ke sedang. biar deket nih duta kerjanya. Oke, kemudian saatnya duta beralih nih ke Facebook. Siapakah yang nyenggol-nyenggol nih? Wah, ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar yang ikutan goyang nih. Guys, semua. Kemudian ada De Apong dari Tegak Klungkung yang hadir dan ikutan bergoyang juga. Nggih, sukses semua Pak De Apong. Oke, itu dia tadi yang nyolek-nyolek di WhatsApp maupun di Facebook. Nggih. Sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

Kemana lagi aku harus mengadu?

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Puring Cining Eba.

0: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta, tentunya di Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Oke, keren Rai, Gede Duta buka lagi nih line teleponnya. Siapakah nih yang beruntung nih bisa request lagu dan juga salam-salam. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Siastu Gede Duta, ganteng.
0: Om Swastiastu.
1: Yang mamangku.
0: Mamangku Prajapati.
1: Lu semengam Mas ngindang-ngindang masuk deh.
0: Kok begitu? Apakah sinyalnya jelek?
1: Ngindang masuk, sinyal mencet.
0: Nge belum berjodoh nih ke mamangku.
1: Serang gede nge.
0: Serang gede duta nih.
1: Serang gede jodoh mbak.
0: Nge.
1: Duta ganteng.
0: Mamangku cantik. Mau lagu apa nih?
1: Lagu Sepiring Berdua nge.
0: Sepiring Berdua dari Idelaila nge.
1: Kacau gede, sehat gede.
0: Yang sehat Niki, mamangku. Mamangku pun api Niki.
1: Sehat Mas Tungkaro nih.
0: Iya, Tungkaro Mas nge. Mbah mau salam-salam gak nih?
1: Nge, ada salam-salam.
0: Iya, dados.
1: Ampun santi rengkiang Mas Tunimi. Nggak Nih Ika. Nutera, Ustiastu, semoga laris nih.
0: Iya, Tungkaro.
1: Yang sukses semua atas perbaikan Nutera. Mahayuna, di rumah Kusdani, Rex Lemadeg, Haji Tata, Mika Galinga, Mahandira, supaya sehat, tak sembuh nih.
0: Iya, Sengkara, cepat sehat Mahindiranya.
1: Iya, sehat. Kamu itu sarang ring RRI.
0: Biar rame ya, mamangku ya.
1: Iya, Niki, umuran. Sengkara, semoga sehat, sarang sami. Tambor iki perempat Nggih. Nggih, menika kan umur gede.
0: Oke, yang lainnya dibungkus nggih.
1: Iya, salam lah nggih. Nggih. Santi, santi.
0: Nggih, sukses semua mamangku Prajapati dan dadah bye bye. Ya, lagunya mamangku ini udah siap nggih. Oke, Dede Duta, buka kembali nih line teleponnya. Siapakah ada belakangnya Mbah Mangku Prajapati? Nah, ini sudah ada penelpon nih. Halo, Pradangdut.
2: Halo, Pradangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pak Komang Padu nih, Ki.
2: Ya, kota Balikpapan, kota di atas awan.
0: Cakep.
2: Ya. Lipat kertas jadi bola bawa ke Pupuat.
0: Cakep.
2: Dede Duta paling tampan lagi menawan.
0: Asik.
2: Pantas jadi idola para perempuan.
0: Asik. Mantap sekali pantunnya nih. Dibuka dengan pantun nih Pak Omang Pandu.
2: Dari tadi tidak bisa-bisa masuk. Susah Dede Duta.
0: Sekarang kan sudah.
2: Pandu nih.
0: Gitu. Sekarang jadi sesi
2: ya,
0: penutup Pak Omang.
2: Tadi Mbah Raja Pati ya. Ya Rahajang Mbah Mangku Raja Pati.
0: Yaduh, Pak Komang Pandu terjatuh ke dan rai.

0: Padahal deket ini loh, sebelahan, tapi sepertinya sinyalnya jelek nih Ki, karena cuaca sudah mulai rem-rem nih di Ayamuro. Ya nanti coba lagi ya Pak Komang Pandu ya. Oke Kang Rai, Deduta buka lagi deh nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung nih? Nah, sudah ada penelpon. Halo Pak Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut dari kita.
0: Asyik, asyik, asyik. Yeay.
1: Yeay.
0: Yeay. Niki dari Mengwi?
1: Nggak.
0: Aduh.
1: Dari... Dekat ini, dekat Selat Tembok.
0: Oh, Selat Tembok.
1: Ya.
0: Dengan...
1: Udah deh, ya.
0: Oh, udah deh,
1: ya. Iya, lama nggak bisa naik, ya.
0: Iya,
1: ini untung dapat ulung-ulung durian.
0: Iya.
1: Tadi mencet-mencet, tak bisa masuk.
0: Iya, kaget. Ini dah yang narik, Pak. Pak Komang Pandu nih, udah Desya.
1: Iya.
0: Iya, udah. Gimana kabarnya nih?
1: Baik-baik aja.
0: Iya.
1: Ini Deduta bagaimana?
0: Deduta sehat-sehat.
1: Iya, sehat selalu ya.
0: Iya, udah.
1: Minta lagu satu.
0: Mau lagu apa nih, udah?
1: Lagunya Dewi Persik.
0: Dewi Persik yang judulnya
1: apa aja apa mau?
0: Apa aja mau ya, yang penting Dewi Persik ya.
1: Ya.
0: Oke, kita pilihin ya nanti ya. Mau salam-salam enggak? Ya. Yes, silakan.
1: Ini nih Dania di Sanu Serang Peka. Mm-hmm. Pak Man Pandu Meglebuk.
0: Okay.
1: Naik lagi Pak Man.
0: Nah, dicoba lagi.
1: Ini Pak De Gunawan. Mm-hmm. Ibu udah jana, enggak tercap. Bu Yunita ini di kata di yang buruk.
0: Okay.
1: Pak Sumarjo di Bengkel, Dadong Sauri di Sainah, Ni Agus, ini Nini Tuni, Kak Dokter Klop tika di Tanah Lot, ya semua aja, dia duta.
0: Ya udah dibungkus ya salamnya.
1: Ya dibungkus semua aja. Siapa yang senang sama lagu dangdut naik-naik aja,
0: yeah.
1: Ikut aja. Selamat bertugas, Deduta.
0: Dadah,
1: bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, udah. Ya, kembali itu dia, udah Desya dari Denpasar. Ternyata yang naik dua tadi tetanggaan. Sama-sama deket ya Denpasar. Nah ini ada yang nyolek nih, ada Dewan yang Kirana yang katanya tidak bisa naik. Nggih Kang Yang, Dewan Yang. Salam katanya untuk semua penggemar dangdut. Nggih susumo Dewan Yang. Nah kemudian ada Bu Wayan Darni atau Nini Tuade yang ikutan goyang dan salam sehat katanya untuk semua pendengar dangdut, penggemar dangdut. Oke, coba kita cek dulu nih yang di Facebook apakah sudah ada yang nyolek lagi. Oh ternyata sudah dibacakan semua ya. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Oh tiga ya, tiga jadinya. Ada Pak Komang Pandu, Odah Desya, dan Mbah Mangku Prajapati. Nah tadi Odah Desya sekaligus nih dan Rai sebagai penelpon terakhir nih di acara Prodangdut sesi kali ini. Ya, Deduta ucapkan terima kasih nih untuk kalian Rai yang sudah mau bergabung request lagu colak-colek selama Deduta bertugas. Nggih, terima kasih semuanya. Deduta mohon maaf juga nih karena selama bertugas Deduta banyak kekurangan ya dan salah-salah nih yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Nggih. Deduta mohon maaf juga karena enggak semuanya nih dapat Deduta bacakan yang nyolek-nyolek. Ya, untuk itu Deduta pamit undur diri, tapi nanti Deduta tetap akan menemani Kadun Rairing acara Lingsir Sanjang. Yeh, untuk sekarang Deduta akhir nih acara Prodangdutnya. Terima kasih semuanya, Kadun Rai. Dadah, bye-bye semuanya.

Akan Rai, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali meminta peternak memperketat penerapan biosecurity untuk mencegah penyebaran African Swine Fever menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kepala Distan Pangan Bali, Wayan Sunada, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena ASF tidak menular kepada manusia dan daging babi tetap aman dikonsumsi jika berasal dari ternak yang sehat. Peternak dihimbau rutin menjaga sanitasi kandang, melakukan penyemprotan disinfektan, serta membatasi lalu lintas orang dan barang ke area peternakan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu Rekan Rai Pemirsa Sesang Sami Sane Kantun Bergabung Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Demugi Sesang Sami Ngepanggih Kerahiwan Lang Kerajengan Ge Macunduk Kecunduk Muali Niki Sarang Gede Duta Ring Acara Lingsir Sanjo Sane Pacang Menyajikan Informasi Terkait Dengan Budaya Adat Istiadat Tradisi Sejarah Ge Sane Kaslingin Antuk Tembang-tembang Pop Bali. Nah, ring-ringna makin rahina somo tanggal telai Mei warsa 2016 likur dari Duta Pacang nyarangin iki ngawet jam 5 kantos jam 7 sanja waktu Indonesia Tengah. Inggih rekan rai pindah ke pengawet deduta niki asiki tembang kader deduta sana menjudul Bulan Bintang oleh Pat WD.

106,4 MHz sekalian lagi kantor di Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nah, kalian lagi muali Sarangin Dutan iki ring acara Lingsir Sanja Sane Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya, adat istiadat, sarang tradisi. Ya, kalian lagi pasti semuanya sudah tahu nggih tentang subak, sistem subak, yaitu sistem tradisional, sistem persawahan, pengairan persawahan tradisional yang ada di Bali. Nah, niki deduta kutip informasinya dari rri.co.id/denpasar. Nah, menurut anggota Komite 3 DPD RI, Dr. Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, SE, menegaskan bahwa filosofi Trihitakarna nggih dalam sistem subak bukan sekedar doktrin spiritual kuno, melainkan sebuah metode sains universal untuk memitigasi bencana ekologis akibat keserakahan pembangunan modern. Nah, Rai Mantra mengungkapkan pandangannya mendalam karena maraknya pergeseran keren rai makna filosofis subak puniki di lapangan. Nah, keseimbangan alam seringkali dikorbankan keren rai demi mengejar target pertumbuhan ekonomi finansial yang masif. Eksploitasi alam yang berlebihan tanpa mengindahkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan terbukti telah memicu berbagai bencana alam seperti banjir dan degradasi taksu Bali. Nah, itulah kan Rai, jadi kita harus menjaga nggih niki, menjaga alam Bali kita, jangan sampai sawah-sawah yang hijau itu, sawah-sawah yang menjadi tujuan wisatawan-wisatawan yang hadir ke Bali untuk melihat semua itu malah kita jadikan beton. Kalau semuanya jadi beton, lalu apa bedanya Bali ini dengan pulau-pulau lainnya? Ya, kan Rai, masyarakat umum mulai bos di Duta Pacang Wali niki membagikan informasi terkait dengan landasan dan filosofi nggih terkait subak seperti yang disebutkan oleh Bapak Rai Mantra tadi nggih. Akan Rai sampun dan mikir-mikir tetap satu RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakelan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, Rakelan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kantor Serangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga kang rai muali bawasan inde sistem subak di Bali. Nah, kang rai ternyata landasan filosofis nggih sistem subak di Bali nike adalah trihita karana. Di mana pada hubungan atau parayangan hubungan manusia dengan Tuhan, setiap subak nika memiliki pura nggih, pura ulun cari atau pura dugul ngeten nggih, untuk memohon kesuburan pada Dewi Sri. Selain nika menerapkan nilai pawongan hubungan sesama manusia, di mana pengelolaan air didasarkan pada pemusyawaratan, mufakat, gotong royong dan keadilan nggih untuk para semua petani. Selain nika juga subak di Bali menerapkan nilai palemahan yaitu hubungan manusia dengan alam nggih, di mana petani wajib menjaga kelestarian ekosistem tanah, air dan hutan di sekitar area pesawahan. Bukannya dijadikan ruko. Nah, kan lagi selain nika fungsi subak yaitu satu itu ada berfungsi sebagai manajemen air nggih, di mana subak niki membagi debit air sungai atau mata air secara adil ke seluruh petak sawah anggota subak. Selain itu, subak niki merupakan sistem yang ikut melestarikan kebudayaan Bali, terutama budaya gotong royong dan juga arsitektur lanskap berundak atau terasering di sawah-sawah Bali. Nah, subak niki juga ikut dalam ketahanan pangan nggih. Jadi subak niki berperan dalam mengatur pola tanam serempak nggih untuk meminimalkan serangan hama dan menjaga stabilitas panen. Nah, selain nike, keren rai, ternyata subak niki memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan konflik antara petani. Nah, subak niki menjadi wadah hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan nggih antara petani terkait dengan pembagian air nggih kan rai. Nggih kan rai, mesanakan dumun malebos di duta pacang muali niki nyarangan rai membahas tentang bagaimana cara kerja subak punika nggih kan rai. Tetap setia 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

Mwali ki wasan subak ge. Ki duta kutip informasinya melalui berbagai sumber. Nah, untuk sistem kerja subak di Bali sendiri ada struktur organisasi nggih yang dipimpin oleh ketua yang bernama Pekaseh nggih yang dipilih secara demokratis oleh anggota subak utawi krama subak. Nah, Pekaseh puniki bertugas untuk mengawasi pembagian air dan memimpin sanksi, nggih, memberikan sanksi adat jika ada pelanggaran. Nah, untuk pengaliran airnya ke Dan Rai, air yang dialirkan biasanya bersumber dari sungai yang dialirkan menggunakan kanal terowongan air atau empelan hingga sampai ke sawah menggunakan tek-tek kentengge atau juga langsung kentengge dari kanal-kanal atau sungai-sungai punika. Nah, untuk pembagian airnya kan Rai, pembagian air dari subak puniki tidaklah berdasarkan pada luas lahan pertanian yang dimiliki melainkan dari kesepakatan volume air nggih, aliran air, dan semua petani niki mendapatkan giliran mendapatkan air secara transparan. Nah, kan Rai, subak di Bali niki bukan sekedar budaya atau sistem pengairan kuno nggih, melainkan sebuah manifestasi spiritual dan sistem sosial yang berhasil menjaga keseimbangan alam, manusia, dan juga lingkungan selama berabad-abad. Nah, melalui Trihita Karana nggih, filosofi Trihita Karana, subak, sistem subak puniki membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya yang dikelola secara komunal nike dan adil serta berbasis kearifan lokal dapat menciptakan ketahanan pangan Kedan Rai. Ya, selama sawah-sawah di Bali tidak dijual nggih Kedan Rai nggih. Hingga Kang Rai, segitu dulu informasi yang kita dapat sampaikan niki terkait dengan sistem subak, sistem perairan kuno nggih yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sekarang masih tetap diterapkan di Bali. Hingga Kang Rai mesanakan dumun, sampun dan mereka-miliki tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Adon Serangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, akan raih...

Kusaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai, Kanton Serangin 24, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sana makin, Akan Rai, ngiring masandakan dumun, taki-taki jagi nyalanan pemuspan puja trisandia, mali bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan Rai, tetap satir ring 24, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

gunung, dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja trisandya.

0: Kakang Rai, tepat pada pukul 18 lebih 10 Wita, mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap setia Ring 4 RI Denpasar, suara budaya Bale.
1: Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. Lomba RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengkeng sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Terus 6,4 MHz Sakadanai Kantun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah Kantun Ring, acara Lingsir Sanjang ya Sanya Pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat, budaya, tradisi, sejarah Sanya Keselingin antuk tembang-tembang Bali. Hingga kerenai mewali niki bawasan inde sistem persawahan ge yang ada di Bali. Sanewawu sampun kita bahas tentang sistem suba, yaitu sistem pengairan persawahan yang ada di Bali. Sekarang kita berpindah sedikit niki membahas tentang alat tradisional untuk pertanian ge. Nah, sanaya pacang di utara bahas niki adalah garu. Nah, garu puniki adalah alat pertanian tradisional yang digunakan untuk tahap akhir pengolahan tanah sawah sebelum ditanami bibit padi. Nah, di Bali alat ini juga disebut sebagai lampit atau pemelasan. Nah, kenai secara fisik lampit atau garu niki berbentuk kayu panjang horizontal, biasanya menggunakan kayu tebal seperti kayu aren nggih yang terkadang dilengkapi dengan bilah-bilah kayu atau gigi besi di bagian bawahnya seperti garpu.

Akan rai fungsi dari garu puniki yang pertama adalah meratakan tanah nggih, yaitu menyamakan ketinggian lumpur atau tanah di seluruh petak sawah agar distribusi air irigasi dari subak tersebut merata. Selanjutnya fungsinya adalah menghaluskan bongkahan tanah, yaitu memecah tanah-tanah sani kasar nih ke sisa proses pembajakan pertama atau nenggale nih, hingga menjadi struktur lumpur yang halus dan gembur serta siap ditanami benih-benih padi. Selain itu, garu puniki membantu untuk membersihkan gulma, membantu membenamkan serta mencabut sisa-sisa rumput liar, akar-akar rumput liar atau jerami agar membusuk di dalam tanah dan berubah menjadi pupuk alami. Nggih, kerengai itu dia tadi garu atau lampit nggih. Nah, kerengai mesandakan umum oleh bos dari utama macam wali niki nyaring kerengai membahas tentang gimana sih sejarah garu puniki.

0: Scripts, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Adon Serangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kang Raim, wali bawasan Indik Garu Tawi Lampit nge. Nah, untuk sejarah Garu puniki berawal dari budaya agraris nge, masyarakat Hindu atau masyarakat Bali sejak era kuno nge.

Niki, Garu Niki sudah ada semenjak masyarakat Bali Niki mengenal kehidupan agraris kan Niki, atau sudah menjadi petani kan Niki. Jadi sejak era kuno sudah ada Niki Garu Niki karena fungsinya yang sangat esensial dalam pengolahan tanah Niki. Nah, kan Rai Niki sedikit unik Niki atau unik sekali nih. Niki gak Garu Niki sangat erat juga hubungannya dan sejarahnya dengan daerah Jemberana nih, karena dulu untuk mengisi waktu luang di sela-sela musim membajak sawah, para petani di Jemberana sering melakukan adu cepat atau balapan menggunakan kerbau yang menarik lampit atau garu di atas lumpur. Nah, kebiasaan Niki bertransformasi menjadi atraksi budaya tahunan yang ikonik yang sering dikenal dengan Makepung. Nah, Kerai, itu dia sejarah dari Garu. Nah, bagaimana perkembangan Garu Punikir ke dalam Kerai? Nah, untuk perkembangannya seiring waktu fungsi Garu Niki mengalami pergeseran yang sangat luar biasa nih. Di mana di era modern Niki posisi garu atau lampit yang ditarik sapi sudah digantikan nih oleh mesin traktor. Karena dinilai lebih efisien dan lebih cepat. Nah, meskipun jarang digunakan untuk bertani, penggunaan garu tradisional masih tetap dilestarikan nih di kawasan desa wisata Jatiluih Tabanan. Nah, kegiatan ini sering dilaksanakan sebagai salah satu atraksi budaya bagi wisatawan asing. Selain itu, alat lampit atau garu Niki kini lebih sering digunakan setiap tahunnya di acara atau kegiatan Makepung Lampit di Jemberana nggih, yang didukung oleh pemerintah daerah Jemberana nggih, demi menjaga kelestarian tradisi. Nah, kan Rai, garu utawi lampit niki bukan hanya sekedar alat pembajak atau perata tanah biasa nggih, melainkan simbol keharmonisan agraris masyarakat Bali kuno. Perannya sangat penting nggih dalam siklus penyiapan lahan pertanian di bawah naungan sistem subak. Nah, walaupun lampit kini sudah digantikan oleh traktor modern, namun lampit tetap mempertahankan eksistensinya dengan menjadi warisan budaya, atraksi wisata, dan juga ajang perlombaan nih, seperti Makepung Lampit nih. Ya, karena ini segitu saja yang bisa Duta sampaikan ngiring rahina mangkin. Nah, kan Rai nanti terasa Niki sampun telah galah di Duta nyarangin kan Rai ring rahina mangkin. Sakemangon sampunan sedih Niki dua ning malebos kan Rai pacang kesarangin oleh belitut mus. Ngawit jam pitu kantos puput wengine mangkin ringgalah 12 witang ye. Inggih kang Rai, dedutan Unas Gang Pengampuran iki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring akses semeton sarang sami. Inggih dedutan lungsur pamit kang Rai, dedutan puputan dedutan antuk pramasantih om santih santih santih om.

Kain Cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekar.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Widadanaya malih iring titiang, miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinya ne. Wakil Menteri Imigrasi lan Pemasyarakatan Wamen Imi Pas Silmi Karim nugasang indek mabuatnya ne kewicakan khusus majeng Bali ngenenin indek keimigrasian. Ketahanan pelaku UMKM nenten wantah mauji saking kawad gedan produksi barang-barang sane mabot-bot bece. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturan gatre sejangkepnya ne. Wakil Menteri Imigrasi lan Pemasyarakatan Wamen Imi Pas Silmi Karim nugasan indek mawatnya ne kewicakan khusus majeng Bali ngenenin indek keimigrasian santukan pina ke tolak ukur kinerja imigrasi sane nenten patah sarang wewidangan tiosan. Yening kemargiang patah sarang wewidangan tiosan pasti ke pacang ngardi kaon ring kelestarian alam lan budaya Bali ne. Kata terang, pawilangan WNA Ring Bali ngelangkungin rata-rata nasional sane kawentannya ne kirang ring siki persen saking total populasi. Duaning asa punika pemerintah patut ngamadalang kewicakan selektif polisai anggen nuntun kayun turis mancanegara utawi wisman sane madui daya belanja gede. Ageng, naler nekes kawentenan ius kaun ring parilaksana kriminalitas. Gatre selanturnya nih, Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey P. Petrini, maklingin ketahanan pelaku UMKM nenten wantah mauji saking kewagedan produksi barang-barang sane mabot-bot becik. Saking maun naler saking kewagedan navigasi ring ruang digital sane dengan ngetuang risiko. Manut dane ngelimba UMKM nenten wantah ngandalan keuangan saking maun sampu napi ngupepire mangde utsahane sane kemargiang punika preside aman ring era digital sekadi mangkin.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara Ngwadarang Pemkot Melet Nadosang Denpasar pina ke kota penggerak UMKM antuk digitalisasi nyane. Ini ke punika mabuat pisan mangde pangutsaha prasida melek digital. Makudang pelatihan majang UMKM naler terus kemargiang ring makudang acara. Katla terang pemasaran digital naler ngawi gunayang teknologi sane becik pinake pemargi anggen nincapang pemasaran lan peningkatan penjualan produk santukan kramane sampun sami ngawi gunayang internet. Gatre kaping untat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung Igede Eke Sudarwite ngodarang Pemkab mewali micayang wantuan sosial hari raya keagamaan sane wewengan mangkin kapicayang majang umat Buddha sajroning nyangre hari raya Waisak 2026. Wentan satak dasa kepala keluarga umat Buddha berkaka Badung sane nerima bansos kalih yuta rupiah berkaka tanggal selai Mei ring wihara Dharmayana Kuta. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangembre gatra Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk prama santih. Om santih santih santih om.
1: Asa punika wau.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.
4: Sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten je membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten. Rakelan rai taler presida miar sayang cerita unik, utawi Sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jema beli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan rai taler presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia

0: sentir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali Tuhan.
3: Cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek, sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini, Ayah?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
0: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, kone sih ngada daga obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawas sana.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, gak gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patang lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rim jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.

Om Swastiastu. Hangi pemirsa Rakan Larai, sahabat budaya, sanekantun iring di tiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Ring di jajah pada megenah, ring wungi becik mekadi mangkin. Dumogi panggihin di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring, sementara Rakan Larai ngantos galah di tiang puput mali bos bertugas ringgalah camro ras wungi. Pemirsa sarang sami jagi pacang lantur di tiang acara druwe, ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan ring Rahina Somo tanggal selai Mei warse duang tali duang senam puniki titiang jagi pacang nyangre sementara kelarai malah jebos ring lain telpon 2233 61 utawi sementara sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI dan pasar lurus munggah lurus megatro terkonek-konek sementara druine makasami. Pemirsa sarang sami sane kantun susatyo iring di tiang ring perompat suara budaya Bali sedereng ditanya ki pacang aturan temang pengawit sekadi sane sampun-sampun memargi acara druene durus tumun piarsa yang drama legenda sane majudul Putri Karang Melunu nggih pemirsa sarang sami sampun nemetilar ring frekuensi 106,4 MHz perompat RRI Denpasar programa Republik Programa Radio Republik Indonesia Denpasar.

0: pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada bui besar di sungai.
1: Bui itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati bui itu.

0: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
1: Ikutilah kisah legenda Putri Karang Melenu. Drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan. Persembahan Teater Paguntaka.

0: apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
2: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
2: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
3: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi Dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
2: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
3: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
2: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
2: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
2: Sebentar, sini aku bela dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
3: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
4: Tolong, jangan bunuh aku.
3: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
2: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
3: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti sedang.

0: hujan sudah reda.
1: Iya, Bu. Syukurlah. Akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
0: Iya, Pak. Tapi mau kau apakan ulat itu, Pak?
1: Kita

0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut. Aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah bui itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang-tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi dulu dan Rabu Jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi dusun mengayuh hingga sampan akhirnya datang.

0: Akhirnya kita selamat, Bu.
1: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
0: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
1: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
1: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Prabu, dari mana bayi ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Mulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembut, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung Garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahaka.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama

perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karang Melenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

Rake dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kenapa sih di laptop? Serius amat?
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi, sementara kelarai pemirsa sarang sami senekantun tetap sakti ring di tiang ring perumpat suara budaya Bali. Inggi, wawu sampun kali teman teller drama legenda duwe sampun mengudara. Inggi, demogi presida menghibur kelarai ring wungi becik mekadi mangkin. Duaning sampun galah sangra di tiang langsung ke mantan. Inggi, sana sampun saya ge ring di tiang bergabung ring line telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Wungi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wungi.
0: Inge, silo madag pun api gatro.
1: Gatro na becik makin. Itu pun api gatro kena.
0: Kena dados.
1: Ini mogi tato kena lantur seorang keluarga. Kak magatro.
0: Turus.
1: Pertama gitu. Kante Jerman, kadangnya nih Daniel, BKBB, BK SMPD, untuk kebayu, pada Pulau Jaya, Kasih Atop, Masun Dini, Kapudas, Nita, Pandai Timbahangi, Bu Pera, Mengabu, nah, sekarang ini ke Mas yang Mandira, mungkin terus kena, kan? Jikata, Bu Ana, Agar Jibawo, yang kajen, Siro kali ini, oh, Kak Rahayu dan Lenta yang orang itu.
0: Inge, Rahayu, salam.
1: Orang ambok kopi yang ingin gantungan. Ambon Dakung, Bersuka Satung, Padun Mancung, Pangan Arbo, Kembiang Seri, Kekeran, Maidik, Siro Bimali, Bawa yang suat ini, Bulodro. Baikah Mama, baikah juga gantung ya, bila-bila pasusnya
0: dia?
1: Boy, ke Pak Eka di Jalan Sari kerja pada Telago. Mengamari bos nah, sana durung kone ini kebenci
0: siro?
1: Pak Nyoman Pandu, seorang
0: ingi
1: Kak Penati ini semestan dianggung ke Sintia yang Penati gak lah, malang Kak
0: ingi.
1: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Inge suk semua niki pekak mangku sedani inge ring widangan silamareg tabanan niki inge sampun dados penelpon pembuka ring wungi becik mekadi mangkin. Mungkin kena Rahayu sarang sama tuan ditiang ring silamareg makasami niki inge. Duro sangra ditiang ring ungkurnya ne pekak mangku sedani inge. Om Swastiastu Rahajang Wungi.
2: Oh,
0: Sastiastu Rahajo ini betul. Inge pun api gatra ring seroka dan Ibu Jero.
2: Biasa nonton mendung tapi kan nonton hujan. Cuma dingin kan nonton. Biasa bangri dingin.
0: Inge sejuk kan dan.
2: Jangan unas tembang ke nonton.
0: Temannya nih. Ini
2: kan api yang sudah tandu. KTP Jember.
0: KTP Jember.
2: Iya. Untuk mention tempen kita mengkatre nunas tembak yang mention.
0: Iya.
2: Sukses mukrite.
0: Inge.
2: Santi.
0: Inge sukses mukrite Bu Jero Susi Reng Seroka dan Bang Li. Inge sampun nyarangi sementara kelarai niki KTP Jember. Kenten inge. Nah, demogi kena rayu sarang keluarga Reng Seroka dan inge. Ah, mewali sang rita maliring lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Wungi.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, sarang sira titiang.
2: Yang seri kekeran itu.
0: Inge, punapi gatra. Inge, talar patah. Inge.
2: Cuaca cerah itu nih. Inge, titiang megatra sedap itu.
0: Durus.
2: Maja ngering Bu Man duduk Bu Tutu Kebawiwa Mbak Egi Mbak Weni Oda Yuda Mbak Yuda ini Santa Sanur ini Dania Karan Sakle Ibu Bela Hirawu Nika Bricet
0: Ibu Jero Susi Ibu
2: Susi Raja Musanekan salam kenal Bu Jero, Pak Yanarbo, Pak Ted Mancung, Juru Tito Arsa, Nini Ita, Nini Ayuna, Mandira, dumugi kena, gulis kena, mangi, tentai mingga Mandira, Bu Ana, Itera, Sira malingi. Minta mantan dulu ni tu.
0: Mingi. Mingi patut.
2: Tak mantung ni.
0: Inge suksma niki gum yang sering widang kekarengnya talar sampun mengudara nyarangin sementara kelarai maka sami ringungi kadimangkin nih.

0: Ingin sang raditan umum Malaysia kiring lain telepon 223361 dulu sana sampun saya ga ring lain telepon 223361 jadi pecang sang retitiang wali mali nggih. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge punapi gatrebu.
1: Rahajang deh.
0: Inge Rahajang mewali.
1: Ini saja sing man menek ketidur mantut.
0: Inge nintan poli.
1: Ada nge. Wow bu jero susi sana sedori niki si ratet.
0: Agung yang seriring kekeran.
1: Agung yang seriring.
0: Inge.
1: Lain dia pernikahannya nah. Kak Mangku Sedani.
0: Nggih, pembuka
1: nggih. Agung Biang Sri kekeran, menten bahagi bisa nggih. Ibu mengatra dengan tet nggih.
0: Lurus.
1: Wenten Pak Dodi ring Jemerano, Kak Mangku Sedani, wenten Kenaro, wenten Mahindira, Nini Ita, Nini Tunini, Nini Ayuna, Rajeng. Wenten Pak Dipolos, Pak Yanarbo, Tet Mancung, wenten Ani Kapal, Bu Putu Keboiwo, Rahajeng, wenten Pak Pandi Gede Supadmo, wenten Jurumangku Nyomanaseh, Nini Mika Rajeng nih, wenten Nini Tu Nini, Nini Tu Adeng, ya Nini Ayuna telah Rajeng, wenten Gusti Biang Murni, Niang Kirana, Pak Mang Pandu, Pekak Dania, sarang Nini Niki Rahajeng, dan Pak De Gunawan, Bu Jerman, Buluh Sekar, Patung Niki Rajeng, Kak Brong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Pak Pandi Ngabondakep, dan Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, dan Ibu Sinta, Taler Bu Wayan Suartini, Niki Ngi Rajeng. Nusi Putung Rawidya, dan Dek Tok Taler, Rahajeng, Sarang Sami, Sana Durung Konek, Ampura, Mugi teman-teman kecang Niki Ngi, dan Yoga Saputra, Taler Ngi. Gus Bawo, Ranga Pasawo, Ruyers Kane, Taler Rahajeng. Manika Dumendet.
0: Ingi.
1: Rahajeng, Ngamargi Ang Suadarmo, Sana Durung Konek, Ampura. Iki Bujero Chandra, Niki Nyarangin, Tet, Rahajeng, Bujero. Suk semua galah satu dut yang pamit Om Santi Santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Eka ngiring widangan batu bulan sampun mungah nyarangin semtuan kalah rai mah ke saming ya. Demungi kena rayu semtuan itu yang wintan Gus Bawo dalering batu bulan ya. Dalar pemirsa saya sampun bergabung niki ring via WhatsApp dulu wintan ring seputaran Banjarmas Bedulu nih beli wayan sena nih demungi kena rayu sampun nyarangin sampun memonitor nih tarar wintan Bapak Ketut Sumarje kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju sampun nyarangin niki ring via WhatsApp dulu. Rekalan rai pemirsa serang sami sane kantun tetap bergabung satya ring perempat suara budaya Bali sampunan pindah frekuensi nggih taler niki wenten semeton ditang ring celuk niki Bapak Ketut Murdaya nggih sampun nyarang ring pia WhatsApp duwe punapi gatrane mangkin gatre kena rayu patut nggih demonggi ngelantur taler gatre duwe ring celuk niki kena rayu sarang sami. Sampunang metilar, sementara nakalang rai, pemirsa sarang sami, durus tumun piar sayang, temang, saking belian Sri Kandi, KTP.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Alah legan awak kondi sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngelih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawas angin.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin.

Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Upacara penggeruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruat dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin pemirsa rekelarai karena kantun niring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ngeh dua ning palatan sana kaping ke pertama puniki galah ditiang sampun telas. Ngeh. Nah pasti kau malah jebol semua li ditiang ketutmu jadi pacang nyangre sementara kelarai ring palatan sana kaping kali ring sesi bernostalgia. Ngantos galah ditiang puput ring galah jam solas wengi. Ngeh. Rekelarai pemirsa sarang sami sampun mereka meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Dulu semun piar sayang. Kupu-kupu malam saking gubag.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan kesarang. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Jajah Bendu. Jajah Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana, Bali, yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jajah Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

0: Inge pemirsa Rakalan Rai Sanekantun tetap satya iring titiang ring programa 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar Inge. Nah, wau talar talip kali temang ring palat sanekaping kali puniki sampun aturan titiang dumugi presiden menghibur Rakalan Rai ring wungi becik mekadi mangkin. Nge sesi bernostalgia ruwe durus sane sampun saya gereng lain telepon 223361. Om Swastiastu. Nih, maglebuk niki sira aja niki pertama niki ring sesi nostalgia ruin niki nge. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge, beli komang pandu.
1: Inge,
0: sikian. Kena rahayu niki.
1: Astengkara beli tuh.
0: Lantur. Inge.
1: Ring cuaca niki nge hamang kena cerah.
0: Lanturan nostalgia, nostalgia duwe sana di B.
1: Aneka sampun nggih tiyang.
0: Nggih.
1: Dan nginep ring bongkol. Ten jadi ing bongkol nek bisa nang malih ngelot malih gede nika. Nah nika wonten hotel utawi nanti ya bungalow nggih ten kenten yang aran nggih nama di.
0: Nggih.
1: Nggih, nah nika di ring cari tapi kaiter alas
0: kenten. Nggih.
1: Ah rika memang suasananya sunyi, senyap, ya, tenang, nika kenten, ya, bagus nika suasana. Tapi kenten sampun setiap kamar nika mendaging Bali sekali Bali nika, kenten cara jelek bengorang nika kadi mayat nika tidur.
0: Mendaging kelambu kenten kelambu.
1: Nge, meraging kelambu, tapi niko mesrung ban kaca, kaca kenten setengah badan sami kenten tembok niko nge mesrung ban kaca kenten dan mendaging korden am daging pintu tembus ke kamar mandi, kamar mandi netaler kenten mendaging pintu tapi setengah badan taler kenten
0: nge
1: ring dhuwur tukad niko tukad dalam niko nang di seberang niko kenten punya ting. Nah niko waktu petang niko tiang kan lagi nge ke kamar mandi niko winter kamar gambar seram saja niko udang bading kamar niko letak tiang kamar aku nyabian melian niko tapi karena perasaan tapi di seberang niko winter punya dinding jadi petang niko beli tut mus
0: anika
1: sampun yang minyak nak cara nak mau jujuk nika. Aduh nyah ten tiang live tiang kong jati nika
0: inge pasti kau nika pasti kau wentan kentan
1: aduh mau kesiang tiang nika pun pemandangan orang tiang kita timpal tiang tangan botol lah botol. Sekarang ni kan, ampuh tu. Ani kau pun dah doh. Eh, kerana tiang je terus tiang kentan tutut ke kentan.
0: Aduh, berarti tampaan ni kitis ni ki.
1: Kencan kerana ni kerana nyah tiang
0: gitu. Jadi senang lah berarti ni ki deman ni no kentan.
1: Ingat ni ki gong biang seri nyarangin ni ki rahayu gong biang mang dekat na ni ki ni durus ni ki sekarang. Biang yoga niki nggih. Nggih, litet
0: nanti
1: pikiran ni santa taler. Nggih. Titiang pamit. Om Santi Santi si Santi Om.
0: Inge sok semua niki beli komang pandu nggih. Ngelanturan nostalgia nyane sane di bi wengi ne kenten pas niki sedang nyari satwa niki di bi meglebug kenten nggih mangkin lanturno taler kenten. Nah, pastikan niki karena di alam sekitar kita wenten energi yang tidak kasat mata kenten nggih. Nah niki baragaga napi wasane orang Bali harus percaya dengan hal-hal yang seperti niki kenten nggih. Sukses mon niki beli komang pandu nggih sampun nyarang niki. Nah durus jagi pacang sang radit yang wali male. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi ben lanjut.
0: Inge, lurus bu.
2: Kiam salen lu nonton Dracin.
0: Dracin.
2: drama Cina di YouTube. Ini kau mang pandu bau nge,
0: Rajin mang.
2: Pun boleh pertama. Ibu mungkin ngelah cerita nih mang. Di tahun 82 Sibuk lah, ini kan di Nusa Indah, Hoyong, itu jalan Nusa Indah.
0: Nusa Indah ini.
2: Ah, begitu di tahun 82 pindah ibu ke Buana Kubu. Dangin Dauh Perumnas Menang Maning. Itu anak ibu SD, SMP Pemecutan, nenek adek, SMA SMP 2 di Gunung Agung gitu. Pokoknya mana negeri SD, SMP, SMA itu anak ibu. Itu jenik. Umur ya kelas 5 jak kelas 6 melalui Ketiara Dewata Galungan tut. Berjalan ya tut. Oh lumayan tuh kan tut uling di Menang Maning di Perumnas Menang Maning sampai di Tiara Dewata. Berjalan ya jak 2 tuh melalui jak 2 jak 4 tuh jak timpal itu melalui. Ibu kan bawa was-was di rumah tuh. Sengken pak bu, sengken pak gitu. Mulai napa beli tu bang tu?
0: Napi?
2: Mi apa nana tu minat nana digugut-gugut tu? Mi kawat.
0: Oh, ngi.
2: Amin. Ambil lah jalan ngajang momen semat tu. Nek kita bawa pidan kan paling ngetop Tiara Dewata tu tu.
0: Ingi.
2: Permainan anak-anak tu. Menjalan melalui leng itu tu. Bilang sebelah galung menjalan berdiri manis tu melalui dia menjalan mau jak dua tu. Begitu. Di tahun 83 ben dibunglah anak jenik si Komang gitu. Itu bu Komang lahir di Buana Kubu dulu. Korea dan Pasar Barat gitu. Ingat tuh masa-masa kecil itu begitu sud dan tutebo pada dasto angkutan umum itu dokar dot. Dokar angkutan umum.
0: Dokar sedang ngetrean nih kok.
2: Oh, masuk di Perumnas Maning di Menang Maning tuh parkirnya di Setro Badung nih tuh. Di semua Badung tuh Benang Kauh. Itu parkirnya rame bodokar itu masuk ngalih gunung-gunung Gunung Kile. Ibu masuknya Gunung Lempuyang ngalih mah itu. Di depan SMP 7 dan SMA 4. Gitu. Lah pengalaman gitu masa kecil anak-anak tuh. Karena waktu itu singlas sepeda motor, Dut.
0: Dok Niko
2: nggih. Anak mau jalan. Singlas sepeda motor. Udi yang sepeda kan sing kene, sing idang ke daduo tuh.
0: Nggih.
2: Kan dia mau jalan Gajah Mada tuh nak pak masih yang di kan tuh ngambil ke Busung Yeh lewatnya gitu. Nah itu pengalaman pidan. Nah, jadi nak singidang Sabtu sih tuh tuh.
0: Iya.
2: Dan pidan ibu di Buana Kubu tuh telung lah sepeda tuh. Telung lah sepeda. Akan di artinya pak nak masuk pangidang enggak sepeda. Bapak ngabo sih. Oh, pak nak ngabo duo sepeda lah telung tuh. Asung karo jadi mau berubah itu tuh terus semua kan yang di atas syukur gitu jadi bo nah nyidang betul lain gitu dia
0: itu
2: tuh yang penting ranggau sing sesuai numpang kalau ada masih sempat tengah tisin tuh angkutan umum jadi jag mati total
0: aduh sampun nical mungkin
2: mati total angkutan umum jadi Cirepidan bemo apa tuh bemo Isuzu bemo jurusan Ubung Batu Bulan Kerenang tuh kan rame
0: tapi
2: sampun total
0: nih kan, Wenten mungkin ring SMP gratis nih kah
2: Wenten nggih orang Gianyar ada
0: nih sampun Wenten
2: SMP 2 ada sana tuh
0: SMP 2 SMP 1 Wenten
2: oh di Gianyar ada tapi di Denpasar sing ado tuh
0: Niko kan khusus untuk gratis untuk siswa mantan
2: ah Niko sampun
0: nah, tapi nambang Niko ampun kelas mungkin
2: nah tuh boh jadi cumannya ada pindahan jurusan Petang tuh Bara Isuzu jurusan Ubo jurusan ke Ubud ane apa dan itu Oren Oren nih kita jurusannya pindahan ke Ubud jadi kewah ngalih mobil Isuzu
0: tuh wentan mungkin
2: oh senyap tuh orang gue berpikir tuh agak jenik lebihan berpikir sih tuh orang gue masyarakat jenik lebihan berpikir itu ya boh bangkian itu jadi itu
0: Inge mungkin ampun nangge no mobil tubing kentan ye.
2: Nggih, iko sampun bis dumun do bis Sri apa tuh nah Batu Bulan Indah tuh ado lane.
0: Bali Perdana.
2: Krishna gitu lane tuh jurus ning debak mangke jurus nang Tungkung nggih ampun iko mangke ampun apa yang lan mangke
0: perkembangan.
2: Di rumah tuh papat ada motor. Penerus ngomong. Nggih, menika perubahan zaman mungkin irago patut bersyukur gitu nggih. Syukur banget mungkin kadane sampun iki kawentenane ampun astung karo nggih. ngedet manika dumendet.
0: Ingih.
2: Bos mundal wasada ring margi. Matlah ring gedet nge.
0: Ingih suk sembu. Ingih.
2: Mangkin sampah hadet nge.
0: Ingih.
2: Rajang mangkin kak mangku sedami munggah kak. Angen ini ita munggah mangkin angen iki. Iro chandra nyapangin tut.
0: Ingih.
2: Tut nge rajang rajang suk sembu tut.
0: Ingih.
2: Pamit om santi santi santi om.
0: Ingin suk semua niki ibu Eka nggih sampun munggah nyarangin bernostalgia nggih. Muali jadi pacang sangret yang Malaysia kidumun ring lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Wengi. Nggih, maglebog muali Malaysia niki nggih. Durus sane. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Raja Nongi, Mali Polia Bitut.
0: Inge, Gung Miang Sri.
2: Inge, itu yang bawa Niki Bitut nih, pengalaman Bitut nih.
0: Inge.
2: Dawag tiang SD kelas 2 Bitut nih.
0: Tahun kuda Niki?
2: Kian, tahun 72 ya. 72.
0: Ah, pasti nakal Niki.
2: Inge. Yang demen cara munyi ne ya cara pengalaman ni ibu-ibu kita aja dagang bunga tuh.
0: Dagang bunga ring.
2: Bunga pacar. Ni galuh.
0: Oh ni galuh ring si bang ye.
2: Ni menjangir-jangir ring gitu. Dua dia menjangir-jangir pun cinten. Mila nah hati ni satu desa ngelawang itu cara nak kini-kini tuh gitu.
0: Ye.
2: Nggo gamel yang api dan kontong-kontong tuh gitu.
0: Kontong-kontong ye.
2: Ya kelangan di tiang kenten majangir-jangir milang lawang upah nak mangsia ada rupiah itu gitu. Pun kenten ngajana jadi nyugade ngata adan ke maling lo deng kenten upah nak dibasa jadi 5 ribu kenten. Pun kenten kan tiap yang kan naik kelas gitu. Di kelas dua yang kan naik gitu. Kencan melajah bisut. Kebun kena nang melajah tiang gak langsung tiang senaik kelas kan bisut. Suat ke tiang menjangir-jangir nang bisut. Kena senaik kelas. Kebun bisut. Nah Niko gini gak bawa cerita nang bisut nge.
0: Inge.
2: Kau boleh nge munggah bisut. Megatau kidek bisut.
0: Durus-durus kidek mantan.
2: Iya kidek bisut nge. Aja ibu Eka, raja ngesana dan ibu Eka ni tak mahu curangi munga, Ika, Niki munga, Pak Tut Murdayo, Pak Mantan itu apa ni?
0: Raja
2: Pak Man, ni Niko Mantan itu. Jalan wal yang itu ni, Om Santi.
0: Inge suk semua Niki ibu Eka nge, ibu Eka. Bingung di tang mana Niki nge, Gung Miang Sri Niki nge ring kekeran Niki. Gara-gara hobi niki menjangiran sampai mengabaikan sekolah niki nge, tidak naik kelas kan. Nge yang ning sampun hobi cek napi wastane cek memuk pokok naik enten nge enten ingat ke napi enten yang sampun hobi duwe memargi enten nge yang penting hobi positif enten nge. Ingin pemirsa rakalarai pastikan malah jebos muali jagi pacang sangredit yang muali maliring lain telepon 223361 terus pemirsa yang teman sanes sampun saya yang ditanya.

Saklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nganten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten, Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kali.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Nelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Nelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: kayak dan jam 4 gitu. Siang aja siang duo angin dayung niko mau ke tengah injak melincar juga ngewita ini dan bisa nayung niko dan
1: melincar metengkop diki
0: dan melincar dan dayung siang melincar niko ternyata menang kacau ternyata menang
1: kacau. Oh, jak melincar di tempat kinten.
0: Iya. Eh kita tuh entar orang bapak riko nak nayung mesti orang itu yang kanan kiri nayung kinten. Ngoyong ni kanan siki ni kiri siki kinten. Wah, punya memenang. Bukan dan dayung tiang riko menang kacau. Cepih komen yang di tengah niko itu akeh saja ulam-ulam cair niko cek cara napi kalian komen yang nepung di tengah ni
1: berarti jarang nak mancing minab
0: nge cek akeh saja komen yang menang kajau niko cek ngidang tiang ngelahang lewat kajau niko itu kebetan obratan niko
1: nge
0: ampun ngos angkean tiang yuk belok tiang menang kangen isin nangin-nangin wah ijak luwong sayang kok matahari ijak ngelangunin kentan malah hari minggu terus nika rame semutona rawit kentan tangguh baca tiang komen tiang mejukungan kentan kentan mau karyo diri kau dan pun boleh bebas kentan ya.
1: Iye.
0: Puas nih niko. Ulang kangen nih niko. Lah di tiang sisi niko menang kelot.
1: Ampun wentan glamping dan pila-pila ada wak niko.
0: Kide-kide niko.
1: Iye, di sisi danginan, di sisi danginan danu niko.
0: Ada sisi danginan tuan dan nih lor-lor na itu.
1: Mungkin tiang ring sisi danginan pole-pole nginep.
0: Nggih, mungkin sampun penuh.
1: Nggih, ngiring bawah pura puncak Sangkur.
0: Nggih, niku ampun ampun penuh mungkin apa ben wonten jalan baru niku mungkin.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih. Ramai ampun mungkin yen dumun nak karya asri niku dangen-dangen niku ton wonten pembangun napi.
1: Nggih.
0: Ijak ango bajo te yang anu niku. Yang ang ulam-ulam niku tapi ijak puas yang boleh mau dukungan. Kumben kentan hijana tiap hari minggu terus banget yang leh kentan pokoknya sambil yang mancing riko ajak santai pun kentan terus runtang-runtangin bangi leh pertama niko aku runtang-runtangan
1: kentan durung polis lah nih
0: hari minggu bian bangi leh alon ada sambil mancing di tengah kalau dosa di melalui sambil menggahe.
1: Nih, patut. Dan nyelang pelancaran, kentan.
0: Nih, kentan, kentan kah mau karya mereka dua bulan tengah, mereka jek dan bernawang sisin dangin danu, ya sin tahu pun mereka sin luar nih dan bertawa.
1: Nih,
0: mereka pun anu untung nih yang karya joh-joh mereka.
1: Boleh pengalaman, kentan nih.
0: Nih, pengalaman, kan kentan itu. Numpung karya noman kentan itu. Ya, mungkin yang sampun niki mukuranan dijo dan sido itu. Ampun uya ayah.
1: Inge, patut.
0: Inge, niko ampun kentuno, ampun bebas lah doa kentan. Inge itu.
1: Inge suk semua niki Pak Yan, inge sampun nyarang.
0: Niki tak tahu pun nyolek itu. Inge rahayu tiang mau pak konsanti.
1: Inge. Inge suk semua niki Pak Yan Arbong nggih sampun mungah bernostalgia ring danu beratan ngeten mendayung nggih. Durus ring ungkurnya nih Pak Yan Arbo sang redit yang malesiki. Om Sastiastu Rahajang Wengi.
2: Oh.
1: Inge. Inge
2: Nenek Janger.
1: Nenek Janger wawu metangi
2: antosan.

0: Betul.
1: Ingin, sampun.
0: Aduh, Datu. Man, bina jatah.
1: Polen ini 5 menit, Niki.
0: Nih, sayang.
1: Nih.
0: Aduh, ngantur. Genenen, Batu. Tuh, boga ngantur. Tiangnya cerita. Tiang geningi, Batu.
1: Ingi.
0: Kuboan, tenang. Niki, yang mau coba. Ampun, tiang.
1: Ampun, Genta.
0: Sudah saja mesin tiang enggak kok pengurus ni kok mengenang kok aku nak mesin tiang enggak di sisi nak negen tiang enggak minjam pelis menurut asing sini itu pernah siapa tu? Lepas tu ampun tiang tasing anu balun sebalun itu banyak pengurus kemarin siasu ni gelatun balun tu itu banyak bodoh bawa yang ni kecang tiang takut teman nanti tiangnya tiang kecang kecemburuk tu ampun jadiak jadiak kan kenangan tu. Yang pesuling dirangki tuan patut dia giat-giat dia keng-keng dia pun tahu dia kenangan dia giat-giat dia keng-keng dan dia ngigal ni gitu kena siapa tuh itu bong dan ngigin siang tak aduh nak ngupah siang patut di tua dan selap dekat patut di bulungan ni ko dan ni pura merangin ya ni ko kok itu ambil pas ni di tuka dan selap dekat nanti siang mau jalan patut tu semangat ya kuat ya buat mau jalan aruh dua mau jalan ya ngulung yang ke siang ya kan siang sesam kadit siang dan wo patut
1: oh kentang
0: mat siang seninnya patut kan boleh sudrom lah
1: ingin
0: sayang menurut
1: aku boleh siang ada sampun boleh ingin durus mokola malen ini.
0: Ya, ya, siang cepat. Nah,
1: bangun
0: sini, Pak Tuh. Ini. Ini semua, Pak Tuh. Jangan sabar,
1: aduh, ini.
0: Pak Tuh.
1: Ini.
0: Buda malu jebos becik-becik yang mandi ni
1: pasti. Iya, pasti ke.
0: Ampun sanle soalan niki ampun jam niki di mandi becik pasti
1: ni
0: pasti. Atur dia ngalah maksudnya pasti.
1: Iya.
0: Tenang malu kita ngarang pasti.
1: Suk semua iya.
0: Iya, buku tenang makin kaget antuk pramukan si. Oh,
1: santi. Inge suk semua niki nini janger nge. Sampun munggah niki nyarang bernostalgia. Nostalgia nini janger niki bersambung kenten dari 3 hari yang lalu kayaknya niki kenten. Di bi sore taler nyambung niki makin malih nyambung nge. Suk semua niki sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami nge. Sampun menghibur niki nini janger duwe niki kenten. Pamirsa kelarai, sahabat budaya, sane kantun diring di tiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Yeah. Nah, dua ninggal di tiang kosak niki ring palatan sane kaping kalih niki sesi bernostalgia. Durus, piar sayang dumun sane jagi pacang ngelintang. Pamirsa kelarai, sampun mereka niki tetap satya ring perompat suara budaya Bali.
2: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja, Beli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh, no.
2: bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, beli itu.
3: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Pangarsa sarang sami rakelang rai sanekantun tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Rawi riki dumun di tiang ketutmus jagi pacang nyarangin sementara rakelang rai maka sami duaning ke bando antuk galah nenten presiden di tiang jagi pacang ngelanturan acara druene ring wungi becik mkadi mangkin nge. Rizat kalana di tiang ngiring sementara rakelang rai sakeng inuni pasti ke akeh kaiwang di tiang basa-basa tiang di tiang nenten manut ring angge sariran pamiarsa sarang sami. Di tiang umat Agung Rene Pangampura. Tur pinaka wusanane ngatur sinab di tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pada sampun sane mak kalih atur ningayang didiang ering kawisayan ering kewikanan patah nyin punika.

Sayangipun meh onong yen titiang turmaning sida antuk titiang pajang milih sane bagus make kalih.

tadi ditiang mengawatuang rasa duk-duk kita sakewanten dukan ditiang numuh ngerasa liang kadimangkin.

yang sampun si dekeni kadi tutujan dewek titiang taler ngerasa yang liang ngerasa yang pagi nyenbok.

sana aturang di tiang saho sana tunas di tiang makin.

tindak saking dijil pengrawuh kegodane yang permangkin yuk rasung ranjeng ngeri nganggo sarire godane.

yang ngatur ke dia sabuni ketot mana titiang mang deside taler meyase geti nemuang kera haiwan dari kiring jakarta.

yang ke makin meh-meh orang seduh kita kantun yukti melekat ring mana titiang sakiwanten yang sampun palunguh mokside nemuang rasa kesadian ini kesannya acep-acep mangkit.

palsu sangkan ngatur titiang wau muk rumah sesalit arsa narimu punika wenten atur titiange.

Ngantos malih lungsur anggitia ini kepun kesampun yang malih manjing yang sarirah ampun yang bisa malih pun yang kebangau.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

midap manah titiang mangda kuning napi mage jantan inik semitan mokisan manis punika.

Am puro pesan nyen wo dan nasa punika nyen makajatin ni sane wenten ring ragan wo kekencar kewantuk ring mana didiangkat di mungkin.

kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udeng berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udeng dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udeng telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udeng memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udeng melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udeng memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udeng lebih dari sekedar pelengkap busana. Udeng menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.

0: Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari Suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan bareng bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
5: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saking Undangan Margi Hamurut Nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajang Ratu Dudane, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa gargita manatitiang Agung Krisna sida nyarengin Rekalan Rai muali reng FM 106,4 MHz. Namening rai nene mangken anggar nemblikur mei warse kali tali nemblikur. Ingin dumugi sarang sami panggil titiang kena rahajeng sekeluarga. Stata ngemolehang pasuecan saking ide sang yang widiwasa. Pinaka acara pengawet untuk umat muslim dimanapun anda berada. Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20x30 cm, yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ampura yang didia.
1: Inggih ratu tidane rekalan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Katuk sare kita tiaga agung Kris dari kalan rai nyarengin ide dane sane mangken ring sesi acara Rajang Bali. Sedang bagian hiring titiang ide dane miar sayang siaran acara Surya Puja untuk topik apa yang kita tanam itu yang kita tuai kesarengin Ibu Twin Jayantari.

0: Om Swastiastu, Om Oignam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun para pendengar setia berada. Pada kali ini saya Igustia Yutuin Jayantari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak memelankan langkah, menundukkan rasa dan kembali menyentuh cerita-cerita leluhur yang diwariskan kepada kita bukan semata untuk hiburan, tetapi sebagai cermin bagi kehidupan sehari-hari. Para pendengar sekalian, dimanapun para pendengar setia berada, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase. Dan kita mengenal semua bahwa di Bali, satu itu adalah sebuah tradisi tutur penuh nilai yang sejak dulu dipakai untuk mendidik, menata rasa, dan menuntun perilaku. Melalui satu, para tetua kita menyisipkan pelajaran tentang bagaimana hidup, bagaimana cara berpikir, bahkan bagaimana cara untuk menata batin. Dan pada hari ini, saya akan membawakan salah satu-satu yang unik, lucu dan juga penuh makna juga simbol, yaitu satu siap sangkur metal emas. Mungkin para pendengar sekalian ada yang sudah mendengar, atau mungkin yang generasi-generasi baru seperti saya, generasi Z, mungkin jarang ya mendengar satwa, karena sekarang sudah ada storytelling mungkin bahasanya. Jadi sekarang mari kita flashback sedikit, kita mengingat-mengingat tentang satwa-satwa Bali yang tentunya kita perlu lestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin satwa ini tampaknya sederhana ya, hanya tentang bagaimana ayam kampung yang menelurkan emas. Tapi bila kita bersama mendengarkan dengan hati yang jernih, mungkin satu ini akan terlihat bahwa cerita ini atau satu ini memuat pesan-pesan dharma yang sangat dalam. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dengan kedamaian dalam pikiran. Langsung saja kita ke satu siap sangkur metalo emas. Ada tuturan satu animalu, kacerita ipagul mekurenan ajak nilo lancah. Nilo lancah lan ipagul ngubu di sisian desa Kalejangu. Iyenglah tegal pabianan anilinggah sajan. Ipagul sebilang dine ketegali megarapan ditu. Punyan nyone mererot-rerot buka anak mebarisan. Punyan bione melingsa-lingsahan. Ia masih memulai undi semua kacang dawe. Pak teken pagahane, ada punyan sema jomprot-jomprot, muah umbi-umbian, kalbase masih ada. Pikolehan abiani entum, anggone pengupe jiwa teken ipagol lan lolancah. Lolancah, cemet pesan mau ubu-ubuhan. Serati ubuh limang ukod, mekejang moko-moko. Ia ngelah pengine tetelu, sayang ange pesan. Ani mebulu selam, ada nina ibadeng. Ani bulone barak, ada nina ibiing. Ani buin aukut, siap putih, tur ikut ne sangkur, ada nina igrungsung. Kenapa ada nina igrungsung? Kerana bulone mepelitan jering ngerempyak. Igrungsung, sabilang semeng, setonden matan aini endak, iya mekekruyuk jangi. Kukuruyuk kok, kukuruyuk kok. Buka anak nundun ipagul muah nilo lancah uli pesaryani. Nilo lancah ngelepat bangut lawan besugi. Lantas iya kepaon mapun pun nunggu hang payuk ngaihe anget. Ipagul bangun kliat-kliot aja bos, lantas negak diambeni. Beli pagel sayang, niki kopi, ma imbo jaje bengine surudan, kanggo wangge. Kenyam nilo lancah jegek menjuhan. Jemakine ban ipagul, suut nginem kopi, lantas iya nyemak tambah mua arit, makin ken ketegale. Lo lancah, medap-dap makire kepegan, Nyemak penara misi nyo petang bungkul sube mengesan. Don Biu melipat-lipat muase petang pesel, adepe kepeken. Pipesne beliang ngebas duang ceng mua jagung mapipe akobo. Nekat lo lanca juma, ibing uli beng-bengani, kok ketekok, kok ketekok, sambehine jagung mapipe. Kok ketekok, tuwun ibadeng. Itep siapa pada nontol jagung? Isangkur masih milu itep nontol jagung. Mekejang siap nih lo lanca liang, lo lanca masih liang, ubu-ubuhane masih liang. Gabage beng-bengane ibing, misi talo abungkul duduke. Gabage beng-bengane ibadeng, misi talo abungkul duduke. Gabage beng-bengane isangkur, puyong. Buin teke ipagul, uli abiani negen nyororas bungkul, muane. Teki semisi umbi-umbian. Ipagol awakne kedas mirip subekaya di bulakani. Sapane ban lo lalanca. Meriki beli pagol tiang nunas kisani. Cemakine kisani abane kepaon teken lo lanca. Rukun pesan lo lanca lan ipagol mukurenan. Buin manine, sampune pada ngopi. Ipagul ke Tegal lo lancah ke Pekan. Penarakne misi nyo muda mekelasan duang bungkul. Nyo mare mengesan telung bungkul. Masih misi umbi-umbian kalbase ane abane ibi. Talo siapne adepe petang bungkul. Dimulehne ye ngabe gule teken kopi peturo abungkus terma imboh jaje gipang. Nekat lo lancah jumah. Ngetekok ibing, kok ketekok kok, kok ketekok kok. Tuwun uli beng-bengani sambuhine jagung mepik-pik tekian lo lancah. Tuwun ibadeng, kok ketekok, kok ketekok. Mekejang siap neng nutol jagung. Sagen megeruduk seratini lep uli kandang nih, bareng megarang sama jagung. Sambuhine buin ban jagung. Siap sangkur ita bareng noltol. Ia kecok-kecok ngejoh. Lo lancah ngabak bengbengane ibing misi abungkul jemake. Gabage bengbengane ibadeng misi talo abungkul jemake. Gabage bengbengane isangkur puwin puyung. Ngembos lo lancah lo ngemel-mel. Nekengken isangkur. Bulone paling kedase putih. Bungotne kuning. Munyene jange. Nyamane ibing teken ibadeng cek jemat metalo. Metalo sebilang wahi. Nyai sangkur bakal wanengin icang. Yen kanti buen telun tusing nyai metalo bakal tampah icang anggon aturan ditugung. Mekruyo, igrungsang utawi isangkur. Kukuruyuk kok, sambil ngebet isangkur. Nih kengke nih grungsang, buka anaknya nyautin munyena wake. Sage teke ipagul uli abian. Ia megerendotan negen biu tasak dipunya duang ijang. Masih ada don biu melipat-lipat dua gulung. Jag-jagine ban lo lancah. Beh, bega-bega pesan biu dak rajani. Sube kuning tasak dipunye. Pedas mal payune beli. Jemake dan biune ani sube melipat-lipat teken lo lancah. Beli pagul. Gainang tiang kopi mangken. Niki ade jaje gipang. Mesahut ipagul. Nah, dadi lo. Gelisang satu, kacerita jani sube buka telun. Cara biasa, lo lancah teke uli peken ngadepi kolihan abian, tormabahan mulih keperluan sadina dine. Ngateko islam tuwon uli bengbelani sambahine jagung mepikpik teken lo lancah. Buen ibieng ngateko tuwon uli bengbengani islam aja ibieng nol jagung dampingine ban igrung sang. Nih ije isangkur tusing dadi ade. Bah mirip iya ilang. Megeruduk serat ini pesuli kandang nih. Ada anime kebres meju sambil hina buin jagung teken lo lancah. Mekruyuk igrungsang ngalad. Saget igrungsang utawi isangkur mekebar tun. Ketekok, ketekok. Nyene jangi pesan. Ketekok, kok, ketekok, kok, ketekok. Turmilu noltel jagung. Lo lancah kebengbengan ibadeng gabage misi talo abungkul. Gabage bengbengan ibing misi buen talo abungkul cemake. Lantas ia kebengbengan isangkur gabage misi talo cenik terkebus cemake. Lantolihe talo emas canting santungane antep talo emas ani jegek gati cek berkilau ruktuk bayone ilo lancah. Saget tege ipagul meteng tegan duang kise misi buah unis ani muda-muda teken buah kancang dawe. Limane meteng-tengan ngebekut abungkul. Jag-jagine ban lo lancah sebengne binger. Beli, beli pagul, beli, toleh ne beli, toleh. Isangkur metalo emas. Ipagul dap-dap nunang, teng-tengane tu si ngerti. Beli, beli pagul, ne toleh, toleh ne talo emas beli. Isangkur metalo emas. Cemake bani pagul. Ye saja loh. Saja nih talo emas loh. Iya kendel lo tajak dadu negak diambeni ile-ile. Beli pagul, benjang talo niki bakal adep tiang kepeken. Pasti liu adepan tipis nih beli. Nah, lung tuh loh, abe subene kepeken, adep je sube, pasti jelakar bak iloman tipis. Buin mana nih? Pas semengan lo lancah subuh makire kepekan, nyungun penarak misi bawah undis teken buah kacang dawe. Talo emas ne ento kapute aji don biu, laut buntile dibulang ne. Suut ngadep buah undis teken buah kacang dawe, terus iya ngojok ke tukang emas ne. Jero tukang, niki tiang jagi ngadol talo emas. Cuk bengong tukang emas sih tumben nepukin emas mebungkulan cara talu. Jemakine usap-usap pelaut timbangan. Bat talu emas sih ento selai gram. Bayahe duang ringgit kelenting tekeng tukang emas sih. Nginggalang lo lancah mulih. Nanging tuk sing engsap ia megagapan nasi duang kaputan muah meli kencere anyar abidang. Cara biasane teket jumah lo lancah nyambahin siapne jagung mepikpik mekejang siapne subetun ibieng ibadeng mua igrusang utawi sangkur. Duduke talone ibieng mua ibadeng gabake pembengane isangkur masih buin misi talo emas cemake tor gemele liang. Lo lancah negak di ameni, bengong sambil langlu balik siap nih pada girang notol jagung. Nih lo lancah kenyam-kenyam pedidi, liat nih nerawang jo. Nih isiap sangkur metalo emas, dibasang nih pasti liu misi talo emas. Yen iya liang, cuang maling, pedas. Talo emas nih masih pasti paling nge. Melahan beljani, ia ejuk tanpa purak basang nih. Duduk talo nih,
1: adap kepekan, pasti yang liu man pipis. Kubuni ini ganti apang cara uma-uma anak desa, ane misi ukiran, ane misi emas. Pau ni ini ane grubiok ini, kal ganti pang mebataran bate. Lan pang sing mandos ke bulakani, ni kamar mandi kargai, pang bersih ken-keni pang cala anak desa. Kal mepayas jegek, pang calah ibu-ibu ane ada di kota ento. Ngade beras ya bangun, juga isangkur, cuma kanget yuk pengiris. Tampah isangkur, pura kebasang nih. Ane ngai kesyap, pas ilo lancah murak basang nih isangkur, apa ane bakat tangu? Tuah tai temblek ane pengit gati. Lantas lo lancah payu ngelingrot mesel-selan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Upacara potong gigi adalah upacara keagamaan Hindu di Bali di mana seorang anak yang sudah beranjak dewasa, yaitu untuk anak perempuan, dapat dilakukan setelah menstruasi yang pertama, sedangkan untuk anak laki-laki dapat dilakukan setelah mengalami perubahan suara atau kelihatan jakun di lehernya, wajib untuk melaksanakan upacara ini. Upacara potong gigi biasanya di Bali disebut dengan istilah mepanes, metatah, atau mesangi. Tujuan upacara potong gigi adalah untuk menghilangkan kotoran diri dalam wujud kale, bute, pisace, dan raksasa, dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak sadripu yang masih ada pada gigi taring, maka kedua gigi taring dan empat gigi sri yang di atas harus dipotong. Makna dari upacara ini adalah untuk menemukan hakikat sejati manusia yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh sadripu dalam diri manusia.

0: pecalang di Bali memang tidak asing lagi, baik itu warga lokal maupun pendatang, karena hampir dalam setiap perayaan upacara adat yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum selalu melibatkan pecalang. Kata pecalang berasal dari kata calang atau celang yang berarti waspada, sehingga diharapkan tetap waspada dalam menjaga keamanan desa adatnya. Secara umum, tugas pecalang seperti tugas polisi. Mereka juga mengatur lalu lintas di area kegiatan upacara keagamaan dengan berkoordinasi dengan polisi. Mereka memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keamanan masyarakat serta menyampaikan isu-isu Kamtibmas.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, para pendengar setia RRI dimanapun para pendengar setia berada, satwa yang barusan kita dengarkan mungkin mengundang berbagai rasa. Mungkin ada rasa lucunya juga, ada kasihannya juga, mungkin ada juga rasa penasaran. Tetapi seperti halnya satwa Bali lainnya, tentu cerita ini tidak hadir tanpa pesan. Ada nilai, ada makna kehidupan, ada pedoman moral yang dibungkus secara halus oleh para leluhur. Dan kini, mari kita perlahan menyingkap makna-makna tersebut. Pertama-tama, mari pendengar setia kita masuk perlahan ke inti pesan dari satwa Nilolanca dan Ipagol ini. Jika kita cermati, satwa ini sesungguhnya bukan hanya sekedar kisah tentang bagaimana ayam yang bertelur emas, tetapi sebuah gambaran utuh tentang bagaimana dinamika batin manusia antara rasa cukup dan rasa kurang, antara syukur dan ambisi, dan antara kesederhanaan serta godaan untuk memperoleh segalanya sekaligus. Pada bagian awal cerita, Nilolanca digambarkan sebagai sosok yang jemat, rajin, penuh kesadaran, dan menerima hidup apa adanya. Inilah kondisi batin yang selaras dengan sifat satwam, yakni sifat yang jernih, stabil, dan tenang. Ketika seseorang berada dalam satwam, ia bisa melihat hidup dengan kejernihan, menerima keadaan tanpa banyak mengeluh, dan tetap tekun menjalankan swadharmanya apapun peran yang diemban. Namun, ketika taklo emas muncul, perubahan terjadi begitu cepat. Dari yang semula selalu menerima, perlahan tumbuh keinginan. Dari keinginan tumbuh harapan, dari harapan berubah menjadi tekanan batin untuk mendapatkan lebih banyak. Dalam filsafat Hindu, perubahan batin yang tiba-tiba ini disebut sebagai bangkitnya guna rajas. Energi aktif yang sangat kuat, penuh dorongan, tetapi seringkali juga membawa ketidakseimbangan. Bila rajas tidak ditempatkan pada jalur yang benar, ia akan menjelma menjadi keserakahan, gelisah, dan tidak pernah puas. Nah, disinilah letak konflik batin Nilolanca. Ia merasa apa yang dimilikinya hari ini belum cukup. Ia mulai membandingkan dirinya dengan masa depan yang dibayangkannya sendiri. Ia merasa bahwa dengan membelah siap sangkur, ia bisa mempercepat datangnya rezeki, mempersingkat proses, dan mengambil jalan pintas untuk menuju kemakmuran. Padahal, dalam ajaran agama Hindu, keinginan yang lahir dari kegelisahan batin itu justru adalah akhir dari penderitaan. Ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara rezeki dan ambisi, maka pikiran kehilangan ketajamannya dan menjadi kabur seperti kaca penuh debu yang tidak dapat lagi memantulkan cahaya. Berbeda dengan Nilolanca, Ipagol tetap tenang. Ia tidak terbawa arus emosi atau imajinasi berlebihan. Ipagol tetap berjalan dengan irama hidup yang wajar. Dan di sini, Ipagol merupakan simbol dari satwam yang stabil. Sifat yang bening, yang membuat seseorang mampu membedakan mana yang bijaksana dan mana yang hanya dorongan sesaat. Dari perbedaan sikap dua tokoh ini, kita belajar mengenai keseimbangan dalam diri manusia. Setiap orang memiliki satwam, rajas, dan tamas dalam kadar yang berbeda. Ketika satwam kuat, seseorang lebih mudah melihat kebenaran. Tetapi ketika rajas menguasai, keinginan bisa menelan kejernihan itu hingga habis.
Satwa ini menggambarkan pertempuran halus di dalam diri manusia. Pertempuran yang tanpa kita sadari sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Nilolanca memutuskan untuk membelah Siap Sangkur, disinilah hukum karma pala bekerja dengan jelas. Tindakan yang dilandasi keserakahan

untuk belajar, bersyukur, dan mengolah diri. Rezeki yang datang sedikit demi sedikit membuat kita mampu menjaga kesadaran dan tidak lupa diri. Dalam agama Hindu, khususnya di Bali, kita juga mengenal konsep Rua Bineda, yakni segala hal dalam hidup hadir berpasangan. Ada suka dan duka, ada untung dan rugi, berkah dan ujian. Dari cerita itu, talo emas adalah sukanya. Tetapi ketika sikap batin kita tidak seimbang, suka dapat berubah menjadi sumber duka. Bahkan dalam sastra Weda seringkali ditegaskan bahwa rezeki tanpa kebijaksanaan adalah seperti membawa obor dengan minyak, yakni berpotensi membakar diri sendiri. Kebijaksanaan adalah penjaga. Tanpa kebijaksanaan, keberuntungan bisa berubah menjadi bencana. Itulah sebabnya bagian paling dalam dari satu ini adalah rezeki yang datang perlahan lebih berkah daripada rezeki yang dipaksakan kelahirannya. Ajaran ini menjelaskan bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Dharma selalu berjalan dalam waktu yang tepat, dan hasil tidak bisa dipetik sebelum proses yang harusnya terjadi itu selesai. Apapun yang dipaksa, apapun yang diputuskan karena terburu-buru, dan apapun yang dilandasi nafsu dan bukan kebijaksanaan, semuanya hanya akan menimbulkan penyesalan. Satu Nilo Lanca ini mengingatkan kita bahwa tugas manusia adalah menjalankan dharmanya. Sementara saat rezeki tiba atau tidak, itu adalah urusan ide sang yang widiwasa. Yang penting adalah kesiapan batin untuk menerima, bukan memaksa. Dengan cara yang halus dan indah, para leluhur kita menyampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, tetapi seberapa bijak kita menjalaninya. Para pendengar setia RRI yang saya hormati, sekarang mari kita berhenti sejenak dari alur cerita dan mencoba menengok ke dalam diri masing-masing. Satwa yang barusan kita dengarkan bukan sekedar kisah tentang ayam yang bertelur emas, melainkan adalah gambaran kecil dari bagaimana perjalanan hidup manusia. Perjalanan yang penuh pilihan, pertimbangan, dan kadang-kadang godaan untuk mengambil jalan pintas. Coba kita renungkan bersama. Tanpa perlu diucapkan, tanpa harus dijawab, dan cukup di dalam hati saja. Pernahkah kita berada di posisi seperti Nilo Lanca? Bukan tentang telur emasnya, tetapi tentang dorongan yang membuat kita ingin segalanya serba cepat. Ingin cepat berhasil, ingin cepat kaya, ingin melihat hasil tanpa melewati proses panjang. Barangkali ada pendengar yang pernah merasakan hal itu, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Karena dalam ajaran agama Hindu, terutama terkait dengan Dharma, kita diajak untuk menyadari bahwa proses adalah bagian dari berkah itu sendiri. Ketika kita memaksa sesuatu yang datang lebih cepat daripada waktunya, yang rusak bukan hanya peluang, tetapi juga ketenangan batin. Mari kita tarik nafas pelan dan rasakan bahwa hidup ini sesungguhnya berjalan dengan iramanya sendiri. Kadang lambat, kadang cepat, kadang memberi kejutan. Tetapi semuanya mengalir dalam hukum alam yang penuh keseimbangan. Jadi pertanyaan refleksi kita hari ini sederhana saja. Apakah saya sudah menjalani proses dengan sabar? Tanyakan lagi kepada diri sendiri, apakah saya sudah memelihara apa yang saya miliki? Ataukah saya sedang tergoda untuk
seperti cerita tadi membelah siap sangkur.

dalam hidup saya sendiri? Jawaban itu hanya ada dalam diri kita sendiri. Jawaban itu hanya para pendengar setia yang tahu. Dan disitulah letak kekuatan satu ini. Satwa itu tidak pernah menggurui, tidak menuduh, tetapi membuka ruang untuk mengenal diri. Baiklah para pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia, demikianlah Satwa Siap Sangkur Metalo Emas. Dan bagaimana refleksi, tentu interpretasinya juga, pemaknaan dari Satwa. Semoga Satwa ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi para pendengar sekalian, dapat memberikan refleksi atau memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berjalan dalam ajaran Dharma dan menebar manfaat tanpa pamrih. Sekian dari saya, Igustiayu Twin Jayantari. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

kita berarti aksi ukiran pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside menggatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Rajeng lasrayang persembayangan puja Trisandi majareng tindus dharma ring dijeje pada megena dumugi ide sang yang dewasa satema pajak rayuan lan kerajengan rei aga sareng sami jagat lan stagingnya ne.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rakel Andrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sepanjang mana turang titiang Rakel Andrai kantun satya mesekian iriki ring pro 4 RRI dan Pasar. Raja majarai ide dane sare sampun ngawitin nah sembang depuniki antuk sahananing aktivitas ide dane. Dumugi sami sida labda karya ge sare makin ngiring piarsa sareng-sareng siaran acara galang kangin antuk judul mendidik anak.

0: Ang oh gitu kenai rago dadi anak tua sing dadi yampah kenik-nik ya pobuin di jaman ibu koyani harus selalu waspada setato nuturin setato perhatian tekenik-nik pangsing caro godel melum melumar gitu anak sing ada talin nih sing bakal nyidang ngedat
1: deh deh
0: subuhado sawotaro ah jam ngantosan putu kejur mau janji dakar kepeken barang-barang meli tambah meli harit ado kengkin yo nih kayak janis sing teko paling menah kelalih yo mulih nih adilan yo gandeng pada angken ngantosan yo
2: aduh haji berdurah berdurah bos ajan kan dia aneh main
0: iya iya iya iya itu saja
2: aduh me melingga di punji
0: apa melingga tunggu dia nu cacak cicik lancak linci kone mau janji ke kepekan
2: napi jak elam dan bakat-bakat itu nih ngalih hijau kadang jang elam ini aja paling dia ngalih kan diko badan celeng lo ngomong dan ye dapat beden jang atuh atuh
0: saya beten di jauh
2: dikit di calong jangan di
0: iya tuh
2: dan ngelah anu nih nih mungkin ji dan ngelah pakaian dinas jangan beten aduh mengai pakaian patut engen jang duor jangan beten dan ngelah logika nih nih ji atuh kewah yang ben
0: orin nak eh
2: napi orin rago ngomong dulu bisa daso jawab nih beliun ngion ngomong ben di Joka dan Tawang eh irip yang di Google yang hijau yang ada cak dua hijau nyawa rago balik tutur nih
0: ada nah masih sing tengah ini negak Sri Malu nih
2: ini ke mereka ke sedang di Medan
0: ada tuh nak sajo misi cara ros butuh tuh nini ejani nak mulu hebat hebat
2: duwag ada orang A ya bo johong nawang ya niko.
0: Tu kekinan taro gitu. Informasi jak cepat melesat tak terkendali.
2: Jakti kekinan bo perang di Amerika ragu dini nawang.
0: Mara ragu orang A kan ya bejak bo paling malu nawang. Ah sajo tu. Jak melen pesan aja zaman di ragu gas nu cini gitu.
2: Kekinan bejik nutur ni mungkin jak. Aduh, kewas tayang yang pidan rago ji. Sing tadi negak anggaleng, busul jernyen.
0: Nah.
2: Dan rago negak anggaleng, mangken ini ketuang. Dengan ini negak anggaleng, tau sopam sih juga galeng.
0: Sajo tuh. Sake walau yang kena-kena hang tuh. Apo ya sujatin anak tua pidan ngajahin nih rago. Ban tutur buku itu ian alih di secara logika tidak masuk akal tetapi yang ngenen
2: ngenen sing tadi enggak langsung kemudian busul jetnya
0: ah gitu sebab
2: kenten model
0: umpamine ceros putune sing tadi negakan galang nih busul nyen sing gitu ian alih ke kenyataan nih sing yo sajo busul yang negakin galang saki walo tutur na itu oto pangdo iragolan ado disirah bau kejit pang nawang lebah tegoh pang nawang ulu teben saja tuh babin dodo nyini nyun pabuan lengar nyin gitu na itu
2: yan pabuan sun ulung
0: Tajan, yang pabuan suun apa buin pabuan tu misi pamor tu lantas entuh, mau sepuk penyingat nak kenal.
2: Nah, tu. Sehingga dia nyambat petang, ingat yang nyambat petang. Oh, yang sari logika kan, yang petang nyambat tentingaan debu, kadang masuk kau penyingaan.
0: Di samping tu, yang petang drago nyambat, ado saget nang apa ulung.
2: Dan singaan
0: langsung hilang ya sembakatan
2: ya oke dua nak dua pidan utur dan langsung urine rago Oh. Banyak jejah rago kena
0: sih. Benar. Dada nih ngajang mau jujuk. Oh, saya gitu. Hmm? Oh, iya ngajang mau jujuk penyiapan di betaan batu senasin. Iya, artinya secara logika dari kesehatan kan tidak baik.
2: Baik dan baik.
0: Oh, gitu, ngajang ya. Mau jujuk tuh.
2: Santai lah kok. Baru barang dari sini. Tadi ngisang nasi, tadi ngutang-ngutang nasi, mati siap selamnya.
0: Oh, tuh.
2: Apa ya hubung nasi, siap selam.
0: Oh, ini lah siap selam.
2: Oh, kayaknya akhirnya yang nak merto, nak nasi, nak merto, ya yang ikut ngutang-ngutang, nak bas mal.
0: Ah, sing tadi lagi ngutang-ngutang, harus dihormati, merto tuh, gitu. Nih, sing sajaan
2: buat telepon. Nih, sajaan buat, amun.
0: Orang nih malu.
2: Bangke dumun, ada sajaan.
0: Tuh ada anak setia kepada janji. Janji,
2: gini, kita pun dagang, kan mau janji, jat dagang jam daso kalau mereka. Nih, boyo anak.
0: Apa orang, kalau anak tak benyan kita benyan.
1: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan, deh.
1: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
2: Aduh, kenten. Nek mangkin kengken cara nuturang jak di. Ya kewah ragu.
0: Sen jak kengken cara nuturang. Tegarannya ninya. Balik-balik basah.
2: Maksudnya balik-balik basah kan kau?
0: Ya, pindah kan udah. Ada yang kau motor? Ulung mas boy.
2: Ulung mas boy.
0: Ragu mau ke tuang apa pindah? Jadi balingan. Tuh, iya nak ada yang kakal motor. Selamat. Iyan ngebut lantasan diulung tuh sakit saja.
2: Sakit saja.
0: Singgidang masuk, singgidang melali.
2: Pes liut lah.
0: Bani gitu. Oh sing. Ah
2: gitu. Oke, dan aten cara nagon dorong beda aja
0: tuh. Beda jani. Yang pidan tadi perintah Haji Kayu jani Haji Kayu naib yo.
2: Ah, dan tadi kena ham.
0: Ah gitu.
2: Jadi yo begitu jadi.
0: Walaupun itu kelihatannya sih gitu tuh.
2: Nggih.
0: Katro. Sake walo bermanfaat sekali itu.
2: Nggih, patut-patut bermanfaat artinya. Nah, di samping rago menanamkan dari pang dasar kenah yo kena gitu. Yang dia nya ulian yo terpaksa umpama dengke yo senadi kene. Nyepeng ya nyak ya jadi kalau dalam hati itu nuyong lah raso
0: tidak memahami dia apa yang kita maksud.
2: Oh yang boy ya ragot alusan uturang adine kene pernah dine yang kene pelaksana kene akibat dan sebab akibatnya kene dan nyak ya wasane menyeresep ke tengah.
0: Zaki walo kepatutan pisan dinu ceni ini dah ragu ngurin.
2: Oh, dadah sekentana?
0: Ini bawa kelih, bawa gede, balung itu. Ngalin lagi.
2: Oh, kentan. Artinya anak ini itu kalau nak kadi kertas putih. Tapi tulisan, gitu kalau ngenah.
0: Agaknya sebuah melalui man ke posisi itu.
2: Iya.
0: Itu adalah tas jingaan kayu waru itu.
2: Waru.
0: Waru, nu cenik.
2: Iya.
0: Adalah laman inan limo, dan batang nih,
2: yeah.
0: Gantung, lantasan batu,
2: Nah, gantung batu.
0: Gantung batu muncul itu. Tuh kan nyak lengkong. Takor tiang itu. Papa ngudang wisinan batu kene di kayu jenik kene. Oke nene kau tu. Iya neng kayu jenik nih leng jenik yo lengkongan. Bempidan di bawah gede nak kewah ngai lengkong kelangkon titiang kante hangon gitu.
2: Oh di jenik lengkong.
0: Di jenik lengkong. Alo hangko neng lengkong.
2: Oh lemet yo nge.
0: Iya neng bawah gede mau kayu gede lengkong kan.
2: Wah jadi.
0: Itu masih hangon pelajahan saya gitu. Mulo kepatutan nih rago. Nah korban perasaan masih berdi rasa sayangnya rasa peralamnya kalau demi dia
2: Nah artinya lagu kenal ya keras di sini tapi tujuannya kan tujuannya tapi baik dan ya tujuannya nah lagu kaku asalnya lagu ngajen dan ya tapi terus tujuannya intinya ya kalau dari orangnya lebih baik kan ya asalnya kok
0: patok kan cara kene tuh antara pandai besi ngajak i besi
2: pandai besi besi
0: tig jemaah man ya besi akate
2: bawa
0: di tanglong sepongan bo itu
2: bong siya makarat mabara
0: duduk lantasan abo tasan ko prapen benin no tig tego ancong no bentuk angono keris.
2: Angono keris.
0: Wih. Dugas tiga. Tunau. Tunyala. Bisa pedih. Sajan besi.
2: Kek nyara godi. Singlah perasaan.
0: Cek bendan aja ibu. Dari besi. Ibu keketan. Itu ketan.
2: Tunggu pembalasanku.
0: Itu asannya. Ini besi. Bol lantasan. Mau bentuk. Bana. Dari angka keris.
2: Ampun dari keris?
0: Boleh di keris, ulap no, sung-sung orang tahu.
2: Woi,
0: maro besi berada di keris tu, masa ngomong-ngomong, suk semonge jero pande, yang tan jero nik tiang pidan tan tiang dos keris.
2: Artinya untung tik jero yang pidan.
0: Di berhasil maro orang
2: tahu. Maro tawa, mau di tu maro, patok di nak ini keto rep yang pidan be sukses, keto nak tuh pidan ago, kayak ni rago sing bang, keto sing bang. Oh ternyata
0: kene maksudnya
2: pah benah bok suk semua
0: saja gitu masih halnya dengan cara kita menuntun anak-anak kita harus bersabar apa ya kadung memunyi panake kadung pedih aja tenggelam ya
2: jalanan yang penting selamat tujuannya baik dan wedang mut las kan
0: apoin men udang apa nih
2: niki wedane sodana anu nak kiring pari jalan
0: lah nan nyebut takon kenaga ben ada apa nyen
2: geng.

Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa 6 menit sampul langkung saking jam 6 semeng kesarangin di tiang Agung Krisna Rekan Andrei kantun nyerangin di ide dane. Ring sesi acara Rahajeng Bali nge diwawu sampun kepiar sang sarang-sarang siaran acara obrolan gelangkangin antuk judul Mendidik Anak. Sada bagian pasti ke titiak nyarengin ide dan antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kenten iki. Nah, Kang Yang Dumon sinampura Dumon duaning aduh kondisi titiak niki. Duaning niki wonten radang tenggorokan, kenten nggih talar betuk nggih. Menawi taten sida maksimal nyarengin ide dan ring rahin dan mangkin. Inggih rekalan rai majaring ide dane.

Manjarang Ide Danes ada menawi te jagi ngelintangin kota Denpasar nggih. Menawi te niki siagi yang jasa hujan drene utawi perlengkapan hujan drene duaning semangge mangkin. Cuaca di seputaran kota Denpasar pemekasane niki hayam uruk niki mendung tebel pisan. Nah, dasne mangane perjalanan druine niki reng margi sudah tetap lancar. Niki nggih tetap siaga yang perlengkapan jas hujan druine, perlengkapan hujan druine. Dumugi selamat kantos reng genah pekarian soang-soang.

Brigadier. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Karang dan kesarang. Homa, RRI dan Pasar, Suara Budaya.

Rekan Lantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Senin makin Rekan Lantrai aturan titiang informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Rahin dan makin anggar.

0: Nah, rekalan Rai, Rainene Mangkin, nggih, untuk perakiraan cuaca wilayah Bali untuk Kabupaten Jembrana, Rainene Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius.
1: Di setiap program.
0: Kelembaban 79 sampai 98 persen, nggih. Lantur Kabupaten Tabanan, rekalan Rai, nggih, Rainene Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 81 sampai 97%.
1: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur.
0: Lantur rekalan Rai nggih, Kabupaten Badung, rekalan Rai, Rainene Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 94%. Gianya rekalan Rai, Rainene Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Kelembaban 76 sampai 94%. Lantur Kabupaten Klungkung, Rainene Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 82 persen. Lantur Bangli, Rainene Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 26 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 92 sampai 99 persen. Karangasem diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 86 sampai 97 persen. Buleleng, Rainene Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 93 persen. Lan Kota Denpasar, Rainene Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 87 persen.

Rekanan Rai, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL atau Waste to Energy merupakan salah satu solusi strategis untuk menangani kedaruratan sampah di Bali, terutama setelah kapasitas TPA Suong semakin kritis dan muncul penumpukan sampah di berbagai wilayah seperti Denpasar dan Badung. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang untuk menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi ancaman lingkungan dan pariwisata Bali. Selain pembangunan PSEL, pemerintah daerah juga memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R, TPST, dan pemilahan sampah rumah tangga. Pemerintah berharap proses penanganan sampah lama di TPA Suong dapat berjalan optimal sehingga kawasan tersebut nantinya bisa direvitalisasi dan dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Inggih Ratu Idenane Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesaran titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya ring jam sis mengmali jebos. Idenane talar dados nyarengin ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ring nomor 0878-988-22420. Sebang demangkin rekelan rei pacang mau sang ngeninin indik sariawan utawi jampi kentennya. Nah, sariawan utawi jampi puniki pina ke luka utawi peradangan ring bibir dan di dalam mulutnya. Luka puniki dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Diastun sering dianggap sepele, ki sariawan dapat terasa mengganggu ritat kalau penderitanya sedang makan, minum utawi berbicara. Nah, punapi dedane napeki nanin mengalami sariawan utawi jampi puniki. Ring bagian napi biasane mengalami sariawan napi ke di lidah, di langit-langit mulut utawi di bibir kenten ge. Lan pengobatannya sapu napi dedane napi ke dedane memilih bahan-bahan alami utawi mencari obat ring apotek kenten ge. Tulisan berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361. Utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan pasarnya. Sampun entasane nyarangin iki sanggra titiang nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi.
1: Kengkeng tuh suara tuh.
0: Aduh, uya napi kaden niki.
1: Kok sariawan napi pila?
0: Radang tenggorokan, batuk-batuk.
1: Oh, radang tenggorokan begitulah ya.
0: Aduh, ya ning sampun penyiar keni di bagian iki mewah ampun aduh.
1: Kalau radang tenggorokan jek kena betul menyangkup di cangkem konyang tuh nggih. Heeh. Di bos wau apakah di lidah atau di langit-langit mulut atau di samping. Ane paling payah di bongkol lidah niko tuh.
0: Aduh, ratu kewah ben mengicu kan.
1: Nih, aja di pinggir lidah niko kan biasanya keni nggih. Yang ketiki di bongkol layah di pinggir jak belang peteng kebat aku kadang yang sakit gigi.
0: Aduh ten ngedang ajang serimpi peyek berarti nge.
1: Nge ni kompon mungkin kolesterol yang pun tinggi mungkin tapi nu mesti senang nunas itu mungkin yang mau dua di kas kresek.
0: Aduh satu jag pasti pasiennya paling rajin kunjungan Bu Eka benar sih gitu.
1: Lentan jangan yang dia jagetan. Kadang-kadang nunas yang ne panas-panas tu, aman jadi yang sariawan tu titis sing karyan dia ngadu, ane anget-anget ne ko tunas, tapi malih ne di bongkol lidah ne ko paling, aduh, belang mau gelok enggak sebat bayu weh.
0: Aduh ratu.
1: Kanti singgahan benunas tu ne, langsung mau kita minum ye, men karena sakit ne ko, terus tungkaro do, terus niki paling payah tiang sebelang petang kesuat tu gue ngari sak, gue enggak sindi, gue enggak Krisna, sakit ne ko paling tiang benunas. Tuh, buat tuh apa sih?
0: Oh, berarti mangkin niki sering taler jampi kan Bu Eka?
1: Sering ngupleh kan nunas. Nah, misalnya roti-roti yang ada coklat-coklat gitu. Terus niki bedot tepuk cucu meli snack coklat dan maro balik nunas besek be mane nebelen situasi ya.
0: No, kenten guys, kadi titang niki maro bangun engket kolong nek sakit kulo.
1: Sampun irago tuh pun usia mane jak sembarangan nunas gitu. Dan kuat hari jenenge waduk cangkeme nak mau nerima dia gitu. Kompen titis pun karyan dia ngatu titis na gembel ngetanget niko tuna panggilis ndek iya kene tapi dan itu nge asana jok menjog di bongkol lidah niko
0: so. Aduh kewasan ampun makin nyoan beneng ge
1: ne asal ampun sariawan tidak ada yang enak di jojiong oyong. Tapi aduh sariawan soleh aduh.
0: Enggen.
1: Dicokor nak sariawan, Mbak.
0: Hah? Sariawan napi napi gorengan tuh jeng nenen.
1: Aman belah belah betul kan sariawan nih kan dana.
0: Mehrado, gege. Manin ilmu Eka berarti ngerara obat ring apotek mantan yang neng jampi.
1: Lentan lentanan di tiang tuh.
0: Napi.
1: Kentan kan nampun tiang ane model lunas gedang, lunas sayur, rakyat lunas. Titisan tetap di kau ngat-ngat tunas titis di kau banyak anu ya banyak redang tapi di kau entah pernah nak ngangen es batu tu
0: ah es batu
1: ada mu di kau es batu di kau banyak kau ne redang tapi nyapnya malah dia bangun dia gitu di wosunya dingin itu biar bangun tiang di kau kan jangan di tiang tu titisan tunas tiang
0: tenanin ngangge getah napi gitu misalnya
1: ton padahal tidak biasa kan. Ya nak jampi gigis di luar niko kan dumun getah dada pengen tuh getah dada getah jepun niko nangen di tiang tananan.
0: Oh.
1: Tapi malah di lika deh tongos keken nyelo mewewe.
0: Jadi.
1: Ngabot yo.
0: Ya di tengah kolong deh jampi ken.
1: Di tengah nengken nyelo ngalir lagi wewe. Oh niki gusi putu ngurah video nyarang yang seri nyarang tuh nak akeh niki nyarangan bu jero chandro ro. Nge ajro made Sutirto nyarang grup jan bah niki rajang sareng sami. Kak mangku sedani ni ita Bu Jerman Mahendira. Dunge menika dumun atuh.
0: Nggih.
1: Meneng ini sariawan pokoknya temado enak.
0: Nggih.
1: Tu semua gangga Krishna rajang nomor yang Sudarmo. Minum royo akeh na tu.
0: Nggih sampun.
1: Macam sari tuh.
0: Eh ampun nyebut merah tiang malah teng cocok ngajang kenten-kenten.
1: Oke, kok keceplos. Nggih. Kenten ampun niki yuk manik wangi nyarangin. Tu semua tuh gangga Krishna ada yang orang masing nyau.
0: Nggih.
1: Abu Rora jang ngamar yang Sudarmo bidang pamit. Om santi santi santi.
0: Nggih, matur. Suk semua niki bu, Eka nge sani sampun nyarengin nge sani tiosan durusang boli reglan telepon 0361223361 nge acara Rahajeg Bali mausang ngeninin indek sariawan sariawan utawi jampi kenten nge nge sari makin ring 22-3361 nge om swastiastu selamat pagi. Sarang sirah ring di tangki.
1: Kekeran dong deh.
0: Kekeran, ogong ni ang sering ye.
1: Nanti gatro niki dong.
0: Aduh, niki radan tenggorokan, batuk niki.
1: Doyo hangat kentan tadi pagi waktu matangi ni tu mung ye.
0: Sampun, aduh kanti panas lan kubus lan waduk.
1: Iya, panas panas ni tu pun yun minum kentan. Tadi eng kentan cerang ajang ledang tapi.
0: Iya.
1: Pertama kali yang itu kan pun masih. Tapi tu pun niki. Napi di kentan di ayam uruk niki.
0: Ayam uruk niki makin mendung gulem bisa.
1: Sabah dong
0: ya. Di wau boleh sabah aja bos niki.
1: Oh, si campur sabah niki tu. Napi topi ni dong ya.
0: Topi ni niki sariawan utawi jampi.
1: Sariawan.
0: Nani niki gong ni ang sariawan utawi jampi.
1: Sariawan itu kadang-kadang. Makat cagut gitu yang tenten yang siap tu cagut kat lah tenten layah dong dek malu dado sariawan
0: tenten
1: sering yang tenten tepen yang tenten dong dek ngelalalalah mantan yunem
0: ah oh malah ngelalalalah oh malik kang yang metatu nih lalalalah aja ngeden oh ala
1: cara perikan bu Eka bukan don dadap muncul dadap itu kecilan dong dek dadap macam rajanya dado betul-betul tapi sering buat ngajar lalalalah kedek ini ampun ulang
0: ibu yang ngap nih amat yang ngap
1: ngap ampun cepat kentan misal itu
0: oh kentan oh
1: yang sering masih kentan di layak bongkolaya kentan kan hidang ngajar ngintan nih ngajar ngetul getah dadap itu
0: geng.
1: Oh. Men mau ngajar ngonggek Krishna, Bu.
0: Nggih.
1: Dan pole-pole kadang kagung ke Krishna ya mau nyakat tendang
0: dan mana ini
1: yang nggih mangke.
0: Nggih batuk radang aduh lengkap ampun iki.
1: Nggih. Tiap pole radang tenggorokan ngge.
0: Oh.
1: Oh foto yang angetnya kali ajang nyane aja. Iya, mungkin kan nggak ngadang obat dan toyo anget kan pun pagi-pagi merometangi itu.
0: Niki nak musim talar agian salitro ring kantor.
1: Nak batuk batuk mungkin
0: nggak.
1: Iya, menito mungkin nggak.
0: Sek sama.
1: Iya, semua nggak. Buka raja nasana buka. Pak mantan lu mau nggak Pak Man? Pak Yanardo talarnya. Ikan, itu mantan kau enggak ni?
0: Seksama.
1: Jalan balian tiang cantik,
0: cantik, cantik om. Iki, betul seksama gunian Sri ring kekeran. Sana sampai nyarengin. Sana sampai nyarengin ring WhatsApp. Selamat pagi, Haji Dewa Miareng Bangli. Sade bodi tok siaran perempat iki sinambi mobiling. Sik sema pembang. Oke, Bapak Gusti Putu Widya, nggih sik sema taler. Ibunya Nurang, nggih. Wentan Indek Sariawan ring lidah bibir tenggorokan, nggih nunas loloh kayu manis. Gedang sarang vitamin C matur sik sema nggih sik sema taler niki nggih. Yang kembali coba semua di sang kreditia ring gala on air 0361-223361 tawi ring WhatsApp sari makin sedurung temang atas sari ngelintak dumun.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Inge Ratu Ida Dhani, rekelan rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temang saking beli rai pedi untuk temang ini sana menjudul Nguyang Cetok. Nge sampun kebiasaan sarang-sarang. Kata besar yang titiang Agung Krisna rekelan rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Sani arsa wali nyarengin Nurus Saringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Inggih sapa itu sani nyarengin sanggra titiang wali niki nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, kacamangga Krisna.
0: Selamat pagi.
1: Nggih.
0: Sareng sira niki? Bolo sekar nggih.
1: Ngiring satu bayan kan tu gongge.
0: Gih, penapi gatre mo lo.
1: Yang kata di cang kena gongge, gongge ada mungkin kulis kena
0: ni. Gih, suka banget.
1: Ini topik sariawan.
0: Sariawan utawi jampi, naning jampi niki mo lo.
1: Nah, nang gongge ring. Pasang ring kene tapi ring isi temikot yang tu gongge.
0: Oh, isi di dalam di kengge.
1: Di anu nengkal. Di bibir di tengah ini kan
0: oh, samping pipi ni ke?
1: Sering duduk yang kayak di raya kadang-kadang dimuncuk dengan kau tu
0: sakit sekali.
1: Ngomongnya kewo napi tu nasib pengidang.
0: Kangiangnya bubu kemanten gelak-gelak kan kenten ya?
1: Ini kita tu napi karena jak ngap kan dan.
0: Iko pun.
1: Yang di situ tiang jak halus yang angin ubannya ni kau jak. Suno tempel tiang gong gak
0: di suno kan ngap ya
1: ngap kebos ni kau tuh suno is yang tipis dia nyak tempel kata tiang kalau ada tiang panggil kau kebos berceceh ngap kebos saya tahan tiang namun
0: berapa hari sembuh ya neng kandan
1: benyana neng kandan pun dicah gong gak ampun tengkari sakit ya ngap ter napi neng tenengki aja ampun kes terus langsung ni kau tuh nanah ni.
0: Oke, dan
1: ni. Tapi ni kan pun tak tahan, ngap kebus ni kan pun tahan ni kan.
0: Kemiratu, geng.
1: Memang ngap sejak ni kau jat pos ngecir, baru ni kan kita pasang gendang berjak. Kau istilah, yampi kena di kena jat kata pasang jat teplek kata.
0: Oh, oke, dan berarti memang pakai yang alami mantan, pakai kesuna mantan ya. Oh,
1: nah nanti yang kenten tenan dia ke dokter gak nikah punya suno pun tempel dia yang di layak cak kosoh tadi yang bersuno pun sekedang bahasa. Kenapa nggak kewa kalau mau muni kewa kaku satu gue gak nge yang di layak itu. Kenten apa yang dia sariawan nikah pun yang dia ubatnya itu.
0: Man ngajangnya penapi selama sariawan pun ke bubuh mantan atau penapi niki?
1: Ya, laksanya tuh ada yang tuh ngelong nanun penasi itu kang wang aja tuh.
0: Oke,
1: dan tapi si lalat bani dia yang nak ngapa aja enggak
0: lah
1: pun. Oke, kan puno jadi yang malu tuh. Ampun asal tahu ampun kita ajak mak yang pesuno benyap nengke ampun dicar kok gak nengke tengkar sakit tua.
0: Yang penting kuat iman menahan sakit kebus mantan ni.
1: Ampun dan karena kita wah nang ani dua tu kita ajak karena cepuk ni kau kerja pun kan masalah.
0: Aduh, ya di tiada dapat dasar lagi dah tu tulung sen kuat ampun dia.
1: Kalau pada selesai nana dan tahan ni kalau kejap ni kau sakit.
0: Enggak
1: ni kau punya dia sariawan. Okey, ya dia sudah nampi napi ya ni kau ibu Jerman, WK, wawang pun, gong yang kau ni kampun. Ini tak kanying ni Pak Man Pandu kalah.
0: Iya nak kena ada ngoling ni, kita sampai nang ngoling.
1: Kemudi kalau kena juga gejak, aruh kewat ya nanu ni kau enggak rasa jat sakit. Orang ni kena tentu jat. Enggan ya ngan kewat kau enggak nge.
0: Iya mewah pun nge.
1: Ini kau pun titis yang kebus kerana yang semang kau enggak. Lagi kita kayu manis jadi.
0: Tapi
1: kampun dan kayu manis.
0: Oh dan kayu manis, mehijau tiang ngerah dan kayu manis.
1: Pasar ramai
0: lah kang kita terus terus ada gadol dan kayu manis neng pasar mama lah.
1: Entah je pagar neng kadai kamu
0: ya. Ingin nih kau sahun.
1: Bikin nanti pagar liar-liar entah kayu manis lagi. ngingi deh mungkin kalau sih nak kerja raja kerja
0: sama
1: ampuh oh, kira langkung dia matu sama gitu kita gue ngingi sama dia pamit om Santi om
0: Ege suk sebab dike bajar yang mau lo sekar ge sampun sampun nyarengin. Ening biasanya yang dengar ada tenggorokan batuk sekadit tiang niki nak sebenarnya harus istirahat kan istirahat suaranya. Saking waktu pun api yang niki mendadak niki pagi-pagi baru bangun ini 200 kengkeng tiang niki. Budi buat Jerman telpon orang ngantin siaran waduh joga ti payangan ke Denpasar kan. Oke, rakalan racer makin wali renggala on air 0361223361 sanggar titi yang niki nge om swastiastu.
2: Swastiastu rakyat yang temang dong nge.
0: Selamat pagi niki gomiang yoga.
2: Ini titi yang aku sedalam titi yang dong nge.
0: Udah nge beli nuyahan ini.
2: Waktang titi yang niki kayu manis sekarang don dadap titi yang udah dong nge.
0: Aduh sampun udah repot-repot bagi yang sampun.
2: Kembali jebol sedalam Henrico ring nampak puro tau enten don dadap.
0: Don dadap enten mantan ya.
2: Ambil limang lemar dong ge, cuci bersih. Ampun kenten dagingnya nih ke bawang kaca, jeruk nipis atau asam jawa. Toyone anget-anget kuku, angin meres. Nih kok sampun satu gelas aja nge, minum nge. Pasti kok sampun tis panas niki dong ge.
0: Nih kok ampun sangkanin panas waduh niki aduh.
2: Yen titiang kan ya nanin sampai parah nge. Paling kenal batuk musim. Nanin kan serat bicara niko. Gisi gusitan titiang nanin.
0: Oh tenanin sariawan niki dong yang.
2: Kan betaruh sweaterin titiang.
0: Mekarya di reng ajang-ajangan astung karet kan kanti jampi gitu
2: kan kanti jampi cuma titi yang seneng ngopi pas bentar naudara anaknya sampai tinggalnya ngewedang ampun pun agak seret lagi kekolongan titi yang seneng sayur sekarang buah-buahan dong ya air putih titi yang ngake amun wedang tuh wedang bening titi yang dong ya. Kalau titi yang jago kesehatan titi yang itu bentar ningayin dong ge semangat
0: harus tetap kuat harus tetap semangat
2: inge kuat yang titi yang makario kan titi yang rapung aja uyuk putih sampun titi yang ngangin di keluarga nih tuh sampun uning makin sungkan ke luar biasa harganya tenwentan waktu tenwentan nak ngatahan sebab sendiri harus berjuang semangat yang dia balik ke bos rau ring jero nikom pun urut-urut ringko ring luar nikom ngangin ya ampun ngebut merah
0: sampun nang
2: pengetan istirahat temen setengah jam dong dek astung karo benyang pasti dong dek segar bugar
0: iya astung karo
2: iya itu mau bi kenak lantur peralam nak alit tadi di tiang semangat demi cucu
0: ngage. Iya, suksama gomian sampun nyarengin nge.
2: Ampura kan banget kirang langkong niki sama ten Boyo titi yang membanggakan diri kena titi yang bisa menjaga diri.
0: Iya, suksama
2: mari jebos budal waspada ring margi gong nge. Mana selamat rahayu rau ring gre. Salam sarang keluarga titi yang mau pamit minta pentuk perma Santi. Om Santi, Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Iya, suksama niki majaring gong biang yoga sani sampun nyarengin. Pak Cika, niki nyarengin yang jampi di lidah, di bibir, di mulut, semua. Cuma madu, angin, obat. Angin mekumur, kenten nge, medue, madu, campur tiga, madu kekele, madu nyawan gede, madu nyawan cendik, punika mantan angin mekumur. Pantun siki, gongge meli bebek ke jelantik, meli pajang teken beras. Engkan niki adi nungka, adi nungka niki tahu enten lanjutan pantun niki. Lantur enten kaki yang Dewa Karuna Wijaya sakit kolongan niki madu asli seduh. Pakai air hangat teraris minum, lakukan berulang-ulang, hindari ngiyun gorengan, yening jampi utawi sariawan, ketulin aji getah dadap tis utawi getah muncuk jarak. Teng apotek mah kue wenten sane semprot-semprot nika utawi sane dicolek-colek kinten. Seksama sapa nyarengin niki Kakyang Dewa Karuna Wijaya nggih. Malu sekarang satung Pak Yanga suk semat sama tampun nyarangin ring WhatsApp taler nge ha wentan sira niki sade sapu nyarangin Pak Lode Winda niki selamat pagi nge inge semetot sari bangkin tembang dukmun ngiring biar sang sarang-sarang.

Dab-dab. Tanaman yang mempunyai nama latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan

batang daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Nggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak nggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Kantun ke sarang. Suara RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Regalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Anugerah Sarang Titi Agung Krishna Rekalan Rai Reng Sesi Acara Rahajeng Bali Mau Sang Nenin Indik Saryawan Utawi Jampi. Nah, biasanya penyebab saryawan puniki Rekalan Rai wenten beberapa hal yang menyebabkan terjadinya saryawan puniki. Sanika pertama, sangkaning cedera pada mulut. Kenten nge, cedera pada jaringan mulut, pemekasnya yang ringan, niki merupakan penyebab paling umum saryawan. Nge, luka puniki bisa terjadi sangkaning penggunaan gigi palsu, utawi kawat gigi yang tidak pas. Kenten nge, menyikat gigi terlalu keras, utawi kebiasaan menggigit bibir, lidah, utawi bagian dalam pipi. Mengunyah makanan yang terlalu keras utawi panas, taler presida melukai lapisan dalam mulut. Nggih, tiyasan punika penggunaan pasta gigi yang mengandung SLS, taler wentene gigi yang tajam, niki dapat memicu iritasi berulang yang akhirnya menimbulkan saryawan. Nah, infeksi rekalan rai ternyata dapat memicu timbulnya saryawan utawi luka menyerupai saryawan di dalam mulut. Infeksi jamur, misalnya candidiasis oral, niki dapat menimbulkan peradangan pada jaringan mulut. Tiasan punika rekalan rai saryawan taler dapat muncul sebagai bagian dari penyakit autoimun. Niki punika kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat. Nah, tiasan wenten taler beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko saryawan. Inggih punika iritasi akibat konsumsi makanan yang terlalu pedas utawi asam. Perubahan hormon misalnya saat menstruasi utawi kehamilan, efek samping pengobatan sekali kemoterapi, radioterapi, antibiotik, kortikosteroid, utawi obat antiinflamasi nonsteroid. Nah, sangkaning kekurangan nutrisi taler bisa menyebabkan saryawan, kekurangan nutrisi vitamin B1, B2, B6, B12, zat besi, zinc utawi asam folat, dan pastikan sangkaning stres yang tidak terkelola dengan baik.